BI menginstruksikan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Banjarbaru agar segera membongkar bagian lantai yang bermasalah. Ia meminta proses perbaikan dipercepat agar kondisi pasar dapat segera kembali nyaman digunakan. Instruksi tersebut langsung ditindaklanjuti dinas terkait dengan memulai pekerjaan perbaikan lantai pasar Bauntung sejak Jumat 4 September 2026 malam. Pekerjaan dilakukan dengan mempercepat penanganan pada bagian lantai yang mengalami kerusakan. Lisa juga menegaskan proses perbaikan tidak perlu menunggu kondisi pasar sepi, area yang diperbaiki dapat dilokalisasi sehingga bagian lain tetap bisa digunakan untuk aktivitas perdagangan. Demikian kabar perempat pukul 8 waktu Indonesia Tengah bersama Anissa. Terima kasih dan salam budaya.

jangan kada ingat. Dengar ya Kantarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

Perempat FM, suara budaya Banjar masih bersama Ulun Anissa ya di Baisukan hari ini. Yang sebujurnya pang cerah ya cuacanya, tapi sepertinya masih ada kabut-kabut asap seperti itu dan sanak perempat ya. Dan tapi mudah-mudahan cepat diatasi gitu ya, mungkin terkait juga dengan operasi modifikasi cuaca yang mudah-mudahan bisa dilakukan. Dan ini ternyata ada potensi awan hujan yang kembali muncul di Kalimantan Selatan ya. Dan OMC atau operasi modifikasi cuaca ini kembali dilakukan di Kalimantan Selatan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB untuk penanganan karhutla dan kekeringan. Sebanyak 1 ton garam dibawa pesawat BNPB berangkat dari Landasan Udara Samsudin Nur pada Sabtu kemarin, 5 September 2026 untuk ditaburkan ke awan hujan yang telah diidentifikasi oleh BMKG. Tenaga ahli kepala BNPB Brigjen TNI Purnawirawan Herman Hidayat mengungkapkan bahwa modifikasi cuaca yang hendak dilakukan selama beberapa hari ke depan itu sampai tanggal 9 September perkiraannya ya. Dan koordinator lapangan OMC Abdul Arsyad mengatakan OMC sudah bisa dilakukan karena adanya potensi awan hujan di Kalimantan Selatan ya. Dan mudah-mudahan operasi modifikasi cuaca ini membuahkan hasil, yaitu berupa turunnya hujan dengan secepat-cepatnya dan sanak perempat ya untuk masyarakat Banua kita.

Di setiap aliran sungai, hamparan rawa, dan luasnya danau di Kalimantan Selatan, tersimpan sebuah warisan leluhur yang tidak lekang oleh waktu. Orang Banjar mengenalnya sebagai Maiwak. Maiwak bukan sekedar menangkap ikan. Ia adalah cerminan hubungan harmonis antara manusia dan alam. Sebuah tradisi yang diwariskan dari generasi ke generasi. Mengajarkan kesabaran, kebersamaan, dan rasa syukur atas rezeki yang diberikan oleh Sang Pencipta. Dalam budaya Maiwak, alam bukan untuk dieksploitasi, melainkan dijaga. Menangkap ikan dilakukan dengan bijaksana, menghormati musim, menjaga kelestarian habitat, agar sungai tetap memberikan kehidupan bagi anak cucu. Mari lestarikan Maiwak, bukan hanya sebagai mata pencarian, tetapi juga sebagai identitas budaya Banjar yang syarat nilai, kearifan, dan kepedulian terhadap lingkungan. Maiwak, merawat alam, menjaga warisan, menghidupkan kebersamaan.

jangan kada ingat. Dangariakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara

hari, ada ribuan kata yang keluar dari lisan kita. Namun, pernahkah kita merenung sejenak? Apakah kata-kata itu menjadi obat yang menyembuhkan? Atau justru menjadi belati yang melukai hati sesama? Kepintaran yang tinggi atau jabatan yang terhormat seketika akan kehilangan pesonanya saat kita kehilangan adab. Sebab kebaikan seseorang tidak hanya dinilai dari apa yang ia capai, melainkan dari bagaimana ia memperlakukan orang lain. Adab bertutur kata dan bersikap adalah cermin paling jujur dari kualitas diri kita. Memilih kata yang santun saat menegur dan menjaga sikap saat berbeda pendapat adalah tanda kematangan jiwa. Mari hiasi hari dengan lisan yang menyejukkan dan sikap yang memuliakan. Karena adab yang baik adalah bahasa universal yang bisa dipahami oleh semua hati.

104 FM, Suara Budaya Banjar, masih bersama Anissa. Dan tadi kita mendengarkan Paris Baranta ya, versinya Ghea Indrawari ya. Dan sekaligus menemani bayi sukan kita di hari Minggu ini, Dangsa Anak Perempat ya. Dan ini Ulun menyampaikan juga informasi ya, yang mana terkait dengan BPBD Balangan perkuat penanganan karhutla bersama TNI Polri ya. Jadi Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Balangan ini meminjamkan peralatan penanganan kebakaran hutan dan lahan kepada jajaran TNI Polri. Penyerahan sarana pemadam api tersebut berlangsung di kantor BPBD Balangan Jumat 4 September 2026. Langkah tersebut dilakukan untuk mempercepat respons penanganan titik api di wilayah yang rawan karhutla. Skema pinjam pakai peralatan menyasar 4 instansi, yakni Polsek Lampihong, Polsek Batumandi, Koramil Lampihong, dan Koramil Batumandi. Setiap instansi ini menerima 1 set peralatan pemadam yang terdiri atas mesin portable, 2 gulung selang, dan juga nozzle jet. Kemudian Kepala Pelaksana BPBD Balangan Rahmi menegaskan kesiapan sarana ini menjadi salah satu faktor penting dalam mempercepat penanganan kebakaran di lapangan ya. Dan penguatan sarana dan keterampilan ini ditujukan juga untuk mempercepat waktu tanggap petugas dalam menangani titik api. Sinergi BPBD bersama TNI Polri diharapkan semakin solid dalam mencegah dan juga menangani karhutla di Kabupaten Balangan.

Setiap hari, kita semua memiliki tujuan masing-masing. Ada yang bekerja, sekolah, maupun pulang ke rumah. Semua tentu ingin bisa segera sampai. Tapi, apakah tergesa-gesa harus mengorbankan keteraturan? Antrian bukan sekedar barisan. Ini adalah cermin kedisiplinan dan cermin kepedulian. Jadi, saat kita sedang menunggu angkutan umum, mari kita berdiri dalam antrian. Karena antri bukan cuma aturan. Antri adalah kebiasaan baik yang mencerminkan siapa kita. Budaya antri, budaya kita. Mari bersama wujudkan transportasi yang nyaman, aman, dan juga tertib.

0: Dalam Sanak Perempat, setelah ini kita akan hadirkan sebuah feature atau informasi mendalam mengenai wayang topeng dan juga dilanjutkan dengan lagu-lagu Banjar. Jadi tetap bersama Nisa di Perempat Suara Budaya Banjar.
1: Diiringi tetabuhan gemelan Banjar, seorang lelaki berparut buncit, badan agak bungkuk dan rambut beruban, layaknya sosok seorang kakek tua. Terlihat lincah melakoni gerak dan berlaku semar, tokoh pengakawan dari para ksatria dalam dunia pewayangan.
2: Pandang orang sampai ke dalam, orang jahat dan dibangun. Nah, siapa usah, kok?

0: jar jua jadi kuitan ngukur dulu. Nah itu melatih orang becabang wayang gung teh. Nah wayang gung tuh ya becabang kapal cabang wayang gung ada di kuni wayang tuping. Wayang tuping caritra apa juga yang berceritanya di dalam tuping kita bercerita seorang marama seorang ikam jadi anu kaitulah pembawaan kam. Nah ikam atau jadi Arjuna kaitu sifat kam. Jadi bagung jadi nala gering.
1: Sekitar 113 km utara Banjarmasin. Lelaki ini dikenal sebagai tokoh topeng wayang Banjar dari Tambarangan. Kepandaian itu didapatkan bukan dari belajar pada para dalang senior, tetapi karena ia senang menonton wayang Banjar. Ketertarikan itu terus diperdalam Jadri setelah ia bisa membuat sendiri topeng wayang Banjar secara otodidak. Dia menjadi dalang sekaligus perajin topeng wayang yang andal dari Kabupaten Tapin.
2: Ada di Kalimantan Selatan namanya wayang topeng. Dan ini berdasarkan penelitian, wayang topeng ini sebenarnya langka bahkan hampir punah. Wayang topeng ini di Kalimantan Selatan seiring dengan pertunjukan lain seperti umpamanya wayang gong atau wayang orang yang ada di Kalimantan Selatan yang sekarang masih bisa bertahan.

0: para hamba-hamba Jakanu besarwan tadi anak bakal kawinan raja. Tadi anak bakal kawinan. Jadi anak bakal kawinan raja dikumpul dulu para kawan, para sinopati-sinopati kalau bahu kiri bahu kanannya mas suara lawan samar. Jadi membagi samar bahwa aku anak bakal kawinan. Nah, jadi diundang berataan seluruh di kerajaan. Kaget kisah, tak kisah samar tadi kalau.
1: Jadi

0: biasanya ditunggu-tunggu penonton, yakni kehadiran tokoh Semar sambil menggendong pengantin putri untuk diantar ke pelaminan.
1: Buan Arjuna, tarjatawan Gatot Kaca Bima Sina. Nah, diambil buan nyanya tulakan tadi. Jadi ucagar pengantin kita pakai kuda gipang aja lagi. Jadi sesudah itu Samar ini karena banyak sahabat. Nah, di mana aja Samar ini banyak sahabat? Di atas langit, di dalam tanah, di mana aja? Ah, tak panggil lambu surat, banting surat tadi. Ah, datangan juga itu. Ah, jadi umpat juga nak kayak bakuda tadi, pak. Turunnya bilang pengantin, pang di bakuda tu, marah pengantin.

0: prosesi mengusung pengantin atau pengantin berusung menjadi bagian prosesi perkawinan yang masih bertahan.
1: Kita harus berterima kasih kepada kawan-kawan yang mengangkat ini sehingga generasi kita, generasi muda, bisa mengenali bahwa di Kalimantan Selatan memang ada masih wayang topeng yang dulunya mungkin hampir 50 tahunan tidak pernah lagi ditampilkan.
0: Dengan usia yang panjang ini, wayang topeng telah memperkaya khasanah seni tradisional di Kalimantan. Maka wayang topeng perlu diwariskan dengan generasi masa kini agar mereka tidak terserabut dari akar budaya nenek moyangnya.
1: Kawan-kawan di daerah, utamanya di Kabupaten Tapin ini, kreativitasnya dan perhatiannya terhadap kesenian-kesenian yang ada di Kalsel masih cukup tinggi. Kita kembangkan lagi kita ajarkan kepada generasi muda sehingga ini bisa terus menjadi bagian dari kekayaan khasanah budaya kesenian, utamanya seni pertunjukan seni di Kalimantan Selatan.
0: Masyarakat Banjar tetap menumbuhkan kepedulian dan kecintaan terhadap wayang, sebab seni wayang adalah salah satu khasanah seni budaya daerahnya dan salah satu pusaka peninggalan Urang Bahari yang harus kita

0: Di balik keindahan pegunungan Meratus di Kalimantan Selatan, tersimpan kekayaan budaya dari suku pedalaman Dayak Meratus. Suku Dayak di pegunungan Meratus biasa menyebut upacara adat dengan sebutan Aruh. Aruh adat digelar selama 3 hari 3 malam, bahkan sampai 7 hari, sebagai ungkapan rasa syukur atas panen yang melimpah, serta permohonan doa agar selalu diberi rezeki, kesehatan, dan kesejahteraan.
1: Kami mengantarkan hasil hari tahun, kami antar kepada hadapan.
0: Dalam tata cara adat Dayak Meratus, ritual adat dilaksanakan oleh Balian. Ritual dimulai saat para Balian mengusap gelang hiang di atas kepulan asap kemenyan, diringi tabuhan gendang dan kalimpat. Para Balian batandik mengentak-entakan kaki. Mereka menari bersama warga yang ikut hadir, baik tua, muda, dan anak-anak.
1: Tujuan-tujuannya ini sabertaan untuk menyampaikan permintaan kami.
0: Bagi masyarakat Dayak Meratus, ritual bermakna kebaikan dalam hubungan manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia, dan manusia dengan alam.
2: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

Kabar perompat bersama Anissa. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD sampaikan informasi mengenai potensi banjirop di wilayah Kalimantan Selatan pada awal September 2026. Banjirop yang akan terjadi diperkirakan berdampak pada wilayah pesisir perairan Kabupaten Kota Baru. Dilansir dari @cuacakalsel, Minggu 6 September 2026, BMKG mengimbau warga Kalimantan Selatan supaya selalu mewaspadai kenaikan air sungai. Adapun penyebab banjirop ini adalah fenomena jarak dekat bumi dan bulan pada tanggal 7 September 2026 yang berpotensi meningkatkan ketinggian pasang air laut maksimum. Berdasarkan pantauan data water level dan prediksi pasang surut, banjir pesisir atau rob berpotensi terjadi di pesisir wilayah Kalimantan Selatan. Masyarakat pesisir pantai diimbau agar selalu waspada untuk mengantisipasi dampak pasang maksimum air laut dan fenomena banjir pesisir atau rob. Pasang maksimum berpotensi terjadi di wilayah perairan Kota Baru pada 7 September hingga 11 September 2026 pukul 1 hingga pukul 6 dini hari waktu Indonesia Tengah dengan ketinggian maksimum mencapai 2,7 meter. Demikian kabar perompat pukul 9 Baisukan waktu Indonesia Tengah. Ulun Anissa, terima kasih dan salam budaya.

jangan kada ingat. Dangariakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara

Perempat FM, suara budaya Banjar, masih bersama Nisa. Dan sekarang kita sudah beralih program ya. Tadi kita program Surambi Banua, dan sekarang kita berada di program musik dan juga informasi, informasi terkait kesehatan ya, dalam sanak perempat ya. Dan Ulun akan menyampaikan informasi mengenai tips menjaga kesehatan di tengah karhutlah, seperti itu ya. Dan tapi sebelum Ulun hadirkan informasi, kita akan sajikan dulu lagu-lagu Banjar berikut ini. Jadi tetap di Perempat Banjarmasin, suara budaya Banjar.

Siapa bilang motor keren harus pakai bensin? Kenalin nih, dua karya jenius anak mahasiswa Indonesia yang siap mengguncang jalanan tanpa polusi. Pertama, ada Scoutro, hasil oprekan mahasiswa ITB buat patroli di Taman Nasional Waikambas. Bobotnya enteng banget, cuma 80 kg, tapi tangguh buat rabasan. Karena motornya pakai listrik, suaranya senyap, pas banget buat ngepung pemburu liar tanpa ketahuan demi jagain gajah kita. Nggak kalah gila, ada FCEV juara dari mahasiswa UPI Bandung. Ini motor masa depan beneran, insiders. Bukan pakai kabel charger, tapi pakai hidrogen. Emisinya cuma uap air. Bayangin, cuma butuh 2 liter hidrogen, kamu bisa meluncur sejauh 428 km. Fiturnya juga sultan, ada sensor LOT sampai sistem keamanan ala Tesla. Bangga banget gak sih? Semoga makin cepat diproduksi massal ya. Kalau disuruh pilih, kamu tim yang mana?

ini tidak hanya tentang diri sendiri, tapi juga tentang bagaimana kita saling bahu-membahu. Gotong royong adalah nafas kehidupan, cara sederhana tapi luar biasa untuk membangun kebersamaan. Dalam keseharian, gotong royong bisa dimulai dari hal-hal kecil. Tindakan sederhana yang menumbuhkan rasa peduli, saling percaya, dan memperkuat ikatan antar sesama. Bahkan, dari kebersamaan ini, kita belajar banyak nilai, kesabaran, keikhlasan, dan empati. Mari hidup bergotong royong dalam keseharian kita. Dengan saling membantu, kita tidak hanya membangun lingkungan yang harmonis, tapi juga hati yang penuh kebaikan dan keberkahan.

Masih bersama Anissa, dan Anissa akan menyampaikan informasi mengenai tips menjaga kesehatan di tengah kabut asap yang melanda Kota Banjarmasin, terus juga Kabupaten Banjar ya, terus dan sejumlah kabupaten dan kota lainnya di Kalimantan Selatan ya, akibat kebakaran hutan dan lahan. Kondisi ini tentunya maulah masyarakat tuh perlu meningkatkan kewaspadaan dengan menjaga kesehatan diri dan juga keluarga serta mengurangi resiko paparan polusi udara. Menurut dari ayosehat.kemkes.go.id, masyarakat dianjurkan memperbanyak konsumsi air putih untuk membantu memenuhi kebutuhan cairan tubuh ya. Dikurangi dulu air manis-manisnya ya, karena asupan cairan mineral yang cukup ini perlu dijaga secara teratur supaya tubuh kita tetap terhidrasi dan dapat menjalankan aktivitas sehari-hari dengan baik ya. Dan jangan lupa juga untuk membasuh tangan, terus juga wajah ya setelah berpergian atau beraktivitas di luar rumah, karena kebiasaan itu penting untuk membersihkan kotoran dan juga partikel polutan yang bisa menempel pada tubuh kita ya. Tentunya penggunaan masker juga dianjurkan sekali ketika melakukan aktivitas di luar ruangan, terutama ketika kualitas udara kita memburuk ya, dan langkah ini dapat membantu mengurangi paparan partikel polutan yang beresiko mengganggu kesehatan ya. Dan walaupun di rumah aja, kalau bisa ya diperhatikan kualitas udara di rumah ya. Kalau ada budget boleh untuk membeli air purifier ya, untuk menyaring udara-udara seperti itu ya. Karena kita tidak tahu ya di udara itu ada partikel apa aja sih, debu-debu yang datang itu ya. Dan mudah-mudahan juga udara di Banjarmasin, di Banua kita, di Kalimantan Selatan ini cepat membaik ya. Dan sekali lagi kita berdoa terus untuk turunnya hujan seperti itu ya, dan senang perompat ya. Nah, kita lanjut kembali mendengarkan lagu-lagu Banjar, ada Kakamban Habang dan juga Karindangan.

jangan kada ingat. Dangar Yakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara budaya.

Perompat FM, suara budaya Banjar ya, kita masih melanjutkan mengenai tips menjaga kesehatan dari di tengah kita kabut asap yang melanda ya. Tadi memang kalau habis dari mana-mana gitu ya, jangan lupa untuk cuci tangan dan juga cuci wajah ya. Dan penggunaan masker juga dianjurkan ketika melakukan aktivitas di luar ruangan, terutama saat kualitas udara memburuk. Langkah tersebut dapat membantu mengurangi paparan partikel polutan yang berisiko mengganggu kesehatan. Masyarakat juga diminta mengurangi aktivitas di luar rumah apabila kondisi udara kada sehat. Apalagi anak-anak, kemudian usia lanjut, dan juga ibu hamil, ini perlu mendapat perhatian khusus, perhatian yang lebih, karena termasuk ke dalam kelompok rentan terhadap dampak buruk polusi udara. Apalagi sekarang di Banjarmasin juga sudah ada imbauan untuk PJJ, pendidikan jarak jauh. Tapi walaupun sudah ada PJJ, pastikan anak-anak itu jangan terlalu sering main di luar, seperti itu ya. Meskipun PBB, jangan mentang-mentang PJJ terus jadi membiarkan anak sebebas-bebasnya gitu ya bermain, jangan. Karena saat ini kondisi udara sedang tidak sehat, seperti itu ya. Ditahan dulu ya adik-adik mainnya ya. Dan untuk menjaga kualitas udara di dalam rumah, ventilasi juga perlu disesuaikan dengan kondisi lingkungan sekitar. Ketika kabut asap semakin pekat, pintu dan juga jendela ditutup sebaiknya ya, untuk membatasi masuknya udara tercemar ke dalam ruangan. Dan juga jangan lupa untuk memantau informasi kualitas udara di info BMKG ya, sebelum melakukan aktivitas di luar rumah. Informasi tersebut nantinya bisa menjadi pertimbangan dalam menentukan kegiatan yang aman, termasuk penggunaan masker dan pembatasan aktivitas di luar ruangan. Jangan lupa juga untuk melakukan penerapan perilaku hidup bersih dan sehat untuk mengurangi risiko gangguan kesehatan selama kabut asap karhutla yang masih menyelimuti sejumlah wilayah di Kalimantan Selatan. Berikutnya, kita kembali hadirkan lagu Banjar dan juga dokumenter situs Candi Laras. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Perompat Suara Budaya Banjar.

0: tidak bisa mencari asal tanah timbul. Tinggal aja berkunjung, berkunjung sepasang. Ya betul di situ. Iya, jadi melanjati segala betul-betul banyak-banyak. Tapi di bawah orang masih malu. Jadi di sini, nah, tanah asal hanya segala hamuntai. Segala di sini, pemulgan ini, benua asal ini.
1: Ya kalau sejarahnya lokasi candi ini sepas lagi empat. Ya rumah lo tuh pas tuh rumah lo tuh berbatasan sampai ke sini.
2: Dari cerita tutur masyarakat yang tinggal di Desa Candi Laras, Tapin, Kalimantan Selatan, tentang keberadaan tanah timbul atau tinggi yang dimana dulunya pernah berdiri sebuah candi. Mungkin tidak banyak orang tahu tentang situs purbakala Candi Laras, apalagi menyempatkan diri untuk mengunjunginya. Hal ini memang disadari karena situs purbakala Candi Laras terletak jauh dari ibu kota kabupaten apalagi provinsi. Letak situs Candi Laras dikelilingi oleh anak sungai kecil dari Sungai Margasari. Masyarakat setempat menyebut anak sungai itu sebagai Sungai Amas. Konon, sebelum dijadikan cagar budaya, masyarakat setempat ada yang mendulang emas di sekitar situs Candi Laras. Sejarah panjang dari Candi Laras memang minim catatannya. Tim RRI mencoba menelusuri jejak keberadaan Candi Laras bersama sejarawan Dr. Andes Hairiani.
1: Di sini juga menjadi tempat persinggahan sekitar abad 7 sampai 8. Itu berdasarkan temuan dari adanya arca Buddha atau patung Buddha. Kemudian ada juga arca Batara Guru. Nah, itu Hindu. Nah, ini memperkuat juga bahwa di sini tidak hanya Hindu tetapi juga Buddha gitu. Buddha. Artinya ini jejak tentang Melayu bisa juga dilacak diawali dari sini. Tentang orang Banjar yang ada unsur Dayaknya, ada unsur Melayunya, ada unsur Jawanya. Nah, pelacakan unsur Melayu ini juga memberikan bukti karena di sini juga ada tinggalan berupa arca Buddha yang mirip dengan arca yang ditemukan di daerah Palembang atau disebut orang peninggalan dari keturunan Gapuntahiyang.
2: Seperti yang dikatakan Hairiani, sekitar abad 7 hingga 8, di tempat ini yang dulunya bernama Batang Banyu sudah ada pemukiman. Perjalanan orang-orang dari Sriwijaya telah sampai di tempat ini dan menjadikan sebagai tempat persinggahan. Situs purbakala Candi Laras ini diperkirakan dibangun pada abad ke-7 oleh Jimuntawahana, keturunan Depuntahiyang dari kerajaan Sriwijaya. Kalau dilihat dari tahun berdirinya, sebenarnya Candi Laras lebih tua dari candi serupa yang ada di Amuntai, yakni Candi Agung yang didirikan pada saat pemerintahan Kerajaan Dipa 1350 Masehi.
1: Versi pertama tempat singgah karena perjalanan panjang, lalu pembuktian bahwa di sini ada pendatang Melayu diperkirakan dari Sriwijaya itu karena patung Buddha yang di sini memiliki kemiripan dengan patung Buddha yang ada di Palembang. Jadi ada kemungkinan Sriwijaya. Kemudian ada batu yang bertuliskan tadi Jaya Tidayatra. Perjalanan yang berhasil umurnya tinggalan itu diperkirakan sekitar abad 7 abad 8 dan itu sejaman dengan kejayaan dari kerajaan Sriwijaya. Kira-kira 4 abad kemudian ada pelayaran dari orang nangarannya Mpu Jatmika. Nah, Mpu Jatmika ini diperkirakan singgah di sini.
2: Seperti dituturkan dalam Hikayat Banjar, sebuah pelayaran dilakukan oleh Empu Jatmika dengan armada Prabayaksa. Empu Jatmika merupakan seorang saudagar dari Keling yang sebelumnya diwasiati oleh orang tuanya untuk mencari tanah yang hangat dan berbau harum. Di tempat inilah Empu Jatmika melakukan persinggahan sebelum menemukan tempat yang tanahnya hangat dan berbau harum tersebut. Lalu, siapakah sebenarnya Empu Jatmika ini?
1: Ada yang mengatakan dia dari daerah Kediri, ada dari Singosari. Tapi yang jelas itu terjadinya ada perang ganter. Perang ganter itu terjadi sekitar abad 12-13. Nah, kalau itu yang jadi rujukan, hujat kita ada pelarian dari orang yang menyelamatkan diri dari huru hara yang ada di Pulau Jawa. Artinya angka tahunnya bisa diperkirakan sekitar abad 12 sampai 13. Nah, sebagai bukti

0: Kedatangan Hujat Mika di tempat ini kemudian membuka pemukiman dan mendirikan Candi Laras sebagai tempat peribadatan yang kemudian hari menjadi cikal bakal lahirnya Kerajaan Negara Dahang. Setelah Mbu Jatmika mendirikan Kerajaan Negara Dipa dan membangun Candi Agung di Banua Ujung Tanah yang sekarang dikenal dengan sebutan Amuntae.
1: Kebiasaan candi itu biasanya 4 pintu, menghadap timur, menghadap barat, menghadap utara, selatan. Ya, tengah-tengah candi biasanya ada Siwa sebagai Mahadewa. Buktinya ada ditemukan Lembu Andini. Biasanya di candi itu Siwa itu duduk di atas lembu. Sekeliling sumur ini dulunya, sekeliling sumur candi ini dulunya batu bata, tapi terpatak dalam tanah.
0: Kini keadaan bangunan sudah hancur dan ketika dilakukan ekskavasi oleh tim arkeolog hanya ditemukan reruntuhan bata yang tidak membentuk struktur. Selain itu ditemukan juga tonggak-tonggak kayu ulin. Dari temuan ini diduga Candi Laras dibangun dari struktur bata yang disangga dengan balok-balok kayu ulin. Pada situs Candi Laras ditemukan juga potongan-potongan arca. Semua disimpan di Museum Lambu Mangkurat Banjarbaru.
1: Kawasan yang sekarang ini yang disebut dengan kawasan Candi Laras memang dulunya adalah pusat percandian di kawasan di daerah Margasari sekarang. Ini adalah bukti peninggalan yang ada disebut di dalam Hikayat Banjar tentang cerita untuk Jatmika yang singgah di pinggiran sungai Negara atau Sungai Tabalong. Itu ada buktinya, ada peninggalannya, yakni berupa percandian, walaupun candinya sudah tidak ada lagi. Kenapa? Karena struktur tanah yang ada di Kalimantan Selatan ini berbeda dengan struktur tanah yang ada di Pulau Jawa. Jadi candi itu karena sudah dimakan zaman, dengan waktu tenggelam, kemudian juga menjadi reruntuhan.

Dilaras sebagai tinggalan sejarah dan budaya selayaknya masih terjaga dan terawat dengan baik. Walaupun saat ini Candi Laras tidak bisa kita lihat secara utuh, hanya sebatas sisa sumur tua pemandian dan tiang kayu ulit yang masih terlihat walau sudah rata dengan permukaan tanah yang diduga sebagai pondasi candi. Walau demikian, Candi Laras masih dikunjungi oleh para peziarah maupun para pecinta sejarah. Berharap banyak pemangku kebijakan lebih baik lagi merawat keberadaan situs Candi Laras, mengingat statusnya kini sudah menjadi cagar budaya. Semoga

Dengan sanak perompak, setelah tadi kita mendengarkan dokumenter mengenai situs Candi Laras, ya, kita kembali hadirkan lagu-lagu Banjar sekaligus sebagai penutup untuk segmen musik dan juga informasi di hari Minggu ini di Baisukan. Dan terima kasih banyak ya untuk kebersamaannya dari jam 5 Baisukan tadi hingga Wahini menjelang pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Dan Anissa harus pamit undur diri karena setelah ini Buhan Pian Seberatan akan dikawani oleh rekan ulun yaitu Eli hingga Kaina jam 3 sore waktu Indonesia Tengah. Oleh karena itu Anissa pamit ya, apabila ada salah kata atau perbuatan ulun mohon maaf. Kita jumpa lagi di Insya Allah besok pada pukul 10 sampai 3 Kamarian waktu Indonesia Tengah ya. Minta rela berataan, semoga sehat ya, selamat menjalani akhir pekannya di hari Minggu ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 87,7 dan 105,9 FM. Pro4, Suara Budaya Banjar.
1: Indonesia adalah keberagaman dari Sabang sampai Merauke, yang mana tiap daerah mempunyai ciri khas dan kebanggaan. Seperti halnya Kalimantan Selatan yang mempunyai fauna khas dan dilindungi, yaitu bekantan. Bekantan atau dalam nama ilmiahnya Nasalis larvatus adalah sejenis monyet berhidung panjang dengan rambut berwarna coklat kemerahan. Sebagai fauna khas Kalimantan Selatan, pada tahun 1990, pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menetapkan bekantan sebagai satwa identitas provinsi berdasarkan SK Gubernur Kepala Daerah Tingkat 1 Kalimantan Selatan, nomor 29, tanggal 16 Januari 1990. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

0: Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar.
1: Habet Rompak pukul 10 waktu Indonesia Tengah.

Selamat pagi, Habar Pro 4 bersama Eli. Badan Penanggulangan Bencana Daerah menyampaikan informasi mengenai potensi banjirop di wilayah Kalimantan Selatan pada awal September 2026. Banjirop yang akan terjadi diperkirakan berdampak pada wilayah pesisir perairan Kabupaten Kota Baru. Penyebab banjirop adalah fenomena jarak terdekat bumi dengan bulan, tepatnya tanggal 7 September 2026, nang berpotensi meningkatkan ketinggian pasang banyu laut maksimum. Berdasarkan pantauan data water level dan juga prediksi pasang surut, banjir pesisir atau banjirop berpotensi terjadi di wilayah pesisir Kalimantan Selatan. Masyarakat diimbau supaya selalu waspada mengantisipasi dampak pasang maksimum banyu laut dan juga fenomena banjir pesisir. Pasang maksimum berpotensi terjadi di wilayah perairan Kota Baru pada 7 September hingga 11 September 2026 jam 1 hingga jam 6 waktu Indonesia Tengah dengan ketinggian maksimum mencapai 2,7 meter. Wilayah berpotensi terdampak pesisir Kota Banjarmasin dan juga Kabupaten Tanah Laut. Demikian Habar Pro 4, Ulun Eli, Salam Budaya.

Baik pendengar dan sanak perempat, Anda masih bersama kami di Suara Budaya Banjar. Sementara sudah jam 10.17 menit waktu Indonesia Tengah, kami temani Anda dengan lagu-lagu daerah Kalimantan Selatan sampai nanti jam 11, dan juga ada beberapa informasi yang kami sertakan. Terima kasih untuk kebersamaannya di 87,7 FM maupun di 105,9 MHz.

0: Banjar pasti pernah mendengar kata Pamali. Pamali duduk di lawang. Pamali keluar maghrib. Pamali basah sapu di malam hari. Sebagian orang mungkin menganggap ini hanya larangan biasa saja. Tetapi sabujurannya, Pamali adalah warisan budaya orang Bahari. Cara halus orang Tuha mengajarkan adab, sopan santun, awan jua kehati-hatian. Selain itu jua ada nilai pendidikan, menghormati orang lain, menjaga diri, wan menghargai waktu serta tempat. Budaya boleh berkembang, zaman boleh berubah, tapi nilai baik jangan sampai hilang. Mari lestarikan budaya Banjar, ambil hikmahnya, jaga adatnya.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Sungai Martapura, satu lagu yang juga sudah kita dengarkan di suasana pagi hari ini. Pendengar, selamat menikmati suasana hari minggunya untuk Anda yang saat ini tengah libur ya. Juga terus semangat, semoga juga selalu sehat untuk Anda yang pada hari libur hari ini tapi masih tetap harus beraktivitas ya. Semoga lancar dengan apapun kegiatan Anda hari ini. Terhibur juga dengan lagu-lagu yang lagu Banjar sampai jam 11 waktu Indonesia Tengah. Untuk informasi yang akan kami sertakan saat ini pendengar, di antaranya hujan gerimis yang sempat mengguyur wilayah Kabupaten Hulu Sungai Selatan ya. Jadi langit di wilayah Hulu Sungai Selatan sempat terpantau cukup gelap dan sedikit ada angin, hingga akhirnya ada laporan beberapa titik turun hujan gerimis pada hari Sabtu sore kemarin. Salah satu warga desa Gabah Dalam, Kecamatan Kandangan, menyebutkan bahwa gerimis terjadi selama lebih kurang 15 menit, tidak lama, tapi setidaknya sudah cukup membasahi untuk kondisi saat ini ya. Informasinya hujan di wilayah Hamak Utara, Kecamatan Telaga Langsat, dan disampaikan oleh Camat Telaga Langsat Ridwan bahwa memang benar ada terjadi gerimis di wilayah Kecamatan Padang Batu, tapi memang tidak deras ya, lumayan lah untuk membasahi kondisi tanah saat ini yang begitu mengering ya. Diharapkan hujan segera terjadi di wilayah Hulu Sungai Selatan dan juga di Kalimantan Selatan karena panas atau kemarau sudah sedemikian berdampak, dan diharapkan juga setelah turun hujan kebakaran hutan dan lahan dan juga kabut asap

Pian tahukah, ratik nang pian buang sembarangan, kada hilang nang kaitu haja. Saban hari masih haja ada urang-urang nang membuang ratik atau sampah sembarangan. Di jalan, di sungai, di halaman rumah, bahkan di pasar. Padahal, pian tahulah, lamun ratik dibuang sembarangan, akibatnya kada baik. Sungai jadi rigat, banyu jadi bau, iwak matian. Dan waktu hujan datang, banjir juga mudah terjadi. Ratik plastik, botol, atau kertas kada langsung hilang. Bisa bertahun-tahun masih ada di situ. Alam kita rusak, anak cucu kita juga nang menanggung akibatnya. Mun lingkungan kita barasih, hidup pun jadi nyaman. Udara sigar, banyu bersih, dan kampung kita jadi nyaman dipandang. Ingat, buang ratik pada tempatnya, jangan sembarangan. Ayo kita mulai dari diri sendiri. Jaga lingkungan, jaga alam, gasan masa depan kita bersama.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya caca

0: Nggak pakai helm nih, Din.
1: Buru-buru nih. Dah, naik aja dah.
0: Yakin, Din?
1: Yakin. Nggak jauh juga. Percaya deh.
0: Bener ya?
1: Iya. Nggak bakal ketangkap polisi juga.
2: Helm digunakan bukan hanya untuk tertib berlalu lintas. Helmmu untuk melindungimu.

0: Kabar Perempat pukul 11 waktu Indonesia Tengah.
1: Selamat siang, Kabar Perempat bersama Eli. Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah terus memperkuat upaya gasan mengakui, melindungi, dan juga memperdayakan masyarakat hukum adat. Disampaikan oleh Bupati Hulu Sungai Tengah Samsul Rizal di Barabai, langkah nang diambil dilakukan supaya adat budaya dan juga kearifan lokal nang sudah diwarisakan secara turun-temurun tetap terjaga dan juga kawa ditarusakan gasan generasi berikutnya. Upaya nang itu juga dibahas dalam kegiatan asistensi dan supervisi gasan pemerintah daerah dan juga desa dalam pemberdayaan masyarakat hukum adat di Gedung Balai Rakyat Barabai. Bupati memadahkan penguatan masyarakat hukum, khususnya hukum adat, penting supaya keberadaan lembaga adat dan nilai-nilai nang hidup di masyarakat mendapat perlindungan yang jelas. Demikian Kabar Perempat, Ulun Eli, Salam Budaya.

0: jangan kada ingat. Dangar Yakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.
1: Aduh, mau usaha UMKM apa ya? Bingung mikirnya. Dimulai dari mana ya?
2: Coba deh dengerin Perompat. Mereka tuh punya program acara namanya Ruang UMKM. Di sana ada inspirasi usaha, info perizinan juga ada, sama ada cerita dari para pelaku UMKM.
1: Wah, berarti bisa dong. Aku dapat ide keren, tapi tanpa bikin kantong bolong. Mantap nih.
2: Jangan ketinggalan Ruang UMKM. Setiap Senin sampai Rabu, pukul 11 sampai dengan pukul 12 waktu Indonesia Tengah di Pro 4 RRI Banjarmasin. Suara Budaya Banjar.

Selamat siang dan terima kasih pendengar Dang Sanak Pro 4. Anda masih bersama kami hingga saat ini di 87,7 FM maupun di 105,9 MHz ya. Pro 4, suara budaya Banjar kembali menemani Anda dengan lagu-lagu daerah Kalimantan Selatan sampai nanti jam 12 waktu Indonesia Tengah. Kami juga sampaikan untuk siang hari ini ruang UMKM tidak terselenggara, maka beberapa informasi akan kami sertakan melengkapi kebersamaan kita di hari ini, Minggu, tepatnya 6 September 2026.

0: Di dunia yang penuh perbedaan, kita sering lupa bahwa setiap orang punya cerita, punya perjuangan, dan punya mimpi yang sama ingin dihargai.
1: Makasih, Pak.
0: Menghargai bukan soal siapa yang paling benar, tapi siapa yang mau mendengarkan. Bukan tentang menang dalam perdebatan, tapi tentang menjaga perasaan. Satu senyum kecil, satu ucapan terima kasih, atau sekedar memberi ruang untuk orang lain bicara, bisa membuat hari seseorang jadi lebih baik. Mulailah hari ini dari hal sederhana, dari diri kita sendiri. Mari saling menghargai sesama, karena kita semua berarti.
2: Tenun Pagatan adalah kain tradisional masyarakat Bugis Pagatan, Kalimantan Selatan. Tenun Pagatan muncul bersama dengan kedatangan para perantau Bugis pada pertengahan abad ke-18. Selain memiliki nilai ekonomis dan budaya, Tenun Pagatan juga mengandung nilai sosial. Tenun Pagatan ini hanya digeluti oleh masyarakat suku Bugis Pagatan secara turun-temurun dengan ciri khas dan motif yang unik karena dibuat dengan cara yang sangat tradisional, yaitu menggunakan alat penenun dari kayu yang hanya bisa diolah menggunakan benang sutra. Tenun yang satu ini memiliki ciri khas yang jauh berbeda dari sasirangan. Dari segi jenis kainnya hingga motif dan cara pembuatannya, semuanya sangat berbeda. Beberapa pengrajin mencoba memadukan motif sasirangan seperti motif gigi haruan atau motif halilipan ke dalam kain tenun Pagatan, sehingga menghasilkan sesuatu yang baru dan unik. Tenun Pagatan sudah banyak digunakan untuk berbagai jenis pakaian sesuai dengan selera pemakai atau pemesannya.

apakah Anda sering sakit punggung? Bahkan bentuk punggung Anda tidak normal. Itu berarti tulang belakang Anda mengalami perubahan. Biasanya, hal seperti ini disebabkan oleh beberapa faktor. Salah satunya adalah karena kebiasaan duduk yang salah. Ada tiga jenis kelainan pada tulang belakang, yaitu lordosis, tulang belakang bawah melengkung dan bengkok ke depan. Kyphosis biasanya penderita terlihat lebih membungkuk. Dan skoliosis, salah satu kelainan yang dianggap serius karena tulang melengkung ke samping secara tidak normal. Untuk mencegah terjadinya tiga kelainan ini, maka perlu membenarkan posisi duduk kita, yaitu dengan cara menyesuaikan ketinggian kursi. Pilih kursi yang mampu menopang punggung, memperhatikan tubuh bagian atas dan bawah, menapak kaki ke lantai, menyesuaikan posisi tubuh dengan komputer, dan yang terpenting, jangan duduk terlalu lama.

Anda. Bendungan Riam Kanan bukan hanya sekedar destinasi wisata alam, namun juga menjadi bagian penting dari sejarah pembangunan di Kalimantan Selatan. Bendungan tersebut mulai dibangun secara resmi tahun 1963 sebagai upaya pemerintah untuk memenuhi kebutuhan listrik dan pengairan di wilayah Banua. Proyek itu sekaligus juga menjadi salah satu langkah besar dalam mendukung perkembangan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Banua kala itu. Dalam perkembangannya, Riam Kanan lalu menjadi sumber pembangkit listrik tenaga air yang menyuplai energi ke berbagai daerah dan menopang irigasi bagi lahan pertanian. Dan kini, selain fungsi utamanya, kawasan Riam Kanan semakin dikenal sebagai tempat wisata yang menawarkan suasana tenang dan indahnya alam. Dari masa ke masa, Riam Kanan terus mengalirkan manfaat, menjadi saksi perjalanan pembangunan dan harapan bagi masa depan. Bendungan Riam Kanan, airnya mengalir, sejarahnya tidak pernah.

Ya, baik pendengar dan sanak Pro 4, untuk menemani suasana hari Minggu Anda siang hari ini masih bersama kami di 87,7 FM maupun di 105,9 MHz. Siaran Pro 4 bisa Anda dengarkan juga melalui aplikasi streaming RRI Digital. Dan kami juga masih hadirkan untuk beberapa informasi pendengar. Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah terus memperkuat upaya untuk mengakui, kemudian melindungi dan sekaligus memberdayakan masyarakat hukum adat. Disampaikan juga oleh Bupati Hulu Sungai Tengah Samsul Rijal bahwa langkah yang diambil dilakukan supaya adat, kemudian juga budaya dan kearifan lokal yang sudah diwariskan secara turun-temurun ini bisa terus terjaga dan bisa diteruskan oleh generasi berikutnya. Bupati juga mengatakan bahwa pengakuan sekaligus perlindungan masyarakat hukum adat itu bukan hanya persoalan administrasi saja, tapi merupakan bagian dari upaya menjaga identitas, menjaga budaya, dan menjaga kearifan lokal yang hidup di tengah masyarakat. Maka, untuk mendukung hal ini, pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah sudah melakukan evaluasi dan juga pembaruan kelembagaan panitia masyarakat hukum adat.

0: Tangguy bukan sekedar penutup kepala. Bagi masyarakat Banjar, tangguy adalah simbol kearifan lokal yang telah diwariskan turun-temurun. Topi tradisional berbentuk lebar ini terbuat dari anyaman daun nipah atau rumbia yang ringan, kuat, dan mampu melindungi pemakainya dari panas matahari maupun hujan ringan. Sejak dahulu, tangguy menjadi sahabat para petani, nelayan, hingga pedagang di pasar terapung. Pemandangan para acil-acil mengenakan tangguy di atas jukung telah menjadi ikon budaya Kalimantan Selatan yang dikenal hingga mancanegara. Di tengah arus modernisasi, tangguy tetap bertahan sebagai bagian dari identitas Banjar. Kini, selain digunakan untuk aktivitas sehari-hari, tangguy juga hadir sebagai cenderamata dan produk ekonomi kreatif yang membanggakan daerah. Mari lestarikan warisan budaya Banua, karena setiap anyaman tangguy bukan hanya karya tangan, tetapi juga cerita tentang kehidupan, kerja keras, dan jati diri masyarakat Banjar.
1: Merupakan salah satu penggerak utama perekonomian masyarakat. Dari usaha kuliner, kerajinan, hingga jasa, UMKM berperan besar dalam menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan. Dukungan kita sangat berarti. Mulailah dari hal sederhana, seperti membeli produk lokal, merekomendasikan usaha teman, hingga memberikan ulasan positif di media sosial. Bagi para pelaku UMKM, teruslah berinovasi, jaga kualitas produk, dan manfaatkan teknologi untuk memperluas pasar. Bersama UMKM, kita bangun ekonomi yang lebih kuat dan mandiri.

0: luar negeri, ada sauna. Urang Banjar dari Bahari sudah punya caranya sorang. Ngarannya Batimung. Batimung ini tradisi lawas nang biasa dilakukan sabalum acara penting, kayak pernikahan. Biasanya pengantin duduk di dalam kurungan kain, lalu di bawahnya ada banyu panas nang dicampur daun-daunan lawan rempah nang harum. Uapnya naik, menyelimuti awak. Harumnya khas, campuran daun sarai, pandan, limau purut, sampai akar-akaran pilihan. Awak jadi hangat, paluh keluar daras. Tapi, Batimung kada cuma gasan pengantin haja. Dari Bahari, Batimung dipercaya menyihatkan awak, melancarkan peredaran darah, membersihkan pori-pori, sampai mengobati urang nang tekana wisa. Rasanya hangat sampai ke tulang. Habis Batimung, kulit terasa halus, badan jadi segar, awak berasa hampul, pikiran pun tenang. Selain manfaat kesehatan, Batimung jua baisian makna simbolis. Membuang racun, membersihkan diri lahir batin, siap menyambut babak baru dalam hidup. Tradisi ini masih dilestariakan sampai wayah ini. Di kampung-kampung, bahkan sudah ada spa modern nang mengangkat Batimung jadi perawatan khas Banjar. Jadi, mun pian handak sehat sekaligus merasakan warisan budaya Banjar nang masih diamalkan urang Banjar, bisa mencobai sauna tradisional nang sudah ada Matan Bahari.
1: Ada pesta diskon nih, waktunya shopping. Keren nih, keren. Tapi di rumah juga punya. Nambah satu koleksi, kayaknya gak apa-apa deh. Yang ini juga keren nih, diskonnya mantep betul. Warnanya gue banget, tapi harganya lumayan juga. Beli gak ya? Belanja sih boleh, tapi harus bijak dalam belanja.

0: Bagi masyarakat Banjar, pagi hari bukan cuma soal mengisi perut. Ada satu tradisi unik yang sudah mengakar kuat dan turun-temurun dilakukan. Mawarung, sebuah momen sederhana di mana kita berkumpul dan bercengkerama sebelum memulai aktivitas. Sejak usai sholat subuh, warung-warung di sudut kota hingga perkampungan sudah riuh. Di sini, sekat-sekat sosial hilang. Tidak peduli apa latar belakangmu, semua duduk berdampingan. Sambil menikmati teh hangat atau kopi, obrolan pun mengalir. Mulai dari urusan keseharian, berita terkini, hingga candaan ringan yang seringkali tidak penting, namun mempererat persaudaraan. Inilah yang disebut bepandiran. Meja warung berubah menjadi pusat informasi, tempat berbagi cerita sembari menyantap aneka wadah khas Banjar. Mawarung bukan hanya soal tradisi, tapi juga tentang kesehatan mental dan ekonomi. Tubuh mendapat energi dari sarapan, hati pun senang karena bersilaturahmi. Sekaligus kita ikut menggerakkan roda ekonomi pelaku usaha kecil di sekitar kita. Jadi, sudahkah pian mawarung? Mari lestarikan budaya, jaga silaturahmi, dan cintai kuliner Banua.
1: Siapa nih yang punya lebih dari satu media sosial? Rasanya waktu scroll nggak berujung ya, pindah dari satu medsos ke medsos lainnya. Akan tetapi, aktivitas berlebihan di media sosial sering membuat kita cemas loh. Jika mulai merasa ketergantungan, ini saatnya kamu lakukan detox media sosial dengan cara buat perencanaan berapa lama kamu ingin rehat dari media sosial. Yang kedua, menonaktifkan media sosial atau menghapusnya dari gawainya. Yang ketiga, jadikan teman untuk menjadi pengingat selama detox berlangsung. Dan yang terakhir, melakukan kegiatan lain seperti melakukan hobi, olahraga, atau kegiatan lain yang bermanfaat. Update sosial media sih boleh, tapi jangan ketergantungan ya.

Selamat siang, Habar Pro 4 bersama Eli, Lembaga Pemasyarakatan Kelas 3 Batu Licin Kabupaten Tanah Bumbu, mendorong kemandirian warga binaan melalui usaha mikro, kecil, menengah atau UMKM, Depot Banyu Minum, isi ulang, wan pengolahan es kristal. Layanan Nang itu menjadi bagian dari kegiatan Nang memberikan manfaat langsung sekaligus mendukung pemenuhan kebutuhan dasar selama menjalani masa pembinaan. Disampaikan oleh Kepala Lapas Batu Licin, Toha Yahya Umar Sidik di Batu Licin, didampingi Kepala Subseksi Pembinaan Lapas Batu Licin, Heri Indrawan, memandangkan setiap kamar hunian mendapatkan jatah 2 galon banyu isi ulang secara gratis setiap harinya. Pemberian nang itu dilakukan supaya memastikan kebutuhan banyu minum warga binaan tetap terpenuhi secara rutin dan jua merata. Selain banyu isi ulang, Lapas Batu Licin juga menyediakan es kristal nang dijual dengan harga terjangkau, kesan memenuhi kebutuhan warga binaan. Keberadaan es kristal makin diperlukan terutama wayah cuaca panas pada musim kemarau nang maulah kebutuhan terhadap minuman dingin meningkat jua. Demikian Habar Pro 4, Ulun Eli, salam budaya.

jangan kada ingat. Dangar Yakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

Tahukah Anda bahwa sebuah pohon dapat mengurangi kebisingan hingga 40%? Ketika pepohonan ditempatkan pada lokasi yang tepat, pepohonan dapat mengurangi kebisingan hingga 40% dan mencegah polusi suara di wilayah perkotaan. Pepohonan dapat berperan sebagai penghalang kebisingan melalui mekanisme peredaman suara, yaitu fenomena pengurangan intensitas suara. Menurut Trees for Energy Conservation, peredaman suara ini terjadi ketika gelombang suara menghilang pada jarak yang lebih jauh sampai energi yang tersisa tidak dapat menggetarkan molekul udara sekitar. Dari sekian banyak peran dan manfaat pohon pada kehidupan kita, tidak sedikit manusia tak bertanggung jawab yang menyalahgunakan keberadaan pohon di bumi. Sekarang sudah tahu kan betapa pentingnya pohon di bumi ini?

memiliki 3 hari. Hari kemarin, ia telah pergi bersama dengan semua yang menyertainya. Hari esok, kamu mungkin tak akan pernah menemuinya. Hari ini, itulah yang kamu miliki. Maka berbuat baik dan beramalah di hari ini.

Baik pendengar dan sanak perempat, kaum muslimin dan muslimah khususnya, sesaat lagi kumandang azan zuhur untuk wilayah Kota Banjarmasin dan sekitarnya jam 12.24 menit waktu Indonesia Tengah. Anda yang saat ini sudah siap-siap untuk segera melaksanakan ibadah sholat zuhur, semoga ibadah yang kita

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan pemilik seruan yang sempurna ini, dan sholat akan didirikan. Berikanlah junjungan kami Nabi Muhammad wasilah keutamaan, kemuliaan, dan derajat yang tinggi, dan angkatlah dia ke tempat kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya. Sesungguhnya Engkau tak akan menyalahi janjinya.
1: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, manusia itu ibarat barang tambang. Ada yang emas dan ada yang perak. Mereka yang terbaik pada zaman jahiliyah tetap terbaik pula pada zaman Islam, asalkan mereka memahami agama. Hadis riwayat Bukhari. Kualitas manusia berbeda-beda seperti kualitas barang tambang. Kualitas orang dinilai baik bila mana ia mendapatkan pendidikan yang baik, terutama sekali pendidikan agama. Kualitas yang dituntut oleh Islam bukanlah kualitas material, melainkan kualitas keagamaan mencakup pengetahuan, intelektual, mental, emosi, ketaatan dan kesungguhan, berpegang pada ajaran Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pengetahuan agama, yaitu pengetahuan mengenai Al-Qur'an dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai sumber ajaran Islam. Intelektual ialah kemampuan menggunakan akal secara jernih untuk memecahkan kesulitan. Mental yaitu pikiran dan sikap yang baik sehingga tahu bagaimana seseorang harus berlaku baik kepada orang lain sesuai tuntunan Islam dan mempertanggungjawabkan apa yang dilakukannya. Emosi yaitu kemampuan untuk bersikap tenang dan mengendalikan perasaan sehingga tidak dikuasai oleh perasaan permusuhan, kebencian atau marah dalam menghadapi hal-hal yang tidak diinginkan. Ketaatan ialah kesungguhan secara ikhlas mengikuti aturan-aturan agama dan aturan lain yang tidak menyalahi agama. Kesungguhan adalah kemantapan berpegang pada aturan agama, walaupun menghadapi berbagai macam rintangan. Seseorang harus memiliki keenam hal itu, agar tidak mudah terjerumus ke dalam kesalahan dalam menghadapi permasalahan yang dihadapinya. Dengan mengetahui kualitas calon suami, muslimah yang akan menjadi istrinya dapat mengukur apakah yang bersangkutan setaraf dengan dirinya atau tidak. Pasangan yang memiliki perbedaan kualitas akan menimbulkan kesulitan untuk saling memahami keinginan masing-masing. Jadi, setiap muslimah harus benar-benar mengetahui apakah kualitas calon suaminya, apakah lebih baik, setaraf, atau lebih rendah dari dirinya. Bila laki-laki tersebut lebih baik atau setaraf dengan dirinya, laki-laki tersebut sangat baik menjadi suami. Akan tetapi, jika lebih rendah, hal ini perlu dipertimbangkan kembali, sebab kemungkinan akan timbul banyak permasalahan

0: Ketahanan pangan tidak selalu dimulai dari lahan yang luas. Ia bisa tumbuh dari halaman rumah, dari teras sederhana, bahkan dari satu pot kecil di sudut dapur kita. Menanam cabai, tomat, atau sayuran hijau bukan sekedar hobi. Lebih dari itu, menanam adalah langkah kecil menuju kemandirian. Saat kebutuhan dapur bisa dipenuhi dari hasil tanam sendiri, kita sedang memperkuat keluarga sekaligus mendukung ketahanan pangan nasional. Inilah semangat Astacita, membangun dari yang paling dekat, yakni rumah sendiri. Karena sekecil apapun, ketika setiap keluarga mulai menanam, dampaknya akan terasa besar. Satu pot nampaknya sederhana, tapi jika dilakukan bersama, tentu menjadi sejuta harapan. Mari menanam hari ini untuk keluarga yang lebih tangguh, untuk masa depan Indonesia yang lebih kuat. Satu pot, sejuta harapan.
1: Cuci tangan dulu.
2: Tapi kan tangan itu belum kotor, Bu.
1: Bersih itu kalau udah dicuci dengan sabun. Memang kamu udah yakin tangannya bersih dari kuman? Tahukah kamu, sekitar 98% penyebaran kuman di tubuh bersumber dari tangan kita sendiri. Organisasi Kesehatan Dunia WHO sejak lama menganjurkan untuk rajin cuci tangan pakai sabun, tujuannya agar bakteri atau virus tidak sampai masuk ke tubuh. Mari kita menanamkan langkah mudah cuci tangan sebelum makan, setelah bermain atau aktivitas di luar, dan setelah aktivitas di toilet. Dan jangan lupa

0: telinga kita adalah salah satu indera paling penting dalam kehidupan sehari-hari. Namun, tanpa disadari, kebiasaan menggunakan headset terlalu lama dapat memberikan dampak buruk bagi kesehatan telinga. Mendengarkan musik dengan volume yang terlalu tinggi dapat merusak sel-sel halus di dalam telinga yang berfungsi menghantarkan suara ke otak. Jika kebiasaan ini terus dilakukan, bukan tidak mungkin gangguan pendengaran bahkan tuli dini bisa terjadi. Para ahli menyarankan untuk menggunakan headset dengan bijak. Atur volume tidak lebih dari 60% dari kapasitas maksimal. Dan beri waktu istirahat pada telinga setiap 60 menit penggunaan. Selain itu, menjaga kebersihan headset juga penting agar terhindar dari infeksi telinga akibat bakteri. Ingat, menikmati musik memang menyenangkan, tetapi kesehatan telinga harus tetap menjadi prioritas. Gunakan headset secara bijak agar pendengaran kita tetap terjaga hingga masa depan.
1: Kadang kita berpikir, menjaga budaya itu harus dengan cara besar. Harus jadi ahli, harus tampil di panggung, padahal tidak selalu begitu. Datang ke acara adat, nonton pertunjukan seni, atau sekedar memakai produk lokal. Itu adalah juga bentuk cinta kita pada budaya. Hal kecil memang, tapi dari hal kecil itulah budaya tetap hidup dan dikenal. Karena budaya bukan hanya warisan masa lalu, tapi juga cerita yang kita lanjutkan hari ini. Mari kita mulai dari langkah sederhana, karena aksi kecil kita punya arti besar untuk masa depan budaya kita. Cintai budaya, mulai dari langkah sederhana.

0: Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar. Suara Budaya
1: Banjar. Habar Prompat, pukul 13 waktu Indonesia Tengah.
2: Selamat siang, Habar Prompat bersama Eli. Kebakaran hutan wan lahan atau karhutla masih terjadi di beberapa wilayah Kalimantan Selatan. Kada hanya TNI, tapi juga Polri wan BPBD Banjibaku melakukan pemadaman. Para damkar wan relawan empat turun langsung membantu pemadaman karhutla yang terjadi. Kepedulian terhadap para relawan yang berada di garis depan penanganan kebakaran hutan wan lahan ditunjukkan Yayasan Mahathir Muhammad Zain. Ada 600 paket sembako masing-masing senilai 200 ribu disalurkan gasan para relawan karhutla.

Jangan kada ingat, dengar ya kan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

Banjar punya satu warisan budaya yang sangat berharga, yaitu adat Badamai. Adat Badamai merupakan cara menyelesaikan perselisihan melalui musyawarah dengan mengutamakan rasa kekeluargaan. Sejak zaman Kesultanan Banjar, adat ini sudah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat. Bila terjadi perselisihan, biasanya tokoh agama, tokoh adat, atau tokoh masyarakat yang dihormati akan menjadi penengah untuk mencari jalan keluar terbaik. Tujuannya bukan mencari siapa yang menang atau kalah, melainkan mengembalikan kerukunan agar tidak ada dendam di kemudian hari. Adat Badamai bukan hanya sebagai warisan budaya saja, tetapi juga teladan yang patut terus dilestarikan demi memperkuat persaudaraan dan kebersamaan.

Selamat siang pendengar dan sanak perempat, Anda masih bersama kami di 87,7 FM. Untuk siang hari ini masih kami temani dengan lagu-lagu dari berbagai daerah di Nusantara sampai jam 14 waktu Indonesia Tengah. Mudah-mudahan kabarnya siang hari ini semuanya sehat, semuanya baik. Selamat menikmati suasana hari libur dan semangat juga untuk Anda yang masih tetap harus beraktivitas. Pastikan suasana istirahat ini bisa dimanfaatkan dengan baik. Sudah makan siang ya. Masih tetap dengan aktivitasnya, istirahat walaupun mungkin nanti harus melanjutkan kembali kesibukan.

Apakah Anda baru memarkir mobil di bawah terik matahari? Anda pikir semuanya aman? Eits, tunggu dulu. Apakah ada satu benda yang lupa Anda keluarkan masih ada di cup holder atau jok mobil, sebuah botol plastik berisi air mineral? Tahukah Anda, saat matahari sedang terik, botol air mineral bisa berubah menjadi lensa pembesar. Ia memfokuskan cahaya matahari ke satu titik panas yang ekstrim. Hanya dalam hitungan menit, jok kulit atau plafon mobil Anda bisa berlubang, hangus, bahkan memicu kebakaran besar yang melalap habis kendaraan Anda. Jangan anggap sepele. Pastikan tidak ada botol air yang tertinggal di bawah sinar matahari langsung. Jaga kendaraan Anda, cegah bahaya sebelum terlambat. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Banjarmasin.

menyikapi lagu-lagu daerah yang kami hadirkan siang hari ini, pendengar, ada satu informasi yang juga kami sertakan. Setelah sempat tertunda lebih dari satu bulan, operasi modifikasi cuaca kembali dilaksanakan di wilayah Kalimantan Selatan. Dan ini mengangkut bahan semai. Operasi modifikasi cuaca yang diterbangkan dari Lanut Samsudin Nur di Kota Banjarbaru pada hari Sabtu sore kemarin, ya, pesawat mengangkut kurang lebih 1 ton garam halus atau natrium klorida yang disemaikan di langit wilayah utara Kalimantan Selatan. Pelaksanaan ini menyusul wilayah Kalimantan Selatan yang sejak beberapa waktu terakhir masih dilanda kebakaran hutan dan lahan dan muncul kabut asap, dengan harapan nantinya setelah operasi modifikasi cuaca ini bisa menumbuhkan awan potensi hujan, ya. Disampaikan oleh Brigjen TNI Purnawirawan Herman Hidayat selaku tenaga ahli pendukung Kepala BNPB, pelaksanaan operasi modifikasi cuaca di Kalimantan Selatan dilaksanakan dalam 3 hari ke depan, yakni sampai tanggal 8 September 2026, ya. Modifikasi cuaca sempat dilaksanakan pada tanggal 15 hingga 21 Juli 2026, tapi sempat terhenti karena tidak adanya awan potensi hujan. Maka ini akan dilakukan kembali, ya. Seperti itu, pelaksanaan operasional modifikasi cuaca ini sangat bergantung pada data ketersediaan awan dari BMKG, sebab operasi ini berfungsi mengoptimalkan dan mempercepat terjadinya hujan dari

digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Di tengah perkembangan zaman saat ini, pilihan makanan semakin beragam. Jajanan modern dengan tampilan menarik dan praktis kini semakin diminati. Namun, di balik kemudahan itu, jajanan tradisional perlahan mulai terlupakan. Padahal, setiap kue dan hidangan tradisional menyimpan nilai budaya, sejarah, dan juga kearifan lokal. Jajanan tradisional bukan sekedar makanan. Ia adalah warisan yang mencerminkan identitas dan kekayaan budaya bangsa. Sudah saatnya kita kembali memberi perhatian dengan mengenal, mencicipi, dan melestarikan jajanan tradisional dalam kehidupan sehari-hari. Mari bijak dalam memilih. Nikmati jajanan modern tanpa melupakan warisan tradisional, karena melestarikan budaya dapat dimulai dari hal sederhana.

0: Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

0: internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Alam memberi kita udara untuk bernafas, air untuk kehidupan, dan lingkungan yang menjadi tempat kita tumbuh. Karena itu, sudah saatnya kita menjaga keseimbangan dengan alam. Mulailah dari hal sederhana, seperti membuang sampah pada tempatnya, mengurangi penggunaan plastik, dan menghemat air serta listrik. Ketika manusia hidup selaras dengan lingkungan, alam akan tetap lestari dan kehidupan menjadi lebih nyaman. Mari jadikan kepedulian terhadap lingkungan sebagai bagian dari kebiasaan sehari-hari.

Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar. Habar Perempat, pukul 14 waktu Indonesia Tengah.

Selamat siang, Abar Prompat bersama Eli. Pembelajaran jarak jauh atau PJJ akan diterapkan di Kota Banjarmasin imbas kualitas udara yang semakin buruk akibat kebakaran hutan dan lahan. Pembelajaran jarak jauh diberlakukan 3 hari mulai Senin 7 September 2026 hingga 9 September 2026. Lan juga bakal dievaluasi Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin secara berkala berdasarkan perkembangan indeks standar pencemaran udara. Surat edaran Kepala Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin tahun 2026 disebarkan ke seluruh satuan pendidikan jenjang TK, SD, SMP, PKBM, 1SPNF, SKB, baik negeri maupun swasta. Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum SD Negeri Karang Mekar 1, Ana Rianti, memadahkan pihaknya sudah menerima surat edaran yang itu. Penyesuaian kegiatan belajar mengajar dialihkan secara daring. Demikian Abar Prompat, Ulun Eli, salam budaya.

KD Ingat. Dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompak Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

yang menceritakan kisah cinta dan perjuangan karakter utamanya Aldo. Dalam buku ini, Aldo mengalami berbagai peristiwa yang menguji kesabarannya, termasuk kisah cintanya dengan seorang wanita bernama Jingga. Novel Sabar Yang Paling Dalam mengisahkan perjalanan seorang pria bernama Aldo. Ia adalah seorang fotografer yang bekerja di sebuah majalah terkenal. Aldo adalah sosok yang tenang, introspektif, dan memiliki keyakinan bahwa sabar paling dalam adalah ketika seseorang bersabar terhadap ketidakpastian dan ketidakjelasan. Kisah dimulai dengan pertemuan Aldo dan Jingga, seorang wanita yang tampil dalam hidup Aldo tanpa aba-aba. Mereka memiliki ketertarikan yang mendalam satu sama lain, namun juga memiliki perbedaan yang signifikan dalam pandangan hidup mereka. Jingga adalah seorang yang bebas dan tidak ingin terikat oleh aturan-aturan sosial yang mengikat banyak orang. Sementara Aldo, dengan sifatnya yang lebih introvert, memiliki pandangan hidup yang lebih terstruktur. Kisah cinta mereka berlanjut dengan berbagai lika-liku dan rintangan. Aldo merasakan konflik batin antara cintanya pada Jingga dan keinginannya untuk memiliki kestabilan dalam hidupnya. Pada saat yang sama, Jingga juga mencari jati diri dan kebebasan dalam kehidupannya. Selain kisah cinta mereka, buku ini juga menggali berbagai aspek kehidupan dan pertanyaan yang dalam. Ini termasuk pertanyaan tentang eksistensialisme, kebebasan, arti hidup, dan konsep kesabaran yang merupakan tema utama dalam novel ini. Aldo menjalani kehidupan yang diwarnai oleh ketidakpastian. Ia mencoba menjalani perannya sebagai fotografer dengan tekun dan penuh dedikasi. Namun, selalu ada pertanyaan-pertanyaan yang menghantuinya. Apa arti pekerjaannya? Apa yang sebenarnya ingin ia capai dengan fotografi? Selama perjalanan hidupnya, Aldo bertemu dengan berbagai karakter yang berperan dalam memahami dirinya dan makna hidup. Salah satunya adalah Sita, teman yang mengajarkannya tentang pentingnya kebebasan dalam mencari arti hidup dan menjalani hidup dengan kesadaran yang lebih dalam. Pertemuan dengan Sita dan karakter-karakter lain memberikan perspektif baru pada Aldo tentang makna hidup dan kebebasan. Dalam buku ini, tema kesabaran adalah pusat perhatian. Aldo memahami bahwa kesabaran yang sejati adalah ketika seseorang dapat menerima ketidakpastian dan ketidakjelasan dalam hidupnya. Ia belajar bahwa kesabaran bukan hanya menunggu sesuatu yang terjadi, tetapi juga tentang bagaimana kita merespons perubahan dan tantangan dengan kedamaian dalam hati. Puncak kisah ini terjadi ketika Aldo dan Jingga menghadapi ujian besar yang mengguncang hubungan mereka. Mereka harus menghadapi konflik dan pertanyaan-pertanyaan sulit tentang hubungan dan tujuan hidup masing-masing. Novel Sabar Paling Dalam tidak hanya tentang cinta dan perjuangan Aldo dan Jingga, tetapi juga merupakan perjalanan eksistensial dan pencarian makna dalam hidup. Buku ini mengajak pembaca untuk merenungkan pertanyaan-pertanyaan penting tentang kebebasan, kehidupan, dan kesabaran. Dalam akhirnya, novel ini memberikan pesan bahwa dalam hidup kita perlu memiliki kesabaran yang dalam untuk menerima ketidakpastian, menghadapi perubahan, dan mengejar arti sejati dari kehidupan. Demikian esensi buku Sabar Paling Dalam karya Fazar Sulaiman dari RRI untuk Indonesia.

Terima kasih pendengar Nasana Pro 4 untuk Anda yang hingga saat ini masih terus bersama di Suara Budaya Banjar. Sementara sudah jam 14.20.

Tahukah Anda bahwa sebuah pohon dapat mengurangi kebisingan hingga 40%? Ketika pepohonan ditempatkan pada lokasi yang tepat, pepohonan dapat mengurangi kebisingan hingga 40% dan mencegah polusi suara di wilayah perkotaan. Pepohonan dapat berperan sebagai penghalang kebisingan melalui mekanisme peredaman suara, yaitu fenomena pengurangan intensitas suara. Menurut Trees for Energy Conservation, peredaman suara ini terjadi ketika gelombang suara menghilang pada jarak yang lebih jauh sampai energi yang tersisa tidak dapat menggetarkan molekul udara sekitar. Dari sekian banyak peran dan manfaat pohon pada kehidupan kita, tidak sedikit manusia tak bertanggung jawab yang menyalahgunakan keberadaan pohon di bumi. Sekarang sudah tahu kan betapa pentingnya pohon di bumi ini?

0: Ayo, ayo, lakasi, tinggal sedikit lagi, mana ngolona?
1: Eh, Mat, coba ikan melihat langit. Pinanya sudah mulai kuning warnanya, nah.
0: Ah, kenapa apa juga, kuning aja, belum abang lagi.
2: Eh, buat ikan nih, sudah saja kuning, masih aja di situ.
0: Nah, iya, mama ulun sudah mulai sehari.
1: Nah, ya lo, apa jarku tadi?
2: Anda papa datangi kah ke situ? Sekalian mama bawakan sapu, nah.
0: Gih, jangan mah, jangan. Bulik, bulik, ulun, bulik, nah.
1: Tadi hujannya rapa, Pak. Langit kuning aja, belum habang lagi.
2: Nah, itulah papadah urang bahari di Kalimantan Selatan. Sanja kuning itu bukan sekedar larangan, tapi cara orang tua menjaga anak-anaknya.

Masih dengan lagu-lagu daerah Kalimantan Selatan yang kami hadirkan menemani suasana istirahat Anda sebelum nanti barangkali pendengar akan melanjutkan lagi aktivitasnya atau untuk nasanak perempat yang memang hari ini tengah menikmati suasana hari libur. Satu informasi yang kami sertakan siang hari ini, Jemaah Haul ke 191 Datu Ahmad Balimau sudah pulang menuju lokasi masing-masing usai pelaksanaan haul di Masjid Darussaadah Desa Balimau, Kecamatan Kalumpang, Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada hari Sabtu kemarin, pendengar ya. Dan untuk pelaksanaan haul Al-Alimul Alamah Qadi Haji Ahmad bin Mufti Haji Muhammad As'ad disampaikan cukup lancar, tertib juga sampai selesai, dibantu para petugas relawan bersama Dinas Perhubungan Hulu Sungai Selatan dan pihak Polres Hulu Sungai Selatan. Para jemaah tertib mengikuti arahan petugas di lapangan ya. Selama haul yang diikuti banyak jemaah yang hadir dengan harapan mereka bisa mendapatkan berkah dunia akhirat dan juga syafaat dari alim ulama. Ya, ini satu informasi yang kami hadirkan pendengar. Jadi berkahnya juga tidak hanya para jemaah yang hadir tapi juga yang berjualan di setiap momentum haul dan juga selawat. Ini termasuk juga yang mendapatkan berkah dari kegiatan yang dilaksanakan. Dan kembali untuk Anda, lagu-lagu daerah Kalimantan Selatan di kesempatan siang hari ini.

Ujar orang Banjar, Kapuhunan. Istilah Kapuhunan sangat melekat dalam kehidupan masyarakat di Kalimantan Selatan, khususnya daerah Banjar. Kapuhunan biasanya dikaitkan dengan makanan atau minuman yang diinginkan tapi tidak dapat terpenuhi. Bisa juga saat kita ditawari makanan atau minuman oleh orang lain tapi tidak dihiraukan, dan ini mengakibatkan sesuatu yang tidak baik atau musibah terjadi pada orang tersebut. Kapuhunan termasuk budaya lisan masyarakat Banjar, di mana sampai saat ini kata-kata kapuhunan masih banyak yang menuturkan dalam kehidupan sehari-hari.

Masyarakat Banjar punya satu warisan budaya yang sangat berharga, yaitu adat badamai. Adat badamai merupakan cara menyelesaikan perselisihan melalui musyawarah dengan mengutamakan rasa kekeluargaan. Sejak zaman Kesultanan Banjar, adat ini sudah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat. Bila terjadi perselisihan, biasanya tokoh agama, tokoh adat, atau tokoh masyarakat yang dihormati akan menjadi penengah untuk mencari jalan keluar terbaik. Tujuannya bukan mencari siapa yang menang atau kalah, melainkan mengembalikan kerukunan agar tidak ada dendam di kemudian hari. Adat badamai bukan hanya sebagai warisan budaya saja, tetapi juga teladan yang patut terus dilestarikan demi memperkuat persaudaraan dan kebersamaan.

Ya, baik pendengar dan Sanak Pro 4, sudah kita nikmati beberapa lagu-lagu daerah Kalimantan Selatan di kesempatan siang hari ini. Semoga terhibur untuk Anda. Dan kami juga sampaikan pada jam 15 waktu Indonesia Tengah nanti ada program Ayo Goyang yang bisa Anda ikuti sampai jam 17 waktu Indonesia Tengah. Ada rekan saya Helda yang akan melanjutkan tugas saya siang hari ini, Minggu 6 September 2026. Terima kasih untuk kebersamaannya. Selamat siang dan sampai jumpa.

daerah Kabupaten Balangan mengaktifkan call center kedaruratan di nomor WhatsApp 0851-9673-4464. Layanan ini resmi dioperasikan selama 24 jam nonstop dasar mempercepat penerimaan laporan kejadian bencana. Masyarakat WAI ini dapat melaporkan situasi darurat hingga meminta bantuan penyelamatan secara cepat melalui telepon seluler. Langkah ini diambil dasar memperpendek rantai koordinasi lawan juga respon petugas saat terjadi bencana di lapangan. Staf bidang kedaruratan dan logistik BPBD Balangan menjelaskan bahwa saluran komunikasi yang ini memfasilitasi tiga layanan utama. Layanan yang itu mencakup penanganan kebencanaan, kebakaran permukiman atau lahan, serta aksi penyelamatan. Call center kedaruratan BPBD Balangan siap melayani masyarakat 24 jam 7 hari. Masyarakat bisa menghubungi Bupati Sidin melalui WhatsApp untuk melaporkan keadaan darurat maupun meminta informasi terkait bencana. BPBD Balangan meminta warga untuk memanfaatkan saluran komunikasi darurat yang ini secara bijak, lawan juga bertanggung jawab. Masyarakat juga diingatkan agar hanya menghubungi nomor WhatsApp yang itu gasan kondisi yang bujur-bujur memerlukan penanganan darurat. Selain layanan pesan singkat, informasi resmi kebencanaan tetap disiarkan berkala melalui situs lawan juga media sosial BPBD. Kecepatan laporan warga dinilai menjadi kunci utama keberhasilan penanganan awal bencana di Kabupaten Balangan. Demikian kabar Propat pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Ulun Helda, kita jumpa lagi di kabar Propat selanjutnya. Terima kasih dan salam budaya.

0: anak. Siap-siap goyanglah. Kita berdangdutan yuk. Lagunya sudah kami siapakan. Yang tinggal pilih dan kami memutarakan. Jangan sampai kada ingat. Ayo goyang Harmoni Dangdut Asik setiap hari pukul 15 sampai 17 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Prompat RRI Banjarmasin.
1: Jangan kada ingat, dengar ya kan terus 87,7 dan 105,9 FM. Prompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

0: Promo TPM Suara Budaya Banjar dan Sanak Perompet. Kita jumpa lagi di Ayo Goyang Goyang Yuk edisi hari ini, hari Minggu, tepatnya di 6 September 2026. Ya dan Sanak Perompet, nah semalam menyambat lain ulun Julan yang dinas hari Minggu ini. Ternyata takdir berkata lain nih dan Sanak Perompet. Ujar orang tuh lah, takdir tuh kadang hawa di indah-indah akan anjar kita ha? Ternyata takdirnya ulun pulang nang dinas hari ini di Ayo Goyang melawan event seberataan tentunya nih Nusa Nak dari pukul 15 hingga pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Yang mau gabung nih di Ayo Goyang sore hari ini bisa langsung aja di nomor telepon kita di 0511 3252602 atau di 0895 3405 0939. Kita juga live di TikTok dari Promot Banjarmasin nih dan Sanak Perompet. Tentunya mau gabung silahkan ulun tunggu ibu buhan pian sabarataan dimana saja berada. Dan kita mau langsung terima telepon kita dulu ya, harus Sanak Perompet. Kita hendak terima, kita coba dulu kayak apa tes suaranya yang ada di WhatsApp kita nih. Oke, halo. Coba lagi nih dong Sanak. Yang manakah yang tak angkat? Nah, kawakah sudah diangkat tekan teleponnya? Kalau gitu kita terima telepon di telepon kita dulu ya, Nusana. Halo, ayo goyang. Goyang dulu, dengan siapa di mana?
1: Lawan ulun, nang ada di mana bahan Mawardi. Kayak apa kabarnya, Hilda?
0: Alhamdulillah, sehat, baik. Apa kabar pian di mana bawah?
1: Alhamdulillah, di mana bahan. Kabarnya sehat aja. Pak kabut juga judulnya malam hari ya, kalau. Sampai siang ini masih ada aja rasa-rasa kabutnya. Sehingga asap bisa menutupi matahari ya karena.
0: Sehat-sehatlah kita seberataan tentunya.
1: Amin. Lagunya
0: banyak pilihannya hari ini. Cinta kasihku, sayangku sayang, janur kuning, bebaskan aku terluka cinta. Sik asik pilih aku, radio dangdut, rindu semalam, curi-curi pandang, bawa santai, jangan lupa bahagia. Astaga bercanda, terlanjur sakit, benci. Sedingin salju, salmiati, gentayangan antara teman dan kekasih. Mama, bunga-bunga cinta, nama yang mana lagunya?
1: Nah, nantinya nak, bunga-bunga cinta, tenang.
0: Bunga-bunga cinta, Intan Ali
1: ya kalau. Salam-salamnya lah.
0: Silahkan.
1: Salam-salamnya ke Santang Sakita, Abah Kaldi juga. Gesannya Bang Jo di Pengaron juga. Gesannya Pak D. Jaka ya. Ibrahim jenah, ada Tolong Agung, gasan Amang Wandi di Kurau jenah, gasan Lokman Mama Inurnya jenah, gasan Abang Herman di Banjarbaru jenah, gasan Mama Albi jenah.
0: Mama Albi ada juga.
1: Selamat selamat keluarga jenah, Mama Madan jenah. Selamat berhari. Iya kalau.
0: Iya.
1: Nang gasan tonte di belakang jenah. Selamat selamat keluarga jenah. Abang Udin kan juga, Abang Udin kan gitu. Salam salam keluarga ya kata nah. Jasan Putra RKN jadi tunggu juga suaranya ya kalau.
0: Ditungguin.
1: Jasan Mbak Yanti di Pelanam gitu. Salam salam keluarga. Jasan Seberatan ya kalau.
0: Seberatan.
1: Jasannya Helda. Makasih banyak atas waktunya. Assalamualaikum dengan Helda.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Kita coba terima di WhatsApp kita dulu nih. Halo, ayo goyang.
2: Goyang yuk.
0: Goyang yuk dengan siapa di mana? Bang Adli, apa kabarnya Bang Adli?
2: Ya baru.
0: Baik. Apa kabar pian hari ini?
2: Baik saja.
0: Oh, baik-baik saja.
2: Sehat selalu.
0: Amin.
2: Semoga juga Bang Helda juga sehat.
0: Amin. Dan sehat sabaran. Lagunya hari ini Cinta Kasihku, Sayangku Sayang, Janur Kuning, Bebaskan Aku, Terluka Cinta, Asik-asik. Pilih
2: asik,
0: aku
2: asik aja
0: asik ayo ting ting. Oke okay. Salamnya buat siapa?
2: Salamnya
0: nih?
2: Salamnya buat Yani di Anabio. Ama di Palam. Siapa lagi? Mbak Febri di Sungai Andai. Mama Enor. Dan Bukman. Bang Herman. Bang Nihat juga. Bang Edoy.
0: Ya.
2: Mawardi juga. Pak Abah Alpi.
0: Ya. Siapa lagi?
2: Mama itu.
0: Abah Alpi. Abah Alpi ini salami kan. Juga.
2: Rame semua ini kan.
0: Tinggi seberataan.
2: Fan-fan anu juga.
0: Iya.
2: Berempat. Mama Alfi.
0: Mama Alfi.
2: Mama Dan. Dan semuanya aja.
0: Seberataan. Oke. Okay.
2: Salamnya salam sehat. Buat Mbak Helda juga sehat selalu.
0: Amin.
2: Dan sukses dalam tugasnya pada hari ini. Terima kasih atas waktunya.
0: Terima kasih.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang Wang Adli ini kita mau terima di mana dulu nih? Kita mau coba WhatsApp? Oke, kita telepon kita dulu ya. Ya halo, ayo goyang.
3: Goyangnya.
0: Goyang yuk Abang Albi. Apa kabarnya?
3: Kabarnya sehat aja.
0: Alhamdulillah, amun sehat walafiat pian di sana ya kala. Ah, kita berlagi bedang dutan Abah Albi.
3: Lagunya ana aja.
0: Nang mana?
3: Janur kuning.
0: Janur kuning. Oke, siap. Salam-salamnya guys, siapa nih?
3: Salam-salamnya semua ya dalam perjalanan. Terima kasih banyak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang Abah Kalbi masih di 0511325602 atau 0895340509539 nih dong sana. Oke, mau terima di mana nih? Oke, kita terima di WhatsApp. Halo, ayo goyang.
4: Halo.
0: Goyang yuk Mang Wandi, apa kabarnya? Semangat Mang Wendy.
4: Semangat.
0: Semangat dangdutan gitu Mang Wendy. Lagunya sore hari ini sudah ucapkan. Ada cinta kasihku, sayangku sayang, bebaskan aku, terluka cinta, pilih aku. Radio dangdut, rindu semalam, curi-curi pandang, bawa santai, jangan lupa bahagia. Astaga bercanda, terlanjur sakit, benci sedingin salju, salmiati getayangan antara teman dan kekasih mama. Nah, mau yang mana lagunya?
4: Antara teman dan kekasihnya.
0: Antara teman dan kekasih, siap. Salamnya buat siapa nih?
4: Salam buat Adila di Pelipara, Lukman Bayu Nur, Amatari juga buat Ramadan. Bang Aksin juga buatnya Irsi Tanjung Yanti, Nanti Rebiu, Mawardi di Barabaran, Atta Kalbi, Bayanti juga. Buatnya si Pak Herman ke Pecet Baru, itu.
0: Iya.
4: Juga buat Pepicu Ebertan juga dari Asa
0: Sabarataan, oke.
4: Buat Hilda dan saya selalu aja, terima kasih banyak.
0: Terima kasih.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang Mang Wandi, satu telepon lagi. Ini kenal sana, halo, ayo goyang.
5: Assalamualaikum, goyang yuk.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Goyang yuk, dengan siapa di mana nih?
5: Yang di Jalan Tengku.
0: Acil Yanti, apa kabarnya Acil Yanti?
5: Alhamdulillah
0: sehat ya. Kalau kita berdangdutan di hari minggu ini Acil Yanti.
5: Sehat-sehat juga kah?
0: Alhamdulillah sehat Acil Yanti.
5: Alhamdulillah. Lagunya tadi di radio katanya apa?
0: Ada Radio Dangdut, Cinta Kasihku, ya. Sayangku Sayang.
5: Itu tadi aja.
0: Yang mana? Radio Dangdut, Eri Susan.
5: Iya.
0: Salamnya
5: tadi buat Abang Wandi ya tadi. Nah, Wandi siapa tadi yang di Banjarbaru? Haji Adli ya?
0: Enggi, Haji Adli.
5: Ano juga tuh siapa? Bang Wandi. Bang siapa tuh? Bang siapa yang di Merabahan?
0: Wandi, Mawardi.
5: Mawardi.
0: Abah Halbi.
5: Mawardi tadi yang di Merabahan.
0: Ih, Mawardi.
5: Ya, Abah Kalbi kan juga tadi.
0: Iya.
5: Nah, Yani belum lagi masuk
0: belum.
5: Yani.
0: Belum. Adik Ben belum lagi.
5: Nah ya maaf dulu Yani lah. Tadulu anu pulang lah. Tadulu Yanti pulang. Heeh. Yani dulu. Mama Alpi, Mama Madan, Aki Idah Juna di Sungai Andai. Anu siapa tuh? Aduh Mbak Febri. Nah, buat semua-semua aja kan dah, mudahan sehat, berataan.
0: Okay,
5: nyaman kena lagunya lah, terus diputar.
0: Iya, inggi.
5: Anak lah ngedenger lagunya. Biar aja dulu yang duluan dulu diputar lagunya.
0: Bagantian kita.
5: Iya, terima kasih buat Helda. Mudah-mudahan selalu
0: terima
5: sehat.
0: Kasih.
5: Assalamualaikum.
0: Oke, okay. Teleponnya dulu kita terima satu WhatsApp dulu nih.

0: di pintu gerbang lah.
1: Umay, ulun hadangi di muka pintu perempat aja dah. Amun pintu gerbang kenapa ulun berbaras kuning ulun ngalih. Nah, betila pian buat berjumpa-jumpa kapan hari ini. Atau buat pemainan hari ini. Sampai bosan jar. Nah. Ayo hayang kalau ditunggui kena lah. Amun sudah sampai pintu gerbang babar kena ya kalau. Oh. Belum tunggui di muka pintu perempat. Nah, mantap kada. Kita berdangdutan aja dulu ya kalau sambil pian siap-siap. Nah, kita berdangdutan dulu hari ini. Lagunya sudah ulun siapakan. Nah, nang mana pian handak nama ngawani pian siap-siap. Tadi siap.
0: Mendengar tadi.
1: Nang mana pian
0: mama ada.
1: Ada Roma Irama. Oh, itu pengarahan. Mama Albi. Salamnya Mama Albi.
0: Semuanya aja, okay. Adrianti. Dapat tadi yang masuk tadi lah, semuanya salam sehat. Yeah.

105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

Budaya Pancar, suara

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan pemilik seruan yang sempurna ini, dan sholat akan didirikan. Berikanlah junjungan kami Nabi Muhammad wasilah keutamaan, kemuliaan, dan derajat yang tinggi, dan angkatlah dia ke tempat kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya. Sesungguhnya Engkau tak akan menyalahi janjinya.
1: ...87,7 dan 105,9 FM Pro 4, Suara Budaya Banjar.
2: Dalam perjalanan hidup, kita tidak hanya butuh teman untuk berbagi tawa, tetapi juga teman yang mengingatkan kita kepada Allah. Teman seperti itu adalah harta yang tak ternilai. Mereka yang mengajak kita sholat tepat waktu, mengingatkan kita untuk bersyukur, atau sekedar menasehati dengan lembut ketika kita lalai, adalah sahabat yang menyejukkan hati. Bersamanya, kita merasa lebih dekat pada kebaikan, dan langkah kita menjadi lebih ringan menuju ridhonya. Teman yang baik bukan hanya teman dunia, tapi juga teman akhirat. Jadi, pilihlah teman yang membawa kita pada cahaya iman, yang menumbuhkan kesabaran, keikhlasan, dan kebahagiaan hati. Karena hidup ini indah ketika kita berjalan bersama mereka yang menuntun kita tetap di jalannya.

kata bijak hari ini. Saya percaya materi dapat membuat hidup seseorang menyenangkan. Namun, pada dasarnya, jika Anda tidak mempunyai teman yang sangat baik, relatif yang mempedulikan Anda, hidup Anda akan terasa kosong, sedih, dan materi tidak lagi menjadi penting. David Rockefeller.

87,7 dan 105,9 FM. Perompak Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara

jangan kada ingat. Dangariakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

0: Suara Budaya Banjar dan Sanang Prompat masih di Ayo Goyang Goyang Yuk, masih menemani pihak seberatan tentunya di edisi sore hari ini di hari Minggu 6 September 2026. Masih bersama Ulun Helda yang masih setia di menemani Sanang Prompat Sabarataan di sore hari ini hingga pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Yang mau gabung, mau request lagu, silahkan di Sanang Prompat, bisa langsung aja di nomor telepon kita di 0511-3252-602 atau di 0895-3405-0939 hingga pukul 17 nanti kita juga live di TikTok RRI Promot Banjarmasin. Yang mau request lagu di live TikTok kita juga bisa nih, nang sana perempat nanti Un putarkan lagunya ya. Itu juga mau bacakan, ada WhatsApp yang masuk. Selamat sore Mbak Helda, dari Belda hadir lagi Mbak Helda, request lagunya Orang Biasa dari Zol Anggara. Salamnya seberataan haja A sampai J, salam sehat selalu buat Mbak Helda. Sehat selalu, oke. Nanti kita putarkan lagunya ya. Kita juga ada juga yang sudah bergabung di live YouTube kita. Nih sudah banyak yang bergabung ya, Nang Sanang Prompat. Teman-teman di live TikTok kita nih, ada Rama 43, ada Said, ada siapa nih? Irma Bawi juga nih. Ada Rama, halo Ayo Goyang, selamat siang Helda, selamat siang juga nih. Kalau sempat lagunya Baca Bismillah dari Roma Irama. Nanti kita putarkan, kita carikan lagunya ya, Nang Sanang Prompat. Apa nih Ujar Sidin? Itu kalau ada salah soundtrack film Bunga Desa, lagunya itu buat Helda. Oh makasih, oh terima kasih lagunya. Ada juga dari Reza 195 nih. Assalamualaikum, salam kenal dari Bandung, Jawa Barat. Salam kenal juga, ada Didik Suryanto, Kota Surakarta hadir. Selamat bergabung. Ada Said request Mutiara Hidupku Roma Irama. Nanti kita carikan laginya, lagunya ya. Dari Didik Suryanto, cuaca cukup panas ya. Cuaca sekarang sedang panas-panasnya ya, tenang perempat. Ada juga Angga 2, assalamualaikum Banjarmasin Barat hadir, selamat bergabung di Banjarmasin Timur. Kita terima telepon dulu nih, halo Ayo Goyang. Oke, dicoba lagi Nang Sanang Prompat 0511-3252-602. Halo Ayo Goyang.
1: Goyang yuk.
0: Goyang yuk, ya nih.
1: Oi.
0: Nang apa kabar ya nih?
1: Kabarnya baik aja, jangan sama Alpe.
0: Alhamdulillah, nunggu Mama Alpi lagi bersiap. Lagunya hari ini Cinta Kasihku Sayangku Sayang, Bebaskan Aku Terluka Cinta, Pilih Aku, Rindu Semalam, Curi-curi Pandang, Bawa Santai, Jangan Lupa Bahagia, Astaga Bercanda.
1: Lepaskan Aku.
0: Apa tadi?
1: Lepaskan Aku.
0: Lepaskan Aku. Ada nggak tadi? Bebaskan Aku.
1: Tadi ada yang nyambut nih tuh.
0: Bebaskan Aku.
1: Iya, sama aja, bebaskan dan lepaskan tuh mirip-mirip aja.
0: Ulun mencari judulnya. Bisa benar Bian nih. Bebaskan Aku, kayak nasar. Oke, lepaskan Aku. Salamnya silakan.
1: Buat Acil Yante. Buat Mama Madan. Mama Madan malam tadi datang di Pro 1.
0: Hari ini Sidin datang juga. Sidin selalu ngeperempat juga tetang mau ulun.
1: Malam tadinya di Pro 1.
0: Ini kesini dulu. Hanya aku sabalah. Hanya aku sabalah pulang sana.
1: Malam menyebalah.
0: Sudah tetang mau ulun juga. Hari ini Sidin kesini pulang. Ujar.
1: Ini. Itulah. Buat si Wandi, Amang Ido, Mama Ingur, Lukman, Abang Mihat, Haji Adli Rasid, buat Barataan Hajana, buat Hilda, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita mau terima telepon dulu. Halo, Ayo Goyang.
2: Yo, assalamualaikum Neng.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bang Jo.
2: Iya Neng.
0: Apa kabarnya Bang Jo?
2: Badan tetap sehat walafiat Neng.
0: Alhamdulillah, amun nang kaya itu ya, kalau tetap sehat, tetap bahagia, tetap lagunya Cinta Kasihku Sayangku Sayang.
2: Iya nomor satu Neng.
0: Cinta Kasihku. Oke. Salamnya buat siapa nih Bang Jo?
2: Salamnya buat semuanya dan semuanya sehat aja Neng.
0: Oke.
2: Buat Tian mudah salam sehat panjang umur.
0: Amin.
2: Dapat berkatnya herat Neng.
0: Amin. Pian juga.
2: Ya, ada Bang Neng.
0: Ada siapa?
2: Bang Ali pernah.
0: Abang Ali. Halo, Bang Ali.
3: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Ali, kayak apa kabarnya, Bang Ali?
3: Kepanasan benar, nggak panas benar?
0: Iya, bujur benar. Harinya panas menggantang. Karena disini hujanan lagi, kita mudah-mudahan aja
3: punya. Mana kabut-kabutnya pulang?
0: Oh my, sabar Bang Ali lah. Mudah-mudahan sehat sabar taan kita, amin.
3: Iya.
0: Lagunya Bang Ali.
3: Lagunya umpet Bang Jo aja dari sana.
0: Oke, siap. Salam-salamnya Bang Ali.
3: Salamnya sebaratan aja. Ada empat monitor.
0: Iya, oke.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Oke, terima kasih juga Bang Jo ini yang sudah bergabung. Ada siapa lagi? Ada kamu yang senang perompat. Nah, sekarang ya, senang perompat lagunya ini kalau mau request, ini sekarang kita dengan lagu-lagu dangdut, bukan lagu-lagu daerah ya. Kalau lagu daerah tadi siang nih, senang perompat. Kita juga live di TikTok dari Perompat Banjarmasin, tentunya bersama Ulun Helda hari ini ya, senang perompat. Halo, ayo goyang.
4: Assalamualaikum, ayo goyang yuk.
0: Goyang yuk, dengan siapa di mana?
4: Dari nyawa utuh pencari cinta di kandangan mbak.
0: Nah, mai utuh pencari cinta di kandangan. Nang kayak apa kabar pian? Sudah dapatkah cintanya?
4: Iya, ngaranya belum lagi mbak, ngaranya nuhan kabarnya baik, ngaranya aja pencari cinta mbak.
0: Oh mai, ayo tetap semangat mencari cintanya.
4: Iya, sama harus semangat aja mbak. Siapa nih siarannya nih?
0: Lawan Helda hari ini.
4: Oh, salam kenal mbak Hilda lah.
0: Salam kenal juga, Han.
4: Iya, man. Belum dapat lagi mbak Hilda, Han. Jadi, bisa mencari aja dulu, Han.
0: Semangat mencarinya. Mudahan sigap dapat. Amin.
4: Iya, amin, Han. Apa nih aja lagunya pilihannya nih mbak Hilda?
0: Lagunya hari ini pilihannya. Sayangku sayang, terluka cinta, pilih aku, rindu semalam, curi-curi pandang, bawa santai, jangan lupa bahagia, astaga bercanda, terlanjur sakit, benci, sedingin salju, salmiati, gentayangan, mau yang mana?
4: Nah, sedingin salju itu aja, Milde, nah.
0: Sedingin salju, Elvis, suka sih, siap.
4: Iya,
0: salamnya ke siapa?
4: Buat keberitaan aja, Milde, nah. Iya, buat pian semoga sehat badan, panjang umur, murah rezeki, apa yang pian cita-citakan semoga tercapai aja Mbak Hilda.
0: Amin, pian juga.
4: Iya, terima kasih banyak Mbak Hilda lah.
0: Terima kasih.
4: Ya, assalamualaikum Mbak Hilda.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Darinya si Dinang di kandangan tadi untuk pencari cinta yang udah ancap dapat cintanya ya. Semangat untuk mencarinya nih yang sanang perompat. Ya, masih di 0511325202 atau di 0895-3405-0939. Gesan bias berataan, Mas Wong tungguin ke pukul 17 nanti ini. Halo, ayo goyang.
5: Selamat sore, dangdutan yuk.
0: Selamat sore, ayo goyang. Goyang yuk dengan siapa di mana?
5: Orang jauh.
0: Orang jauh, siapakah yang jauh di sana?
5: Nah, biasa yang masuk di mana ya?
0: Nang biasa dimasak di mana-mana nih lah. Nang di mana pian daholohan banyak banar mana-mananya.
5: Aku orang Kalimantan.
0: Kalimantan mana pian?
5: Kalimantan nang paling tengah pusat.
0: Dari Palangkaraya.
5: Iya, dari Palangkaraya.
0: Nah, oke. Ya apa kabar pian hari ini?
5: Kabarnya alhamdulillah kita dapat berjaya ya.
0: Alhamdulillah. Oke, kita bedangdutan hari ini lagunya sudah ulun siapakan.
5: Lagu siap pada homin ya.
0: Lagu nang apa pian? Insyaallah ulun putarkan. Apa?
5: Seribu benang cinta aja.
0: Aduh, jauh benar dapur kita. Ada orangnya menunggui ulun pian salamnya gesan siapa lagi nang kayak kan.
5: Banyak kita kawanan masuk lah Elda.
0: Banyak benar alhamdulillah.
5: Sudah masuk berdatangan lah sama pihak ya. Dari Kota Palangkaraya Mas Edo Permana ya.
0: Oke, siap.
5: Saya anak jenggol mau nangga sama kaki ya sama pojok ada kejadian dari jembatan mau jenggol ya.
0: Eh, jangan sampai gugur.
5: Aja dah.
0: Terima kasih. Iya.
5: Selalu ya, makasih banyak Hilda.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang Bang Edo Permana dari Palangkaraya kita mau terima WhatsApp kita dulu nih. Halo, ayo goyang.
6: Goyang yuk.
0: Goyang yuk, Bang Jaya.
6: Assalamualaikum dah.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nang kayak apa kabar? Pian hari ini masih berjejak di tanah kada?
6: Nah itu kan mendikuk hari dah.
0: Alhamdulillah. Amun kita masih
6: jalan masih ya sudah berjejak di tanah. Berarti
0: iya. Berarti kita masih nyata ya kalau.
6: Iya.
0: Itu tuh intinya tuh ya kada. Alhamdulillah.
6: Sehat dulu. Lagunya minta aja deh, kompor reggae aja dah.
0: Apa hari ini?
6: Gara-gara itu kebanyakan utang ya. Gara-gara itu bang. Gara-gara sebotol.
0: Gara-gara sebotol versi reggae lah.
6: Yang si vokalisnya kayaknya siapa si Siva kan lagu itu.
0: Reggae Siva. Oke, kan mau carikan lagunya lah. Silakan.
6: Oke. Sudah siap kan kalau masuk tadi Edo Permana Putra kan?
0: Engki.
6: Kepanjangan anak kalau beliau tuh meyot sama kabut asap tuh di dalam kan.
0: Ayam wair minanya Engki, hijau ay.
6: Sudah tadi aman, tahu jincang.
0: Ya.
6: Nah, coba lagi Anang paling sabar banget sedunia di Anang tuh, di Tanipa Kadi.
0: Bang Hadi Tanipa paling sabar jerbian lah.
6: Okay. Itu lagunya berkali-kali kok ngapain ya. Lagu ketiga beliau.
0: Makanya sih ini sabar benar berkali-kali tadi diulangkan ya.
6: Iya, jadi mengatakan ngebut ya nanti apa sayang banget lu kan
0: kayak
6: siapa kalau iya. Dari itu si apa lagi lah kayaknya. Nang di Kuala Lumpur tuh siapa tuh Mahmud kan ingat dah.
0: Nang mana?
6: Di Kuala Lumpur tuh Mahmud kan ingat dah.
0: Oh, Bang Mihat tuh di anu.
6: Oh iya, Kak Bang Mihat ya.
0: Di sungai yang paling banyak iwaknya.
6: Eh. Ini di kok tapi jadi lumpur sendiri di Kuala Lumpur tuh.
0: Ha, enggak ada bajunya lagi kan?
6: Ya.
0: Amin.
6: Jangan lagi ini pulang jadi. Kita doakan dan begini tarik kita ya. Itu ngali banget.
0: Orang ngali kita nang itu takutan ulun kalau bini sidin nikam lah jangan menambah kijar. Mendoakan jar.
6: Anpanan buma sih sama begini.
0: Ih, buma jangan-jangan.
6: Seikung
0: aja dulu.
6: Burung seikung gitu kan kayak 10 aja. Kalau ini mau pulang.
0: Nah, tuh.
6: Kita mau mendoakan si Dina Rahu. Ayo kan kita doa sih.
0: Amin. Nengke.
6: Jadi kita lagi berbunga lah, bunga rasu. Yang siapa nama Mama Bungkus, Mama Madang.
0: Mama Madang. Iya, iya.
6: Terus siapa lagi lah yang di dalam tembok? Siapa lagi ya nih berarti? Udah siapa yang ngajak pemainnya aja siapa lo?
0: Pon.
6: Pilih gadget bisa lo?
0: Siapa tuh yo?
6: Ama.
0: Ama.
6: Ama. Eh, mana?
0: Balu, Mama, Hartau, Ama di mana sekarang?
6: Naik pilih mbak. Bila kau panjang lo pasti mau hebat. Mau kau pilih dia bukan panjang warna sih. Dan saya habis dari sini,
0: Mbak,
6: sampai ayah kalau. Untuk akhirnya besok,

Kudus 87,7 dan 105,9 FM. Pro 4 Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara

0: Surabaya Banjar dan Sanang Prompat masih di Ayo Goyang. Goyang yuk, masih menemani pihak seberataan di mana saja berada di ruang dengar dan Sanang Prompat hingga pukul 17 nanti waktu Indonesia Tengah. Yang mau gabung bisa langsung aja di nomor telepon kita di 0511-3252-602 atau di 0895-3405-0939. Kita juga live di TikTok dari Prompat Banjar masih nih dan Sanang. Ada dari Baladewa, assalamualaikum Mbak, salam kenal. Hadir dari Batu Raya 1 Muara Teweh, salam kenal, terima kasih. Salam kenal dari Banjarmasin ya, dan Sanang Prompat. Ada juga dari Ebunda nih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam kenal. Dari Kaltim, salam kenal juga dari Banjarmasin. Ada Khotimah, halo, halo juga nih. Kakak lagi galau, oh tidak ada kata galau. Jangan ada galau-galau ya, dan Sanang Prompat. Amah malam. Apa nih amah nih? Masih kah? Hawa kah lagi request lagunya? Aku hanyar datang. Amun sawat mahai karena diputarkan nih lagunya. Lah, oke. Okay. Kita mau terima di 0511-3252-602 dulu nih. Halo, ayo goyang.
1: Halo.
0: Halo, ayo goyang. Goyang ya, yuk.
1: Tadi mau datang ya, kira-kira tahu.
0: Uma, Ipian lah.
1: Iya, hanya datang sama Olita. Lagunya apa aja?
0: Lagunya hari ini Sayangku Sayang, Terluka Cinta, Pilih Aku, Rindu Semalam, Curi-Curi Pandang, Bawa Santai, Jangan Lupa Bahagia.
1: Aduh, 4 jam aja, Gin.
0: Hah?
1: Udah, Gin, enggak lah.
0: Apa?
1: Itu aja, Gin.
0: Ada apa lagunya?
1: Salamnya buat semuanya aja, kan aku ada melihat Muhammadan malam tadi di WD Pro 1, lawan Mbak Uliya.
0: Ih, lagunya apa?
1: Itu orang lah. Ada buat semuanya aja, Gin, salam sehat, dan buat Mbak. Ada, terima kasih atas waktunya.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amah keancapan, lagunya apa? Curi-curi pandang kak? Oke, kita siap curi-curi pandang lah. Yang mau gabung lagi 0511-3252-602 ini hitung sana perempat atau di 0895-3405-0953-9 nih. Kita mau juga putarkan aja nih di hitung sana perempat. Lagu-lagu sudah di request. Tadi ada juga yang request lagunya Orang Biasa dari Zol Anggara. Habis itu dari Rama tadi juga ada yang request Baca Bismillah ya dari Romai Rama. Kita putarkan dulu lagu-lagu yang sudah di request. Tetap bersama kami di Prompat FM Suara.

anda ingat. Dengar ya Kantarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

goyang, goyang yuk. Masih belum mandang senang promo Sabarataan di mana saja berada, tentunya hingga hingga pukul era senang promo 4 hingga menemui pian Sabarataan ya, dan sana hingga pukul 17 nanti. Ini yang mau gabung silahkan di 0511 3252602 atau di 0895 3405 0953 ya, Tanang Pro 4 masih bersama Ulun Helda yang masih setia menemani pian Sabarataan di mana saja berada nih. Kita juga live di TikTok Rery Pro 4 Banjarmasin ya, Tanang Tanang Pro 4 Ulun tunggu buan pian Sabarataan yang bergabung tentunya nih di sore hari ini, di hari Minggu. Semangat nih di Minggu hari ini ya, Tanang Tanang Pro 4 di sore hari ini tentunya. Dengan semua aktivitas yang kita kerjakan di hari ini, tetap sehat dan tetap bahagia untuk Tanang Tanang Pro 4 semuanya. Kita kembalikan, putarkan lagi lagu-lagu yang sudah di request oleh Tanang Tanang

Champion Seberatan bersama Ulun Helda yang sudah menemani dan sanang perompak dari tribun ke-15 hingga pukul 17 nanti.

0: pukul 17 waktu Indonesia Tengah.
1: Kabar promot bersama Ulun Helda, pemerintah Kota Banjarmasin kembali menggelar tradisi Baayun Maulid di halaman Masjid Bersejarah Sultan Suriansah Kota Banjarmasin pada Minggu 6 September 2026. Kegiatan yang menjadi bagian dari rangkaian peringatan Hari Jadi Kota dan Maulid Nabi Muhammad SAW, nah itu, diumpati sebanyak 500 peserta. Tradisi Baayun Maulid merupakan salah satu warisan budaya masyarakat Banjar yang dilaksanakan secara turun-temurun dalam prosesi, nah itu, kekanakan ditempatkan di dalam ayunan lawan jadi ayun oleh orang tua atau keluarga sembari diiringi pembacaan Al-Quran salawat lawan jua doa. Kegiatan dibuka langsung oleh Wakil Wali Kota Banjarmasin Ananda usai meninjau pelaksanaan kegiatan. Mewakili Wali Kota Banjarmasin, Ananda memadahkan Baayun Maulid tahun yang ini memiliki makna khusus karena bertepatan dengan momentum menuju hari jadi ke-500 Kota Banjarmasin. Alhamdulillah, perayaan Baayun Maulid bertepatan di bulan yang ini. Kita memperingati 500 tahun Kota Banjarmasin. Harapan ke depan Masjid Sultan Suriansah yang ini menjadi ikon, kada hanya ikon Banjarmasin tetapi ikon Kalimantan Selatan, bahkan Kalimantan, bahkan Indonesia. Sidin menilai keberadaan Masjid Sultan Suriansah menjadi salah satu tonggak sejarah penting karena merupakan bagian dari sejarah awal Kota Banjarmasin, khususnya dalam perkembangan Islam di wilayah yang itu. Sidin juga berharap Baayun Maulid ini terus dikembangkan dan masuk dalam kalender kegiatan daerah hingga nasional. Kita berharap juga Baayun Maulid yang ini menjadi kalender event bukan hanya Kota Banjarmasin, tapi mudah-mudahan menjadi kalender event Indonesia. Terkait keterbatasan fasilitas, Ananda menyampaikan pemerintah Kota Banjarmasin akan berupaya melakukan peningkatan sarana pendukung di kawasan masjid, termasuk fasilitas toilet, lawan juga tempat baudu. Sudah Bubuan Sidin sampaikan, insya Allah akan dianggarkan paling lambat tahun kaina. Insya Allah penambahan tempat wudhu, lawan juga WC, lawan juga kamar mandi. Sementara itu, Kepala Dinas Kebudayaan, Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Banjarmasin Ibnu Sabil menjelaskan jumlah 500 peserta ditetapkan sebagai bagian dari rangkaian peringatan 500 tahun Kota Banjarmasin. Jadi 500 peserta yang disiapkan slot oleh kepanitiaan Masjid Sultan Suriansah kebetulan juga di ulang tahun Kota Banjarmasin di bulan September, dan 500 yang itu bagian daripada 500 tahun Kota Banjarmasin. Sidin menambahkan, peserta merupakan warga Kota Banjarmasin yang ditentukan berdasarkan hasil koordinasi rapat kepanitiaan bersama pihak kecamatan serta unsur terkait lainnya. Demikian kabar promot 17 waktu Indonesia Tengah. Ulun Helda, kita jumpa lagi di kabar promot selanjutnya. Terima

105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

wawancara yang menarik dan informasi-informasi menarik mengenai destinasi wisata yang menarik yang ada di Kalimantan Selatan. Kali ini kita akan membawa Sanak Perompat ke destinasi wisata pantai yang menarik apa aja nih? Di mana aja nih yang ada di Kalimantan Selatan? Dan ditungguin nih bubuhan pian sabarataan dan ditemani dengan sajian lagu-lagu Banjar yang menarik masih bersama Ulun Helda ya, Sanak Perompat yang masih setia menemani pian sabarataan di 87,7 dan di 105,9 MHz di Perompat FM Suara Budaya Banjar.

kita udara untuk bernafas, air untuk kehidupan, dan lingkungan yang menjadi tempat kita tumbuh. Karena itu, sudah saatnya kita menjaga keseimbangan dengan alam. Mulailah dari hal sederhana, seperti membuang sampah pada tempatnya, mengurangi penggunaan plastik, dan menghemat air serta listrik. Ketika manusia hidup selaras dengan lingkungan, alam akan tetap lestari dan kehidupan menjadi lebih nyaman. Mari jadikan kepedulian terhadap lingkungan sebagai bagian dari kebiasaan sehari-hari.

Ada Banjar dan Sanang Prompat masih di Bali dengan Banua sore hari ini. Masih menemani yang seberatan dengan sajian lagu-lagu Banjar dan informasi-informasi destinasi wisata menarik yang ada di Kalimantan Selatan. Ya, dan sana kita tahu di Kalimantan Selatan ini kadang-kadang dikenal dengan sungai dan wisata alamnya. Provinsi ini tentunya juga memiliki deretan pantai yang menawarkan panorama memukau. Mulai dari pasir putih, air laut jernih, hingga kawasan pesisir yang masih asri. Sejumlah pantai ini bahkan memiliki daya tarik budaya dan ekosistem alami yang membuat pengalaman liburan semakin berkesan nih. Bagi ibu impian yang sedang mencari destinasi wisata alternatif selain Bali, di mana nih ada 5 pantai di Kalsel yang bisa masuk dalam daftar perjalanan ibu impian atau bisa direncanakan untuk berlibur bersama teman, keluarga atau orang-orang tersayang di hilang sana. Yang pertama yaitu Pantai Batakan Baru. Pantai Batakan Baru ini berada di Desa Panyipatan, Kabupaten Tanah Laut, sekitar 125 km dari kota Banjarmasin nih, nang sana. Akses menuju pantai ini tergolong mudah karena kondisi jalan yang sudah cukup baik. Sepanjang perjalanan, Bubu Harfian ini dapat menikmati pemandangan persawahan, perkebunan, hingga perbukitan yang ditumbuhi pohon pinus. Beragam aktivitas bisa juga dilakukan nih di kawasan pantai, termasuk nih, nang sana. Menunggang kuda sambil menikmati suasana matahari terbenam. Di sekitar pantai ini juga terdapat Pulau Datu yang dikenal sebagai salah satu tujuan wisata ziarah. Fasilitas yang tersedia juga cukup lengkap nih di sana. Mulai dari kamar mandi, masjid, cottage, restoran hingga area bermain untuk anak-anak. Nah, ini mungkin bisa menjadi salah satu destinasi wisata pantai yang bisa Bubu Harfian kunjungi bersama keluarga, teman-teman atau orang-orang terkasih lainnya nih. Masih dengan destinasi wisata pantai yang menarik yang ada di Kalimantan Selatan, berikutnya nih ada Pantai Pagatan nih dan Sanak yang berada di Kecamatan Usan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu. Pantai Pagatan ini menawarkan perpaduan wisata alam dan budaya. Salah satu daya tarik utamanya ini adalah festival Mapan Retasi, tradisi masyarakat Bugis sebagai bentuk rasa syukur sekaligus penghormatan terhadap laut. Pantai Pagatan ini juga memiliki ombak yang relatif tenang sehingga cocok untuk bersantai menikmati suasana pesisir. Keindahan pantai bahkan sudah dapat terlihat dari kawasan jalan raya sehingga perjalanan menuju lokasi ini terasa semakin menyenangkan nih dan senang. Meski demikian, wisatawan atau pengunjung berataan tetap perlu berhati-hati jiwa ini bermain air dan mengikuti kondisi serta aturan keselamatan di kawasan pantai tersebut. Selain itu nih, di sana ada Pantai Gedambaan. Nah, pantai ini jika Bubu Harfian ingin menjelajah lebih jauh, Pantai Gedambaan di Kabupaten Kota Baru ini bisa menjadi salah satu pilihannya nih. Pantai ini berjarak sekitar 323 km dari Banjarmasin. Perjalanan yang cukup panjang ini akan terbayar dengan panorama pesisir yang masih alami. Air laut Pantai Gedambaan ini memiliki warna hijau jamrut, terutama ketika air laut sedang pasang nih dan sana. Kawasan pantai ini juga masih dikelilingi hutan mangrove yang menambah kesan asri. Selain keindahan alam,

0: budaya itu harus dengan cara besar. Harus jadi ahli, harus tampil di panggung, padahal tidak selalu begitu. Datang ke acara adat, nonton pertunjukan seni, atau sekedar memakai produk lokal. Itu adalah juga bentuk cinta kita pada budaya. Hal kecil memang, tapi dari hal kecil itulah budaya tetap hidup dan dikenal. Karena budaya bukan hanya warisan masa lalu, tapi juga cerita yang kita lanjutkan hari ini. Mari kita mulai dari langkah sederhana, karena aksi kecil kita punya arti besar untuk masa depan budaya kita. Cintai budaya, mulai dari langkah sederhana.
1: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompak Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

kedatangan Mbak Nuah di sore hari ini dengan topik kita itu membahas mengenai destinasi pantai. Ada 5 pantai menarik yang ada di Kalimantan Selatan nih. Yang berikutnya di Nusa Tenang Perempat ada Pantai Nusa Dua nih. Pantai Nusa Dua ini tak perlu jauh-jauh ke Bali ya untuk menemukan pantai bernama Nusa Dua. Kalimantan Selatan juga memiliki Pantai Nusa Dua nih yang berada di Pulau Laut Tanjung Selayar, Kabupaten Kota Baru. Pantai ini menawarkan garis pantai yang panjang dengan perpaduan pasir putih, bebatuan, dan air laut berwarna hijau jamrut. Fasilitas kawasan ini memang belum selengkap destinasi wisata populer lainnya nih. Akses menuju lokasi juga membutuhkan sedikit

Bupati, gagasan penanganan kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Selatan kembali datang melalui jalur udara. Pesawat Hercules TNI Angkatan Udara A1328 mendarat di Afron Lanut Samsudin Nor pada Sabtu 5 September 2026 dengan membawa ratusan perlengkapan untuk mendukung keselamatan personil yang bertugas menangani karhutla. Kali ini Hercules membawa 500 koli alat perlindungan diri dari Kementerian Pertahanan RI serta 2 koli masker dari Pusat Kesehatan TNI AU. Setibanya di Lanut Samsudin Nor, seluruh bantuan langsung diterima untuk selanjutnya disiapkan lawan dan didistribusikan kepada personil yang terlibat dalam operasi penanganan karhutla di sejumlah wilayah di Kalsel. Komandan Lanut Samsudin Nor, Kolonel PNB Hilman LP Ambarita memadahkan dukungan APD lonjo masker menjadi bagian yang penting dalam operasi karhutla. Mengingat personil harus bekerja di tengah kondisi panas asap hingga medan yang cukup berat, keselamatan personil harus menjadi prioritas dalam setiap pelaksanaan tugas penanganan karhutla. Menurutnya, ketersediaan APD lonjo masker diperlukan gagasan memberikan perlindungan gagasan personil yang berada langsung di lapangan. Dukungan APD lonjo masker ini sangat penting untuk melindungi personil yang berada di lapangan sehingga seluruh personil dapat melaksanakan tugas secara maksimal, namun tetap mengutamakan keselamatan lawan jua kesehatan. Selain membawa perlengkapan kesehatan, kedatangan Hercules yang itu juga menunjukkan pentingnya dukungan transportasi udara dalam mempercepat distribusi logistik untuk penanganan karhutla. Koordinasi dengan Kementerian Pertahanan, TNI Polri, pemerintah daerah, dan unsur terkait lainnya juga harus diperkuat. Dukungan udara memiliki peran yang penting dalam memastikan keperluan operasional dapat terpenuhi dengan cepat, khususnya ketika kondisi di lapangan memerlukan tambahan logistik lawan juga perlengkapan secara segera. Dengan tambahan APD dan juga masker itu, personel yang berada di garis depan penanganan karhutla diharapkan dapat bekerja lebih aman lawan jua optimal. Demikian kabar Perompet pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Ulun Helda, kita jumpa lagi di kabar Perompet selanjutnya. Terima kasih dan salam budaya.

jangan kada ingat. Dangari akan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara Bu.

aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan berkatalah Fir'aun, "Hai Haman, buatkanlah bagiku sebuah bangunan yang tinggi, supaya aku sampai ke pintu-pintu, yaitu pintu-pintu langit, supaya aku dapat melihat Tuhan Musa, dan sesungguhnya aku memandangnya seorang pendusta." Demikianlah dijadikan Fir'aun memandang baik perbuatan yang buruk itu, dan dia dihalangi dari jalan yang benar. Dan tipu daya Fir'aun itu tidak lain hanyalah membawa kerugian. Orang yang beriman itu berkata, "Hai kaumku, ikutilah aku. Aku akan menunjukkan kepadamu jalan yang benar." Hai kaumku, sesungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah kesenangan sementara, dan sesungguhnya akhirat itulah negeri yang kekal. Barang siapa mengerjakan perbuatan jahat, maka dia tidak akan dibalas melainkan sebanding dengan kejahatan itu. Dan barang siapa mengerjakan amal yang saleh, baik laki-laki maupun perempuan, ia dalam keadaan beriman, maka mereka akan masuk surga. Mereka diberi rezeki di dalamnya tanpa hisab. Hai kaumku, bagaimanakah kamu? Aku menyeru kamu kepada keselamatan, tetapi kamu menyeru aku ke neraka. Kenapa kamu menyeruku supaya kafir kepada Allah dan mempersekutukannya dengan apa yang tidak ku ketahui? Padahal aku menyeru kamu kepada yang Maha Perkasa lagi Maha Pengampun. Sudah pasti bahwa apa yang kamu seru supaya aku beriman kepadanya tidak dapat memperkenankan seruan apapun, baik di dunia maupun di akhirat. Dan sesungguhnya kita kembali kepada Allah, dan sesungguhnya orang-orang yang melampaui batas, mereka itulah penghuni neraka. Kelak kamu akan ingat kepada apa yang kukatakan kepada kamu, dan aku menyerahkan urusanku kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha melihat akan hamba-hambanya. Maka Allah memeliharanya dari kejahatan tipu daya mereka, dan Fir'aun beserta kaumnya dikepung oleh azab yang amat buruk. Maha benar Allah.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sembahyang yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad jalan dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia pada tempat dan pangkat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan.
1: Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa ia bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang perbuatan apa yang paling disukai Allah Ta'ala. Rasulullah menjawab, menjalankan sholat pada waktu yang ditetapkan. Saya bertanya, dan sesudah itu beliau menjawab, berbuat baik kepada orang tua. Saya bertanya, dan sesudah itu beliau menjawab, berjihad di jalan Allah. Riwayat Bukhari.

Ibnu Umar bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Aku diperintah untuk memerangi orang-orang sehingga mereka mengakui tidak ada Tuhan selain Allah dan sesungguhnya Muhammad itu utusan Allah, mendirikan sholat dan menunaikan zakat. Kemudian apabila mereka telah melaksanakan yang tersebut itu, mereka mendapat perlindungan dariku tentang darah mereka dan harta mereka, kecuali yang dibenarkan Islam. Sedang perhitungan mereka adalah di tangan Allah Azza wa Jalla." Hadis riwayat Ahmad, Bukhari, dan Muslim.

sekali ingat. Dengar Riakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara

janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Quran Surah Al-Maidah ayat 8.

0: citra seseorang adalah akalnya, derajat seseorang adalah agamanya, sedangkan kehormatan seseorang adalah budi pekertinya. Umar bin Khattab.
1: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

0: 87,7 dan 105,9 FM. Pro4, Suara Budaya Banjar.
1: Pro4 FM, Suara Budaya Banjar. Nang senang Pro4 di 51 menit dari pukul 18 di penghujung perjumpaan Ubuhan Pian Seberataan bersama Ulun Helda yang sudah menemani nang senang Pro4 dari tadi pukul 15 hingga pukul 19 nanti. Dan selanjutnya di nang sana kita akan mengikuti pengajian malam ceramah agama siaran ulang dari Masjid Raya Sabilul Muhtarin Banjarmasin untuk edisi hari ini. Ada pamit undur diri, di sana senang Pro4 Seberataan, kita jumpa lagi esok hari. Masih di jam yang sama, masih bersama Ulun Helda. Nanti besok ya, Nang Pro4 tetap bersama kami. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ayyushkilahu fi salatihi anil akibari ala Allahi wal khuduri ma'ahu fiha. Minggu yang telah lewat, Imam Al-Hasanul Basri rahimahullahu ta'ala telah berkata, kullu salatin la yahduru fiha al-qalbu fahiyya ila al-uqubati asra'un. Ujar Imam Hasanul Basri, kullu salatin la yahduru fiha al-qalbu fahiyya ila al-uqubati asra'un. Tiap-tiap sembahyang yang kita lakukan, yang mana hati kita kada hadir kepada Allah Ta'ala, fahiyya ilal uqubati asra'u, maka sembahyang tadi mempercepat kepada kita sebuah siksaan oleh Allah Ta'ala. Kemudian sambungannya, wasyaitanu la'anahu allahu harisun ala ayyushmilal mu'mina inda salatihi. Bermula syaitan yang terkutuk, hariusun, gawiannya itu adalah rakus. Asal kata itu rakus, tapi maknanya adalah bermula syaitan yang dilaknat oleh Allah Ta'ala, hariusun, sangat menginginkan, ala atas ayyushmilal mu'mina inda salatihi, bahwa menyibukkan orang mukmin tadi inda salatihi di ketika inya sembahyang. Di situ dikatakan di dalam kitab yang online itu adalah ayyushilal mu'mina an salatihi la'alla sawab inda salatihi. Bermula syaitan yang dilaknat oleh Allah Ta'ala, inya sangat menginginkan, andak benar, bahwa seorang mukmin itu sibuk di ketika sembahyang itu. Inya kada hendak benar syaitan ini lawan kita yang mengerjakan sembahyang, sembahyang yang kita lakukan itu bernilai di sisi Allah Ta'ala. Dalam artian, inya hendak sembahyang kita itu kada diterima oleh Allah. Bahkan syaitan itu di awal-awal kita hendak sembahyang, di situ inya sudah mengganggu lawan kita. Apa menginging nih lah? Pin mendengarkah menginging? Ah, jenset kah? Apa? Blower. Storing kah, genset kah, AC, kayak pesawat dah mendarat tu banyak. Takutan juga kita ya Allah, kalau kena mendarat di tengah-tengah sini, aroh, baik buka waduh dulu aja kita, atau helikopter kah ambil banyu di sebarang tu bisa juga. Syaitan itu sebenarnya dari awal kita hendak sembahyang itu sudah mengganggunya lawan kita. Apa gangguannya? Inya kada hendak kita tuh menggawe sembahyang itu paling muar benernya sudah. Iya, kita tongeng sampai sembahyang dipadahakannya ke dalam diri kita, kena gin sembahyang dulu waktunya masih lawas juga lagi, lalu dikaina-kaina akan Pak Bu mun kaina tulah lawan wahini sembahyang, kaina sembahyang juga baik wahini sembahyang, sama bezakat kayak itu juga digodanya oleh iblis lawan syaitan mahadang kaina jar parak hari raya anyar bezakat kena pas bebegi THR sakalinya aturannya masuk nisab dan haulnya itu di awal puasa, ditundanya sampai waktu hendak hari raya. Sakalinya pikir-pikir ada yang menawari barang nih, misalnya jaketnya 100 juta, ada orang menawari barang harganya 100 juta, kena jer apabila 10 hari gin dijual kena 200 juta payo kena. Iihai juga hapun menukar barang tadi. Sakalinya barangnya palsu, duitnya habis, zakatnya tetap wajib, dituntut di hari kiamat. Sama sembahyang, kaina sembahyang juga, wahini sembahyang juga. Kenapa gak ada wahini? Nah, jadi sewaktu kita menunda-nunda sembahyang itu, sudah masuk racun iblis itu lawan kita. Sudah masuk jampi-jampi iblis itu di wadah kita, sudah masuknya. Kaina. Nah, sewaktu inya berucap kaina gen sembahyang dulu, kita karasi harisun ala ayyushilal mu'min inda salatihi, berusaha pulang. Setelah kita mau mengarasi jernya kaina, kita mengambil buduk. Nah, buduk. Di saat buduk itu, kita digoda oleh iblis, digoda oleh syaitan agar waktu kita berwudu itu memikirkan masalah-masalah dunia, memikirkan yang kada ingat lawan Allah Ta'ala, sehingga wudunya kita yang kada ingat lawan Allah tadi berimbas ke wadah kita sembahyang yang maulah kita lupa lawan Tuhan juga. Itu ada hubungan, Pak. Buka aja dalam kitab-kitab, apabila di wudu ini kita ingat lawan Allah, maka sembahyang pun ingat lawan Allah Ta'ala. Maka perbaikilah wudu kita, lalu disuruh mengerjakan kayak apa berwudu Nabi Muhammad, kayak apa yang sunat-sunatnya, kayak apa. Sebenarnya apabila kita membasuh muha sekali gin meliput aja, liput juga lah, mencakup aja sudah sesuai dengan rukun syaratnya nih, cukup aja sudah, sekali cukup aja. Cuman kenapa sunat 3 kali? Kenapa kada 2 kali sunatnya, 3 kali sunatnya? Karena Nabi itu yuhibbul witra, Nabi itu katuju ganjil. 3 kali sunatnya. Nah, tapi mun banyak kada tapi ada nih sekali gin cukup aja. Bang. Nah, mudahan ai cepat. Cepat. Apakah barang ai cepat apakah? Mudahan cepat dihujanakan Tuhan aja. Ada beberapa wali yang kada hapun mengangkat tangan masih. Kenapa yo? Karena sebuah kemarau panjang ini menyadarkan lawan kita bahwasanya banyu itu nikmat juga. Kayaknya pulang kebanyakan banyu, pulang banjir, sarik juga lawan Tuhan. Kenapa banjir jer? Nah, hanyar di situ tahu pulang harganya panas. Nah, wah ini nah, tahu benar harga banyu itu seperti apa. Jadi kayak apa caranya kita ini mau ingat lawan Allah Ta'ala, ya lah, sewaktu kita berwudu diingatakan Allah Ta'ala, kena sembahyang diingatakan Tuhan pulang, maka sewaktu kita sembahyang itu, misalnya kita karasi tetap sembahyang, maka iblis itu harisun ala ayyushqilal mu'mina inda salatihi, inya menginginakan benar, handak benar jaka bahasa Banjarnya, sewaktu orang itu sembahyang hatinya tulalai lawan Tuhan, supaya kadiingat lawan Tuhan, lalu nah Allahu Akbar sembahyang mahadap lawan Allah, tapi hatinya lawan dunia, siapa yang disembahnya? Nah, apa yang diingatnya? Apa yang disembahnya? Jadi kayak apa caranya hidup kita ini, sehari-hari kita ini selalu ingat lawan Allah Ta'ala. Ya tadi paling kada julun sembahyang kita lima waktu tu napa bu? Paling kada benar sembahyang lima waktu itu usahakan sebagai tarbiyah kita, sebagai latihan kita untuk mengingat lawan Allah Ta'ala. Antik juga kita nih, sewaktu menghadap manusia akhlak kita nih luar biasa, masya Allah, menghadap presiden, undangan gubernur, undangan presiden, undangan menteri, betulisannya memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Merdeka harus pakaian ini, wah iya sudah. Setengah jam sebelum acara sudah berada di tempat, ngarep undangan presiden, apa? Jarang-jarang orang diundang ke istana 17 Agustus nih. Setengah jam sebelum acara sudah berhadir, saking menghormatinya dengan sebuah undangan tadi, sejam sebelum acara sudah standby di situ. Pakaian rapi. Kita bukan menghinakan, ini memang dimuliakan. Tapi sewaktu kita diundang oleh Allah Ta'ala, kenapa kita biasa-biasa aja? Padahal seseorang itu jadi presiden, siapa yang memilih mun kada Allah Ta'ala? Yang menciptakan ini jadi presiden itu nah Allah yang maulainya. Kayak apa kahli-kalikunya? Kayak apa kahli-kalikunya? Ini kah? Itu kamu jadi gitu kan? Jadi. Itu kada kawa dia apa-apai. Nah, sedangkan yang menjadikan seseorang itu jadi presiden, yang maulah kita tuh sugih adalah Allah Ta'ala. Kenapa sewaktu diundang Allah Ta'ala kita nih pina kada rapi itu nah? Kada rapi pakaiannya Allah. Yang guru ajar asal nutup aurat aja. Ya tangan handap pak kada apa-apa ayah. Eh sudah ay. Yalah. Nyata itu pang sudah kadar kecintaan kita terhadap Allah, disitulah dilihat seorang manusia inya lawan Allah seperti apa. Munnya menganggap biasa aja, ya biasa aja berarti. Nah kemudian syaitan itu berusaha benar kayak apa caranya sembahyang kita tuh kada bernilai. Hatta innahu yaftahu lahu inda qiyamihi ila salati minal hawaiji, sampai-sampai bahwa yaftahu lahu membuka akan bagi orang yang beriman, oh kembali kepada orang beriman, inda qiyamihi ila salati, sampai-sampai membuka akan baginya orang yang beriman tadi. Siapa yang dibuka akannya? Ya kita orang beriman tadi. Inda qiyamihi, di ketika kita mengerjakan sembahyang, minal hawaiji, inda qiyamihi ila salati minal hawaiji, di situ kan dipadahakan abwaban minal hawaiji, boleh seperti itu karena abwab ini menjadi maf'ulnya. Hatta innahu yaftahu lahu inda qiyamihi ila salati minal hawaiji, atau abwaban ila salati abwaban minal hawaiji. Sampai-sampai bahwasanya membuka baginya bagi orang beriman inda qiyamihi, di ketikanya sembahyang tadi, minal hawaiji, daripada keperluan-keperluannya. Contoh kayak ini nampak. Sebelum sembahyang tuh ada barang yang dijual. Berpikir kita barang dijual nih nah. Sadang sudah tawarakan ke sini ke depayu juga, tawarakan ke sini ke depayu juga, tawarakan ke sini ke depayu juga, habis dah kemana menawarakan lagi, kada ada pikiran lagi, buntu otak sudah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, ashadu an la ilaha illallah, wa ashadu anna Muhammadar Rasulullah. Kamat nih Allahu Akbar sembahyang. Oh ingat rakaat pertama, rakaat kedua terbesit di dalam hati, astagfirullah. Bungulnya aku, ayah, ada seikung lagi yang belum kutawari. Ada, nah ini inya nih pasti mau menukari. Padahal kayak ini nah, ini nah, menghadap lawan Allah ini nah. Hadap dina. Oh. Ini iblis, syaitan, yaftahu lahu, membuka oleh syaitan ini kepada siapa? Kepada orang beriman tadi. Apa yang dibuka akarnya? Yaitu minal hawaiji, daripada keperluan-keperluan ini. Sebelum sembahyang tawar sini ke depayu juga, sini ke depayu, siapa lagi ini tawar ini lajar sembahyang rakaat kedua nah. Tak bayang ya. Oh, Guru Rasid belum ditawari lagi. Sin pasti mau menukari. Aku lawan guru nih ya, biar separuh harga kenapa asal payu aja. Eh, bah nyata pang ditukari si Din sudah buannya anjir. Nyata. Tapi kenapa juga pang? Biar becicil duitnya kada masalah juga. Nah, Allah. Ini sudah nih kaya pang dah. Wah. Apa-apa, luar biasa deh. Sampai salam. Sampai salam. Imbah salam tuh, Allahumma tas langsung aja nah. Mencari nomor ulun. Subhanallah. Nomor yang anda tuju ya, dapat dihubungi. Bah, berubah nomor pulang guru nih. Penjahat dua sekalinya. Nah. Ya gak? Mulai sudah nih. Ini yang yaftahu, dibukakan oleh iblis setan. Beh ngeri. Nah itu Pak Ai, yang maulah kita ini nah, yang pina mau kajak kena pegerang. Maka bisa benar iblis setan nih. Maka kadang-kadang bastilah. Sembahyang dijadikan alat untuk mengingat sesuatu. Mana mandak dompet tadi lajar. Aduh, ATM di mana? Dakarnya nih ya, apa ini? Napa aja bini? Dibina apa? Aku kali mandak dompet, bawa sembahyang gen. Nyatakan aja. Han, berarti sembahyang itu cara mengingat. Han, salah kalau Pak manusia wah ini, Pak. Di bawah sembahyang. Mengingatkan di mana? Mana sampai salam gak diingat juga kenyaba astilah pang. Coba santai jana ini iblis nih, iblis dah. Nah Allahu Akbar, imam nih kada lagunya kada sedih, kemudian pulang nadanya kada sedih juga, ayatnya pun kada sedih juga, tapi menangis nah. Kenapa pacaran diambil orang? Aduh, nasib lalu. Seorang bekendaraan, musuh pakai Mercy. Aduh, kada awak. Jangan dikarasi kawan, jangan dikarasi. Seorang memulas kayak ini aja. bakalah kawan. Berarti seorang memang kada pantas untuk inya. Nah sudah, bakalah aja nampak di garasi terbawa-bawa sembahyang. Aduh, menangis. Jadi imam mah pulang nih. Maaf ya mam lah. Nah jadi itu, jadi inya tuh berusaha benar. Matinya dipadakan wasyaitanu la'anahullah. Syaitan ini dilaknat oleh Allah Ta'ala sudah. Ini dipastiakan Pak Edah, ini masuk neraka sudah. Nah, sekarang waktu ini masuk neraka, ini bercacarian nih, kawan. Bercacarian kawan, siapa yang kawan dibawa ini, nah. Jangan kenapalah melihat kawan kada sembahyang. Kawan iblis tijar, jangan. Jadi jika kawan, nape kamu nyambati aku kawan iblis jan? Kada aku tahu aja. Berarti kamu kawan iblis juga berarti sama berarti kan? Nah, jadi jangan usahakan Pak. Mintanya lah sebelumnya lah Pak. Sembahyang ni kada lawas, kada paling lawas 10 menit. Nah, itu gen juga. Allahu Akbar. Masjid-masjid yang menutup masjidnya ba'AC, sekali lagi nalah, masjid-masjid yang menutup masjidnya

depan juga pulang. Eh, silakan aja. Kada apa-apa. Karena kan kada setiap Jumat juga kita yang sungsung keluar, berarti ada keperluan. Nah, kalau memang mobil kita di ujung juga kada kawa keluar juga, Al-Fatihah, Fatihah 7, Ahad 7, Palak 7, Anas 7 sudah. Inya kada menghalangi juga. Habis itu pang pulang juga, matinya masjid harus mengoreksi apa nih jadi jamaah ini. Nah, imba assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Arrahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. 7 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Lillahus samad. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقع. 7 kali ulang nih. Nah, sewaktu salam tuh, nah, inya banyak orang keluaran, ada apa dulu? Lalu kita mencari apa masalahnya. Oh, gara-gara panas kah? Kita kada tahu, Pak. Orang kada tahan lagi keluar. Atau misalnya, oh, gara-gara inya nih mungkin, oh, sewaktu inya memarkir mobil, para antuntung khatib lah, lalu dia anaknya, oh, boleh inya. Atau bisa juga, atau kalawasan khutbahnya. Bisa juga. Jangan tapi lawas. Lain ceramah. Benasi kada juga.

masjid di pinggir jalan yang di situ banyak orang-orang yang singgah waktu bermusafir. Ini harus jeli nih masjid-masjid yang masjid raya ini kan lain kan. Oh, ini aku nggak tahu siapa khutbahnya, nggak tahu. Cuman yang di pinggir-pinggir jalan ini nah, yang inya itu banyak orang arah ke hulu sungai kah, arah ke Maraban kah, atau ke di mana-mana, pokoknya arah ke mana apa beranjak ke Batu Licin kah, ke mana kah. Intinya apabila di situ banyak orang yang bersinggah, jangan tapi lawas. Sesuai rukunnya, syaratnya, cukup aja. Udah paham juga. Amplopnya beceklek juga sudah. Kada guru wajar. Ulun menasihati itu mungkin di situ akan dapat taufik hidayah oleh Allah. Anggi, nah bujur tuh. Ulun terima saran pian. Kada apa-apa, bagus saja. Cuman pikirkan orang yang bininya mahadangnya di mobil. Takkan ada baasi mobilnya. Iya kah? Mahadangnya di muka mobil orang. Atau anaknya menyusu kah apakah macam-macam. Kita kada tahu, pai. Jadi, Nabi Muhammad tuh dasar orang yang paling bijaksana. Orang yang paling bijaksana. Sudah mengisahkan loh. Yang sahabat itu kehausan. Waktu Fathu Makkah, Nabi itu membawa pasukan dari kota Madinah menuju Makkah. Sewaktu Fathu Makkah, itu Nabi membawa 10.000 pasukan untuk menaklukkan kota Makkah. Dan itu saat itu puasa. Sampai di daerah sebelumnya lagi, yang 54 mil lagi, Osman, daerah Osman situ. Nabi Muhammad bersinggah situ, Mat. Ada sahabat yang di belakang mendatangi lawan Nabi Muhammad. Ya Rasulullah, tuh sahabat pian hendak siup. Nyandak siup kehausan, kelapahan sudah. Nabi Muhammad mengangkat tangan. Nah, jadi Nabi Muhammad, aku minum jadi Nabi Muhammad. Ayo, aku minum. Kejadian imba asar, aku minum jadi Nabi Muhammad. Di saat itu sahabat melihat, oh Nabi Muhammad minum, minum mana? Daripada siup ya Allah. Nah, itulah kebijakan Nabi Muhammad. Sewaktu itu ada yang masih merasa kuat, masih bukan apa-apa, aku kada berbuka puasa, mengalang-alang parak maghrib juga sudah. Sewaktu itu ada yang melaporkan, wahai Rasulullah, itu ada sahabat yang kada mau berbuka puasa. Inya maksiat lawan aku ya Nabi. Inya maksiat lawan aku. Kita ambil kebijakan Nabi Muhammad ini nah, yang memikirkan bukan diri sidin yang dipikirkan, tapi yang dipikirkan adalah kayak apa nini umatku ini, kayak apa kita kayak itu juga pak khutbah misalnya ini kita kada bertujuan siapa-siapa lah surah khutbah yang mana ya lah kasihan jamaah yang hendak bakami salahinya suang dulu aja jangan bakami akan dulu jar. Nah aduh ya Jepang dah kada guru aja ini sudah kada mau ke pengajian hari Jumat barannya mendengar oh nggih bujur pian pulang ulun bakal hayu ulun jadi jangan muka watu jangan tapi lawas khutbah nih sian kasian orang apalagi ya kena asam urat iya kah kasamutan betis mun sudah kasamutan kan berdiri. Kada kau berdiri ya mana? Lantai. Nah, sudah kada kau berdiri. Rancak kawan. Kisah supaya jangan sempat kisah rabah. Nah, jangan itu. Padahal sadar itu. Kada anu sekadarnya. Coba lihat Gunung Ronggeng. Nah, itu dia contoh yang paling nyaman Gunung Ronggeng. Gunung Ronggeng tuh siapa? Ya kalau tumpat benar nyarukunnya kada banyak kan dah nasib ulun suah menemui pian.
saraba putih benar. Kenapa saraba putih orang mah amalakan, Bang? Kita kada boleh juga menyambati orang pain. Kenapa baju bawarna kada putih? Jangan menyambati orang. Hujannya aku handak kai berganti. Cuman aku di toko, aku jadi buruh di pasar. Untung juga aku sembahyang pulang. Nah, itu kada apa-apa. Ayo aja. Cuman mau kawal tuh misalnya basangmu baju ganti. Ini tuh pang berganti baju. Hanya ke masjid misalnya. Mun kada kawal juga, kada apa-apa juga. Itu sunat aja hukumnya kan. Cuman beda artinya orang sembahyang ke masjid tuh nah bahasanya apa? Untung juga aku sembahyang. Ini bahasanya. Kalau masjid itu terkenal dengan cepat, orang kada mungkin berlambat-lambat masuk ke masjid. Sekali lagi lah. Kalau masjid itu memang terkenal cepat selesainya khutbah itu, maka orang kada mungkin di luar hendak berlambat-lambat masuk ke masjid. Kenapa? Tahu sudah. Kesempatannya buahnya aja. Daripada cok pintol kita. Allahu Akbar. Lalu bingung main lagi. Bungudu belum lagi. Nah, tapi mun tahu ngeng terkenal sudah nih. Langsungnya bungudu tuh. Kenapa gerang? Ya kada lawas juga khutbahnya buahnya aja. Nah, itu tak. Tapi mun kadang-kadang buahnya nih melihati juga. Yang papan nama nih. Melihati. Sawat jeung bakso jar. Nah. Iya, sudah kayak ini napa? Apa kabar? Kada bukan apa-apa karena supaya meringkasakan. Ini apalagi musim yang El Nino nih kita. Panas. Hah? Karing berataan yo. Sampai ke kantung-kantung kering kita. Allahu Akbar. Nah, jadi paham sudahlah. Jadi kita nih digoda iblis. Iblis tuh mau goda lawan kita. Apa yang digodanya? Supaya kita nih lupa lawan Tuhan. Habis itu pangkena masuk, kita diingat lawan Tuhan. Nah, Allahu Akbar. Tuhan yang ingat dong Tuhan dah. Masuk pulang perkara-perkara yang kita perluakan ni apa? Sadang juga pang dah. Lamar sini kada diterima juga. Lamar sini kada diterima juga. Siapa lagi aku bini naun aku ni ulajar? Kemana lagi aku ni mengadu ni nah kemana? Kemana lagi mengadu? Ingat ada gelora sejar macam-macam pai uru jar ni ada anjur kawan lu belum kawin jar pilihkan di putri itu jar dulu di putri itu kan ada yang bungasnya uru jar perak 1000 tu kada orang kada ada bungasnya loh kada ada yang bungasnya kecuali bini ku aja itu je pada lu pada kan kayak itu pai kada ada yang bungasnya culun. Kayak itu kalau bulan itu mengalahkan bintang-bintang yang banyak. Kayak ini nah, biniku mendengar, bah, selesai deh malam ini. Nah, selesai itu maksudnya makanan kah? Coba pang, kita nih pai 14 tahun udah pengajian pai. Coba pang bersangka baik sekali barang, jangan kada baik tuh pikiran. Kada bujur kakanakan wah ini baik kada kawa tapi dijodohakannya bisa memilih seorang ya kah kita menjodohakan sakalnya seorang hendak lawan ngintu juga nah oh berabut ya lagi akhirnya. Lah oh jangan kada ingat tampulu ingat nah lah hari Ahad ni ulun baundangan lawan pian pulang sekali lagi. Ada acara pengantinan hari Ahad nih di pondok pesantren di Putri, insya Allah mudahan pian kawa datangan dan apabila pian sampai sana di mana parkir kemudian apabila ada makannya makan apabila kada ada ya berdoa lagi itu aja tuh kayak apa lagi ini buhan ini gugup pai berapa pian persiapan jar buhan WO nya bingung juga. Berapa persiapan aku kada tahu yo binian mau urusinya.
kira-kira berapa undangan pian? Awak ada undangan banyak, ada juga paling 300, paling 1000 undangan. 1000 yang biasa, 300 yang baik, itu aja undangan. Awak ada banyak guru lajar, eh. Ada menggawe seko. Tapi di media sosial, di pengajian, jar. Nah, jagoan WO-nya, nah. Jujur, kak guru, jadi ibu, jar, jago. Nah, berapa ribu banyaknya lah, jar. Nah, tahu juga, aku jagoan manusia ini kasih kepagetan manusianya ini masalahnya. Masya Allah, ulun terima kasih, benar. Yang pian datang haulan. Minta rela, benar. Yang ada parkir ke dalam-dalam pahumaan. Iya kah? Kemudian ada yang tak jauh-jauh juga. Ulun kada memaksa akan pian kami kada memaksa akan pian untuk beparak ke kubah almarhumah Abah. Disitulah, Masya Allah, buhan relawan-relawan yang di jalur lalu lintas. Relawan-relawan sun sestim pulang. Bebuhan sun, bebuhan paling kau tuh banyak 30 corong kah membawainya. Memasang akan, kemudian memacul seorang pulanginya. Masya Allah, judul. Kan habis itu membeli pulang 2000 intalo kan jangan membeli jarah barat jarah buahnya. Makasih benar sudah menyiapkan. Ulun ingat pang pandir almarhum guru Bahari, jarah almarhum guru yang jauh-jauh tu di manakah, di parkiran kah, di rumah manakah, asal mendengar orang. Biar kada betipi tapi orang mendengar masuk aja masih. Ketimbang ada TV-nya suaranya kada ada. Napa yang di situ orang kada paham ya orang pulang. Bujur juga. Tapi jaringan TV sudah anten sampai ke muka, insya Allah sudah. Kemudian corong itu lihat sampai ke muka juga. Kan bebuhan paling kau, bebuhan guru Ade dan bebuhan yang lain-lainnya luar biasa. Tapi yang ngaran pian nah kadang-kadang pulang, aku hendak beparak jar. Makanya apalagi juga kami menyiapkan tempatnya. Ada yang bepayung buhan pian. Ma mintarilah bener tempatnya kada cukup, makanya apa? Nasi itu kurang lebih 25.000 disiapkan seberataan sampai setengah 10 habis sudah di hari di habari buannya kayak apa guru habisnya makanya apa aku bucap juga kayak apa yang aku lakukan juga kayak itu nah ulun jujur bay hanyar tahun ini nah yang umpat dasar tadudi tulak on biasanya tulak songsong tulak kada pernah melihat yang kayak apa rest area yang kayak apa orang makan. Ulun terima kasih bener jiran-jiran tetangga-tetangga kampung-kampung tuh nah kayak Handil 2, Malintang, Bapipih, Handil Parit, kemudian pulang Kabuo. Itu Handil 5, Handil 2 tuh yang dilalui itu. Itu luar biasa. Ada yang rumahnya Mbak Silah Batinda, makan silakan. Ulun tulak beimbai pangantin nah, Pak. Setengah 10 turun dari rumah. Jadi ulun lihat rumah ulun titikan banyu mata masyaallah julun orang-orang kampung baikkan benar. Sagan halaman rumahnya di

hadir. Kami banyak-banyak minta maaf, minta halal, minta. Kami banyak kekurangan, jelas banyak kekurangan. Ada hawa sempurna kami. Nah, cuman doakan aja, mudah nabah kami dapat rahmat yang luas dari Allah Ta'ala. Nah, ahad ini pulang pian bawa aja keluarga pian, laki pian, bini pian, anak pian, bini pian bawa, jangan bini orang dibawa itu aja. Mun bini orang dibawa, berselingkuh warnanya. Nah, jadi mudah pian kawa datang. Cuman mun datang apa yang ada, misalnya apam-apam dimakan, ada bakso-bakso dimakan, mun sate-sate dimakan, mun ada rawon-rawon dimakan, mun kadada berilaan itu sudah. Itu minta diampun. Makanya apalagi nah, mudahan doakan insyaallah cukup aja insyaallah. Barakat salawat lah. Tapi kada tahu juga pang nih, yang ngaran manusia kada bapagatan nih, Bang. Tapi ngeri juga pang kadang-kadang manusia nih. Bayangkan pian adalah pian melihat, pernah melihat rawon tuh pakai pentol kadeda kalau kadeda rawon tuh kan dua aja rawon tuh, rawon ayam lawan rawon daging. Ini napa pentolnya ada apa rawon nih? Oh, sekalinya bakso dibuatnya ke situ. Ada yang camuh lagi, sudah bepintul bertambah iwak dari haruan. Kayak apa bak rawon tuh nah, kayak apa bentuknya aku kada tahu lagi itu. Ya bulik ke rumah keracunan dikira makan apa kah? Timbul aku dibuat dalam koran kena masalah. Seorang juga mencampur aduk. Aku udah pernah bertemuan rawon tuh pakai pentol. Tapi ada kawan makan sakna dia napa jo rawon dipentol. Nah jer. Nah. Sip lalu. Nah jadi kembali kepada pokok pembicaraan kita. Jadi syaitan ini berusaha benar supaya sembahyang ini kada bernilai, supaya sembahyang ini kada diterima Allah Ta'ala. Kayak apa caranya ini? Bahkan diantaranya ini membukakan di waktu kita sembahyang itu yang asalnya kita kada tak pikir dipikirakannya, yang asalnya kada ada jawaban dijawabakannya baik sembahyang itu. Itu godaan syaitan itu. Bapang kayak apa? Kayaknya ada jawabannya. Supaya jangan digoda sembahyang nih, nah. Supaya jangan digoda iblis, kayak apa caranya? Ada jawabannya. Minggu kayaknya jawaban insyaallah. Pun banyak-banyak minta ampun, minta halal, minta ridha. Mudah-mudahan barakat kita berkumpulan ini, dosa kita, dosa mama abah kita, dosa keluarga kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan kita sekeluargaan dipanjangkan umur, disehatkan badan, dimurahkan rezeki yang halal, lagi berberkat, dimatikan dalam keadaan beriman, hidup dalam keadaan beriman, kabul segala hajat dunia dan akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Afdhalu dzikri fa'lamanna la ilaha illallah, la ilaha illallah.

الله لا إله إلا الله.

jangan kada ingat. Dengar ya kan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

usaha ekonomi warga di Desa Tatakan, Kecamatan Tapin Selatan, Kabupaten Tapin, Kalimantan Selatan. Satu buah kandang ayam milik warga bernama Ardi melaporkan ludes terbakar pada Minggu sekitar pukul 18.30 menit waktu Indonesia Tengah atau sore tadi. Kepala Desa Tatakan Ilham Syah SAG membenarkan adanya peristiwa tersebut. Menurut Ilham Syah, kandang ayam yang terdampak merupakan milik warganya. Saat kejadian, ayam yang berada di kandang tersebut sudah dipanen. Ia menyebutkan kebakaran terjadi sekitar pukul 18.30 menit. Sejumlah video yang beredar di media sosial memperlihatkan kobaran api yang cukup luas di sekitar lokasi. Upaya pemadaman juga dilakukan oleh pelaksana tugas pemadam kebakaran swasta, BPK Mandiri dan Kelurahan Tambrangan. Petugas damkar terlihat berupaya menjinakkan kobaran api agar tidak semakin meluas dan merembet ke area lainnya. Hingga pukul 19.14 menit waktu Indonesia Tengah tadi, laporan resmi terkait kejadian tersebut belum masuk dalam rilis maupun komunikasi grup WhatsApp Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana Kabupaten BPBD Tapin. Karena itu, luas lahan yang terbakar serta penyebab pasti kebakaran masih dalam tahap penyesuaian. Dan peristiwa ini menambah perhatian terhadap ancaman karhutla di Kabupaten Tapin. Terlebih kebakaran mulai terdampak pada aktivitas dan usaha ekonomi masyarakat. Demikian dasar kabar perempat kali ini. Terima kasih dan salam budaya.

Zona Perempat, seperti halnya lagu yang saya putarkan pada malam hari ini, tema yang kami angkat pun juga akan berkaitan dengan hal tersebut. Apalagi ini adalah masih di bulan kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan Zona Perempat. Ikuti kami dalam acara malam hari ini ada Ragam Budaya Suluh Banua dan Zona Perempat, dan kami hadirkan sekarang untuk Anda.

0: perbincangan seru tentang seni dan budaya bersama komunitas, lembaga, dan budayawan. Ragam budaya, menjaga warisan, merangkai keberagaman. Jangan kada ingat, setiap hari pukul 21 hingga 22 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro 4 RRI Banjarmasin, suara budaya Banjar.
1: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Pro 4 Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Dansana Perempat. Saya Wan Kahfi dan Bayu Bimo Seno hadir menemani Dansana untuk malam hari ini. Kita dalam acara Ragam Budaya Suluh Banua. Seperti hal yang tadi sudah saya sampaikan, kita akan mengangkat tema yaitu adalah Bayun Maulid Tradisi Unik Kalimantan Selatan. Ada Bang Faisal Imron bersama dua pendamping beliau, ada Vina Liana dan juga Muhammad Rafi. Malam ini akan mengajak Anda berdiskusi bersama. Anda boleh bergabung di 0895-3405-09539 dan di 0511-3252602. Atau Anda juga bisa mengirimkan respon pendapat Anda atau pertanyaan Anda melalui live chat kami di @pro4rribanjarmasin di siaran live streaming kami di YouTube. Langsung saja, selamat malam. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bagaimana, sehat?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
1: masih palak.
0: Masih palak. Ini palaknya lebih ngeri daripada palak yang di film.
1: Iya.
0: Oke, ngomong-ngomong film nih Bang, sebelum kita mulai ke poin pembahasan kita, gimana nih soal progres dari film Pirunduk kita nih Bang?
1: Alhamdulillah, kemarin kita sudah dapat kabar dari produser bahwasanya kami akan melakukan apa tuh bahasa? Gala dinner. Bahasa orang laut ya kalau
0: gala dinner. Gala dinner apa gala premier?
1: Gala premier. Gala premier. Gala premier. Ya, gala premier bahasa orang laut. Tanggal 14 Oktober. Kemungkinan tayangnya di tanggal 20-an.
0: Oh, ya. Jadi gala premier, jadi kita nonton bareng dulu sebelum benar-benar tayang ya, Bang ya.
1: Jaga bahasanya toh bolehlah. Memugai kan.
0: Iya, betul.
1: Banyak nih.
0: Tapi ada bocoran nggak kira-kira siapa yang akan datang nanti?
1: Yang jelas, yang pasti

0: saya termasuk orang yang nggak sabar nih Desa Harapan, karena memang ini salah satu urban legend yang diangkat ya.
1: Iya.
0: Menjadi sebuah film nih Desa Harapan.
1: Tapi sudah melihat anu kalau trailernya kan?
0: Trailer udah, makanya saya penasaran bang.
1: Iya.
0: Nah, oke, Desa Harapan. Ditunggu, siapa tahu nanti Desa Harapan juga jadi salah satu orang yang bisa datang ke gala premiernya ya.
1: Mm-mm.
0: Oke, di tanggal 14 Oktober berarti sebulan lagi.
1: Sebulan
0: lagi. Tuh. Oke. Bang, kenapa nih bang kita malam hari ini membahas tentang Mbak Ayun Maulid?
1: Oke, kenapa jadi membahas Mbak Ayun Maulid?
0: Karena kita bosan kalau membahas karhutlah bang.
1: Iya, sudah dua kali udah sudah kita membahas.
2: Iya, kalau ada habisnya.
0: Iya, betul.
1: Kada ada pinanya, kada ada ampi-ampi.
0: Ujungnya
1: juga,
0: ada uji.
2: Ada aja terus kabut.
1: Ada terus.
0: Solusinya kecuali hujan.
1: Betul. Jadi Mbak Ayun Maulid adalah salah satu tradisi unik yang berasal dari kita Kalimantan Selatan, terus suku Banjar. Kebetulan momentum bulan ini adalah bulan Maulid. Ini sudah berapa Rabiul Awal?
0: Ini sudah ke 23 Rabiul Awal.
1: Nah, jadi kita sudah melewati
0: mau habis.
1: Bahasa Banjar itu handak lumus sudah.
0: Betul.
1: Handak lumus ya. Jadi sudah kita melewati beberapa momentum Mbak Ayun Maulid yang dilakukan di beberapa titik. Salah satunya di Masjid Banu Halat yang tanggal berapa Ben?
2: 12 Rabiul Awal.
1: Tanggal 12 tadi. Habis itu yang tadi di Masjid Sultan Suryansah.
2: Iya, di Makam Sultan Suryansah.
1: Makam enggak masjid kah?
0: Masjid ya.
1: Masjid. Nah, di masjid. Habis itu semalam ada di Museum Lampu Mangkurat Muslim Banjarbaru juga. Mengadakan juga. Nah, artinya itu yang dilakukan secara masalah secara belum lagi di titik-titik yang pribadi biasa di hulu sungai itu rata-rata ada orang bahajat hendak Mbak Ayun Maulid mengambil momentum bulan Maulid. Nah, banyak tuh. Alhamdulillah tradisi ini masih sampai wah ini masih digawi dilestarikan oleh bebuhan Banua kita.
0: Oke. Okay. Tapi sebelumnya kalau Raffi sudah berapa kali siaran?
3: Enggak bisa dihitung sih, sering dalam
0: udah sering ya. Ini kalau saya kan sama saya baru nih. Oke, mungkin bisa dikenalkan dulu kalau Raffi nih sekolah di mana atau kuliah di mana?
3: Boleh. Perkenalkan nama ulun Muhammad Raffi, ulun asli orang Banjarmasin dan ulun berkuliah di Universitas Islam Negeri Atas dari Banjarmasin.
0: Uin. Jurusan
3: Perbandingan Mazhab.
0: Perbandingan Mazhab. Ini kalau masalah mazhab, sidin berarti lah.
1: Takut sidin aja paknya.
0: Tapi kok bahasanya agak hulu sungai ya?
3: Banjar kotaan, Bang.
0: Oh, Banjar kota padahal ya. Tapi agak hulu sungai ya, Bang ya?
3: Kain ini.
0: Asli dari?
3: Si Banjar sini juga padahal. Lahir di Banjar sini juga.
0: Oh, tapi dari hulu sungai. Hulu sungai mana?
3: Hulu sungai utara.
0: Itu Amuntai.
3: Amuntai.
0: Orang Candi kah, Bian? Lain.
1: Alabio. Alabio.
0: Oh, orang Alabio.
1: Lagamnya ketahuan.
0: Oke, itu Bang lah.
1: Lagam.
0: Oke, jadi Mbak Ayun Maulid nih ya. Tapi kalau Raffi sendiri tahu nggak sih maksudnya Mbak Ayun Maulid, apakah ini juga menjadi salah satu tradisi di keluarganya Raffi yang dari hulu sungai utara atau gimana?
3: Ah, mungkin pada hulu sungai itu loh. Sekarang kurang tahu lagi pak. Tapi yang jelas kan sudah rancap mengenai di Banjarmasin sini loh. Nah, tapi kalau Mbak Ayun Maulid di sini itu biasanya tuh kayak model kayak ada majelis-majelis secara maulid Nabi. Biasanya tuh kayak di masjid umum lah gitu kan.
1: Iya.
3: Nah, biasanya gitu. Tapi mungkin ya di sungai nggak tahu kalau sudah jarang benar tadi di sungai itu.
0: Oh, kada jarang pulang kampung. Atau bahkan nggak pernah ikut lagi.
3: Kayak keluarga sudah
0: habis semua
3: dah.
0: Oh, gitu.
3: Banyak perpindahan lagi.
0: Tapi ulun suka bang, maksudnya bahasa Banjarnya tuh memang bahasa Banjar sehari-harinya orang sungai bang ya, yang jarang kita dapatkan sekarang nih di anak-anak anak-anak muda ya.
1: Betul.
0: Iya kayak vibesnya tuh hulu sungai gitu malam ini.
2: Banjar banget.
0: Kalau kamu gimana nih Vina?
2: Kalau di aku sendiri sejauh ini mungkin ini tahun kedua yang pernah menemui secara langsung praktek Mbak Ayun Maulid itu bang, karena ini pemerintah sudah mulai perhatian nih akan budaya-budaya seperti itu. Kan ini lagi hari jadi Kota Banjarmasin dan pemerintah juga mengangkat itu. Dan kegiatan tadi hari ini tadi ya di Masjid Sultan Suryansah tadi tuh. Baru 2 tahun terakhir ini yang pernah melihat secara
0: langsung. Melihat langsung datang.

0: Vina menjadi tertarik Vina untuk datang langsung ke sana?
1: Yang pertama karena ketidaktahuan kak. Karena ketidaktahuan kan jadi kita cari tahu nih sebagai anak muda kan ibaratnya itu tuh bekal gagasan kita nih. Kalau kita karena tahu ya kada ada habisnya, kita harus cari tahu, kita harus gali apa yang kita karena tahu. Datanglah ke sana menyaksikan, oh ternyata memang luar biasa dari segi effortnya, kayak penyediaan tapinya, pinduduk aja orang tuh bang,
2: pinduduk
1: lengkap, habis itu yang di ayunannya macam-macam, isinya ada wadai, bunga, kembang dan sebagainya, kayak gitu. Nah kayak oh, budaya kita tuh kaya dan kada bisa dipisahkan dengan agama kan. Ini ayun maulid,
0: betul.
1: Ayun kan bang budaya bang ya,
2: budaya.
1: Maulid kita kan memperingatnya
2: spiritual, lahirnya,
1: kan, spiritual. Jadi dua hal itu ternyata bisa berjalan seiringan,
2: bisa kan. Kawin ya kalau
1: sejalan ternyata bisa.
0: Oke, ini berarti saya harus bertanya agak sedikit berat nih bang, ke Raffi nih. Karena semester berapa, Vi?
3: Semester 5.
0: Berarti kan udah, ilmunya udah ada ya bang ya? Tapi gak usah gugup, Vi.
2: Wajib ditakunin.
0: Ini harus ditanyakan nih, karena Banjar tuh kaya akan akulturasi budaya dan agamanya. Dimana dulu lahir kita tuh dari Hindu-Buddha. Yang dimana memang tradisi ini kan lahir dari Hindu-Buddha ya. Karena itu tadi kata Vina ada piduduk dan sebagainya gitu, yang dimana itu memang tradisi orang Bahari itu zaman dulu yang sebelum Islam masuk gitu, sampai akhirnya Pangeran Samudra masuk ke Banjar dan mengislamkan masyarakat di Kalimantan Selatan begitu, lalu akhirnya ada istilah islamisasi agar itu tidak lagi menjadi sesuatu hal yang sirik ya bang ya, diislamisasi. Tapi masih aja selalu ada perdebatan yang tidak habis-habis gitu Vi, untuk orang-orang yang mungkin agak fanatik dengan agama ya, apa ini gak boleh sirik apa segala begitu ya bang ya. Tapi kan kita tidak bisa lepas dari tradisi ini sendiri begitu, yang mana memang kalau kita hilangkan salah satu ciri orang Banjarnya hilang ya. Nah ini gimana nih Bi? Seorang yang belajar mazhab begitu perbandingan melihat ini agar lebih mudah dicerna oleh masyarakat bahwa ini tuh nggak apa-apa gitu.
3: Kalau
0: berat nih bang ya.
3: Kalau teman-teman yang sudah pelajari di kelas itu kayak tentang apa Ba'in Maulid Nabi itu kalau semua mazhab itu kan ada mempermasalahkan tentang kayak budaya lawan agama. Contoh kayak apa pemaulidan sama apa tadi yang kayak ada ayun apa tadi yang piduduk itu,
0: ada
3: kan
0: piduduk, ada syarat-syaratnya.
3: Kan yang jelas tuh kita kadang menghilangkan yang namanya itu kayak spiritual, kayak pemulitan tuh kita kadang kalau kita menghilangkan kayak pemulitan tuh kadang kawa. Nah itu sepengetahuan lo. Tapi kalau kayak di apa dalam ranah Muhammadiyah itu karena kayak pemulitan Nabi, tapi yang ada itu kayak di kebun NU atau umumnya itu adalah kayak mengadakan pemulitan Nabi gitu, yang untuk belajar di kelas ini gitu. Kayak bertahan mazhab tuh karena permasalahan tadi tentang budaya dan agama.
0: Oke, lalu bagaimana nih Pi, sebagai kamu Gen Z ya?
3: Gen Z.
0: Nah, sebagai Gen Z nih misalnya ada mungkin ya, kita tidak menyalahkan orang tidak melaksanakan begitu ya, tapi bagi kamu aswaja.
3: Aswaja.
0: Nah, aswaja. Jadi bagaimana nih cara kamu menyampaikan ke orang yang mungkin sedikit ada sumbang begitu. Ya. Agar orang mudah memahami bahwa ya ini tradisi kami dan yang kami melakukan, bagaimana kamu sebagai seorang Gen Z untuk bisa menyampaikan dengan baik agar orang juga paham dengan apa yang misalnya nih kamu dan keluarga melakukan begitu, Vi? Jadi gini, ini kan kamu sebagai Gen Z yang memang terlahir di keluarga yang aswaja ya. Habis itu ya tadi mungkin ada beberapa saudara kita yang memang tidak melakukan begitu, tapi kadang mungkin ada sedikit nyinyir, ah kenapa tuh melakukan itu, ada piduduknya dan sebagainya begitu kan, ini gak boleh atau haram atau apa begitu, syirik begitu. Kamu sebagai anak muda yang paham tentang agama, bagaimana cara kamu menyampaikan dengan santun begitu agar orang paham dengan tradisi yang kamu lakukan bersama keluarga mu, Fi?
3: Kalau
0: agar
3: cara
0: tidak tersinggung
3: gini, kalau cara lo gini ngajak orang-orang untuk kayak ikut kayak air maulid gitu kan, tapi dengan cara yang apa kayak mengajak kalau itu kan kayak dengan cara kada kasar gitu kan, kita tujuannya kan kayak apa selawatan gak dalam maulid tentu kita berselawat. Nah dalam juga gitu, di situ kita kayak karena dilarang kayak apa yang pintu itu lanjut kan biar orang tahu tuh kita
0: tertarik gak sama budaya-budaya tradisi Banjar, Vi?
3: Lo jelas tertarik.
0: Sudah pernah mengikuti sebelumnya?
3: Saya sudah, tapi jarang. Tapi kalau kayak saat ini kita mau pasti mau itu, tapi itu kayak sudah modern banget gitu. Karena jamah.
0: Harapanmu seperti apa? Maulid ini apakah tetap mengikuti zaman atau dengan pakemnya yang dulu?
3: Kalau harapan ulun itu kayak budaya-budaya bahari yang sudah hendak hilang tuh, itu kalau bisa tuh dipertahankan atau dikembangkan ke masa depan.
0: Seru bang, ngomongnya tuh beneran Banjar banget bang. Oke, Bang Faisal gimana meresponnya nih bang? Karena kan tugas kita ya memang mengedukasi anak-anak Gen Z ya dan Gen Alpha begitu agar apa yang menjadi identitas kita, apalagi kan kalau kayak Bang Faisal kan emang sebagai penggiat budaya ya, supaya apa yang sudah diusahakan nih gak benar-benar hilang gitu bang.
2: Oke, mungkin kita bahas tentang Bayun Maulid dulu. Sejarah Bayun Maulid menurut hemat saya pribadi, Bayun itu jauh sebelum agama datang, agama Arti dan agama Samawi datang ke Kalimantan, Bayun sudah ada. Karena Bayun ini adalah tradisi orang kita dulu, baik itu orang Bukit atau orang Dayak. Kemudian datanglah masuk agama, agama Hindu dan Buddha, dikolaborasikan dengan kain-kain yang kuning tadi. Kemudian datang pulang Islam, masuk lagi dengan sair-sair atau dundang-dundang ketika orang tua Mayun anak dengan kalimat-kalimat spiritual keagamaan Islam
0: yang positif,
2: yang positif
0: berisi doa,
2: berisi doa, harap

0: matanya kalat bawa bapa jam, matanya kalat hendak bapa jam. Kemudian ditutup dengan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Nah, setelah Muslim masuk, Islam masuk ke tanah Banjar, syair yang berupa dua kalimat syahadat serta salawat-salawat itu dimasukkan ke dalam unsur bedundang atau ma'ayun anak ketika di dalam ayunan.
1: Nah, terus saya selalu terharu bang kalau dengar orang apa menyanyikan itu, karena saya kecilnya di ayunan gitu.
0: Di ayunan juga.
1: Iya, di apa ditimbang sama nenek sama mama gitu dinyanyikan lagi itu, jadi kayak
2: sayang,
1: betul
2: ya,
1: banget.
0: Dan ini terbukti kenapa ayun ini adalah milik milik orang Banjar. Salah satunya di tempat lain itu tidak ada tradisi bepukung.
1: Oke. Okay. Izin ya, Bang.
0: Silahkan.
1: Saya angkat dulu, Bang. Halo, selamat malam.
3: Selamat malam. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Dengan
3: Ojen, Bang.
1: Nggih, silakan Bang Ojen di Martapura.
3: Ini lebih sebaik maulid kan?
1: Nggih, Bang.
3: Ulun per adanya ada malah rancak Bang lah membagi maulid tuh.
1: Nggih.
3: Biasa. Empat anu Bang ngomongan maulid.
1: Nggih. Iya.
3: Jadi bagusnya tuh kayak ini apa kawan nih?
1: Nggih.
3: Waktu itu gua istilahnya mah ada kan orang kurang berada juga lah yang orang berduit pas.
1: Nggih.
3: Jadi pas asrama tuh Bang eh. Masyarakat saya benar.
1: Oke, masyarakat yang berdiri
0: Mahalul Qiyam.
2: Oke.
3: Satu-satu orang, satu tiap orang ini kasih amplop kok.
0: Wah, itu kita kan enggak pingin.
3: Ini kita bujur
0: nih. Oh, pokoknya belinya bujur kita umpet juga.
1: Iya.
3: Jadi Bang Eva, karena kita nyolong maulid, Pak.
1: Oke.
3: Pernah di amplop kita dapat yang tamu-tamu tadi juga.
1: Oke.
3: Sampai selesai kan, tuh. Itu acara pengajian maulid di Bang di daerah Rantau itu lah.
1: Iya.
3: Atau terakhir buka seminggu kalau itu.
1: Iya.
3: Di pas untungan asrama itu lah buka elang blok di belakang melihat ini.
1: Iya.
3: Tanya di sana terus bersyukur.
1: Satu orang.
3: Iya.
1: Oh gitu. Nanti kabarin kami ya Bang kalau ada ya Bang.
0: Tapi tuh kada dalam momentum pilkada kada kalah.
2: Jadi momen Banjar di
3: Iya. Kan istilahnya berkah aja buat.
0: Iya.
1: Kalau nah, kan ada di amplopnya ada jatah ada gambar
2: siapa. Ya. Ya.
0: Tuh, bagus benar itu munnya banyak duit.
3: Pulihkan lah. Makanan pulang lah dia.
1: Nah. Alhamdulillah.
3: Makan promokan maulid itu biasanya sedial makanan.
0: Iya, wujud. Alhamdulillah berkah ya kalau berkah maulid.
3: Pengalaman bagusnya itu nanti. Derek mang sarwan kayak itu tuh.
1: Sampai ke sana pian lah Bang Ojan sarwannya.
3: Ulun sarwan sampai ke Tanjung sana sampai ke.
0: Jadi undang kan buat rombongan.
1: Nggih.
3: Papua kan anjir. Banjarmasin sudah nyai itu
1: kan. Nggih.
0: Tapi ke Mekah belum kalau pian diundang orang maulidan.
3: Belum.
0: Ai, mudah nae serombongan kena tulakan. Amin.
1: Ai siapa tahu ada yang mengundang kan?
0: Siapa tahu.
1: Kita perlu pakai ongkos.
2: Dalam amplopnya
3: tiket-tiket. Tiap malam Minggu tadi ada DJ itu. Nggih. Pakai amplop tadi.
1: Nggih. Oh iya.
3: Tiap malam Minggu tuh buat.
1: Nggih.
3: Hadiah lah. Nggih. Ayo juga itu aja kita.
1: Iya, terima kasih.
3: Pokoknya bagus aja itu tradisi orang Bahari ya, orang jalan.
1: Sure.
3: Nah, itu terima kasih.
1: Iya, terima kasih Bang Ojan.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Warahmatullahi wabarakatuh. Berbagi cerita nih. Iya, lanjut Bang.
0: Nah, kemudian setelah tradisi maulidnya menjadi apa yuk, menjadi masyarakat, baayunnya secara adat itu dikolaborasikan dengan tradisi baayun maulid. Kenapa jadi digabung dua itu? Orang Banjar yang beragama Muslim dalam kesempatan bulan maulid itu mengambil berkah kelahiran Nabi, kemudian mengambil momentum ayun anak di situ supaya anak nang halus itu nah dipinanduakan lawan Nabi. Nah, pertama tuh edukasi secara budayanya kuat, spiritualnya kuat juga. Di samping mengambil berkah bulan maulid tadi. Nah, pas ketika Mahalul Qiyam atau asrakal ya kalau anak tuh dia pacangan di anu, pacangan didudukakan di situ di dalam ayunan tadi, di jaraknya. Nah, asalnya itu kan ya, ketika si Din berkunjung ke mana itu yang disambut dengan terbang
2: hijrah ke Kalau ke Madinah lah.
0: Nah, disambut oleh jamaah dengan terbang. Nah, di situ mengambil edukasinya. Itu keunikan Bayun Maulid dan satu-satunya nang di Indonesia nih yang ada di wadah kita aja. Lawan yang paling ganal itu di Banua Halat, Masjid Banua Halat itu sampai ribuan nang umpat
1: dari anak bayi sampai yang paling tua.
0: Dari nang halus sampai nang tua. Nah, nang tua tuh kebanyakan tuh faktornya hajat lah. Jadi hajat, ada orang bahajat misalnya aku nah bilanya dapat rezeki tahun ini insyaallah nang umpat Bayun Maulid. Nah, kemudian tentang ayunan nang dihias tadi. Nah, itu adalah peninggalan orang kita dulu yang belum beragama. Baik itu orang Bukit atau orang Dayak. Yang ada halilipan di situ, ada janur, ada urung katupat segala macam, ada wadah yang 41 macam nang digantung. Ada piduduk lawan ayunan kain kuning.
2: Lapis
0: balai. Lapis tapi balai.
2: Itu ada yang itu Bang, yang diikat yang segitiga
0: segitiga. Iya, itu simbol ketupat gagatas bahari. Ada kisah tuh.
2: Jadi setiap bentuk ayunan tuh ada maknanya
0: Bang. Iya, pian kalau pian berjalanan ke daerah hulu, daerah dan sanak kita nang ada di Dayak. Okay. Langgatan nang tempat balai di balai nang tempat pemujaan bebuhan Balian. Sama kayak itu juga. Ada simbol-simbol itu. Itu membuktikan peninggalan orang-orang Bahari nang masih melekat di wadah kita orang Banjar.
1: Jadi memang kada lepas dari dari tradisi orang zaman dulu Bang.
0: Iya.
1: Waktu di waktu belum ada agama malahan.
0: Betul.
1: Nah, lalu ini kan seiring berjalannya waktu semakin banyak nih Bang. Maksudnya di Banjarmasin pun juga kan mengadakan acara.
0: Iya.
1: Tapi kenapa nih Bang supaya jangan cuman esensi dari orang tuh lah. Cuman hanya sebagai formalitas dari rangkaian acara aja, tapi bujur-bujur masyarakat tuh orang tuh kayak bujur-bujur diperkenalkan dan rasanya tuh bujur-bujur ada Bang, karena kan beda nih Bang, maksudnya lawan prosesi yang dilakukan di Banua Halat sana, dimana istilahnya selain pemerintah memang mendukung secara aktif, tapi juga masyarakatnya bergotong royong dan bujur-bujur menghidupkan.
0: Betul.
1: Tapi jangan sampai kayak kalau kita di Banjar atau di mana kayak itu atau di ibu kota kita itu cuma sekedar seremoni belaka begitu. Gimana nih Bang?
0: Nah, jadi kita pernah mengumpati yang di Masjid Sultan Suryansah. Lagi anak kita yang pertama itu halus. Mungkin sekitar berapa 10 tahun atau 12 tahun yang lewat kalau. Nah, jadi masjid itu cuma menyediakan tempat. Lawan menyediakan ambalan ayunan. Bambu. Nah, jadi kita masyarakat sebagai peserta ini yang membawa barang-barang itu. Dan kita bayar dulu ketika daftar tuh. Gasan gotong royong kalau sifatnya.
1: Nah,
0: urunan. Gasan panitia menyediakan itu. Nah, itu salah satu antusias masyarakat yang mungkin sampai ini masih ada. Nah, mudah-mudahan dengan antusias nang ganal oleh masyarakat tuh pemerintah tuh harus empat juga memfasilitasi, menuakan segala sesuatunya.
2: Lebih layak lagi
0: bujur.
1: Oke, kita istirahat dulu Bang.
0: Siap.
1: Setelah ini kita kembali lagi. Dan setelah perempat, mungkin yang ingin bergabung kembali silakan di YouTube juga boleh. Dan tetap bersama kami di Suara Budaya Banjar.
4: Di tanah Banjar, Maulid Nabi bukan sekedar peringatan. Ia adalah perayaan cinta, doa dan harapan yang diwariskan turun-menurun. Salah satu tradisi yang masih lestari hingga kini adalah Baayun Maulid. Sebuah tradisi mengayun anak, bahkan orang tua dewasa, diiringi lantunan selawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
5: Di setiap ayunan terselip doa orang tua, harapan agar anak tumbuh menjadi pribadi yang saleh, berakhlak dan membawa kebaikan.
4: Baayun Maulid bukan hanya ritual. Ia adalah simbol kasih sayang, kebersamaan, dan pengingat akan pentingnya nilai-nilai spiritual dalam kehidupan. Di tengah arus modernisasi, tradisi ini mengajarkan kita bahwa budaya dan agama bisa berjalan seiring saling menguatkan.
5: Jangan biarkan tradisi ini hilang, karena di dalamnya ada identitas, ada sejarah, dan ada menjaga jati diri orang Banjar.
4: Mari kita lestarikan Baayun Maulid sebagai warisan penuh makna untuk generasi mendatang.
6: Mengenal makanan khas Kalimantan Selatan. Kambang di Garut merupakan tanaman sayur yang bagian kembangnya paling banyak dipakai sebagai lalapan. Kambang di Garut banyak disukai penduduk Banjar. Sayuran ini termasuk tanaman musiman sehingga keberadaannya tidak selalu di setiap waktu. Kambang di Garut yang hendak diolah juga harus memilih yang sudah mengembang bunganya. Sebenarnya, tanaman kambang di Garut mempunyai rasa pahit. Kambang di Garut atau jarum di Garut yang akan dijadikan lalapan sebelumnya harus direndam terlebih dahulu selama berhari-hari. Kalau sudah 3 dengan 4 hari proses perendaman, biasanya kambang di Garut sudah bisa dinikmati bersama kacapan asam.

0: pendengar, apakah Anda baru memarkir mobil di bawah terik matahari? Anda pikir semuanya aman? Eits, tunggu dulu. Apakah ada satu benda yang lupa Anda keluarkan masih ada di cup holder atau jok mobil, sebuah botol plastik berisi air mineral? Tahukah Anda, saat matahari sedang terik, botol air mineral bisa berubah menjadi lensa pembesar. Ia memfokuskan cahaya matahari ke satu titik panas yang ekstrim. Hanya dalam hitungan menit, jok kulit atau plafon mobil Anda bisa berlubang, hangus, bahkan memicu kebakaran besar yang melalap habis kendaraan Anda. Jangan anggap sepele. Pastikan tidak ada botol air yang tertinggal di bawah sinar matahari langsung. Jaga kendaraan Anda, cegah bahaya sebelum terlambat. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Banjarmasin.
1: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara budaya
2: Banjar. Oke, dan sedang perompat masih di suara budaya Banjar dalam ragam budaya Suluh Banua pada malam hari ini. Kita membahas tentang Baayun Maulid ya, Nasara. Dan oke, Bang, untuk Baayun Maulid sendiri yang apa yang membedakan antara di tempat asalnya dengan di tempat-tempat lain yang pernah Bang Faisal ikutin, Bang?
3: Yang pertama memang Baayun Maulid ini di memang diviralkan dulu di Masjid Banu Halat. Nah, yang pertama di sana memang Masjid Tuha juga. Kemudian tempatnya ya memang area masjid. Kemudian budaya masyarakatnya juga di sana unik, mendukung dengan kegiatan di situ, sekampungan jalan bahasa kita tuh.
2: Okay.
3: Nah, sedangkan di lain, misalnya di Queen nih, di Masjid Queen itu memang banyak dari luar juga yang umpat, tapi tidak semua masyarakat Queen yang mengumpati. Sedangkan di instansi lain misalnya kayak di museum ya memang itu karena yang diselenggarakan digawi oleh pemerintah jadi memang persyaratannya tuh macam-macam. Ada yang dari pegawai, ada yang dari dinas mana yang umpat. Sedangkan di Banua Halat ini memang kulturnya dasar memang kuat sudah di situ. Nah, itu keunikan masyarakatnya, gotong royongnya juga kelihatan di situ.
2: Jadi memang kalau di Banu Halat memang satu untuk semua begitu, Bang.
3: Satu untuk semua.
2: Tidak ada pangkat derajat sama sekali di sana. Semua membaur jadi satu gitu.
3: Enggak bisa bumi.
2: Oke, kalau kalau Vina sendiri nih, Vin, soal Baayun Maulid ini sendiri, kamu termasuk orang yang concern enggak sih juga ke agama begitu? Concern enggak ke agama gitu sebagai anak muda nih?
4: Bisa dilakukan sejalan, kenapa tidak? Kan saling melengkapi antara budaya dan keagamaan, dengan catatan tidak menghilangkan kepakeman yang ada, Bang, lah. Dikembangkan boleh, tapi dihilangkan jangan, karena ibaratnya namanya peninggalan, tidak bisa kita membuang itu yang namanya peninggalan. Harusnya kita kembangkan, terus terkembangkan, dan kita motivasi dengan hal-hal baru. Apalagi zaman sekarang kan ini Gen Z kan ya yang paling menonjol. Harusnya kita sebagai anak muda zaman sekarang bisa mengembangkan hal-hal tersebut tanpa menghilangkan kepakeman yang sudah ada sejak dulu.
2: Harusnya dengan apa tugas kalian untuk menjaga itu, Vin?
4: Yang pertama kita harus tahu dulu, Bang, lah, lahirnya si Baayun Maulid dari mana, perkembangannya dari mana, dan apa aja hal-hal yang bisa kita rubah dan kada bisa kita rubah. Kan kada semua budaya ini bisa kita rubah, Bang, lah. Kada semua budaya ini bisa kita kembangkan. Terutama kita cari tahu dulu. Nah, kalau kita sudah tahu itu, baru kita kayak, oh, berarti ini bagian di sini bisa nih dikembangkan jadi seperti ini. Mungkin entah itu bentuk ayunannya kah dibuat jadi lebih menarik, lebih unik, atau penggunaan kainnya kayak boleh dipariasikan, apa segala macam.
2: Kalau kamu gimana, Raffi? Dengan pertanyaan yang sama tadi.
5: Wah, sama lah. Kalau lo sih kayak, kurang lebih aja kayak saudari Pina, kayak apa? Cuman kalau lo tuh kayak, tapi kita memperdalamik ya, mengetahui tentang kayak apa tadi Baayun Maulid, tentang kayak apalah, kita harus tahu
2: kalau orang Banjar tuh agamis, religius, tapi memang juga tidak meninggalkan budayanya ya.
3: Iya.
2: Itu yang kadang kan Bang, kalau orang luar tuh kadang kita mendengar suara sumbang ya Bang ya, yang tidak boleh ini, tidak boleh itu. Gimana nih Bang, kalau Abang sendiri nih Bang, sebagai istilahnya tetua yang memang menjaga itu Bang?
3: Memang ada pergeseran di budaya kita di Banjar ini. Yang dulunya misalnya nah, kayak piduduk. Piduduk itu adalah mahar ke dimensi lain.
2: Iya.
3: Yang dulu piduduk itu dijadikan sebagai sesajen. Jadi sebagai sesajen dan dibiarkan aja. Bahasanya tuh dipatok ayam di apa di dibuang ke sungai dia. Nah, sekarang itu ada pergeseran. Piduduk itu dalam budaya Banjar itu harus menjadi manfaat gesan kita yang hidup. Walaupun secara simbolis tetap ada. Misalnya nih, aku harus mandek piduduk ketika bayun maulid atau pengantenan lah bahasanya. Nah, bahari piduduk itu kan sebagai sesajen nih ke dimensi lain.
4: Dibiarkan aja.
3: Di bawah itu. Paling ini di timba ke sungai atau kemana kayak itu. Wah, ini gak ada. Setelah agama sudah ada ya kalau.
4: Mubazir ya, Bang.
3: Mubazir. Piduduk itu yang berupa piduduk itu yang kayak lekatan, baras itu dimasaki. Bila ada wadai-wadai yang dimakan disalamati. Baca doa salaman. Nah, memang ada pergeseran budaya dari dulu sampai ini memang ada. Nah, itu yang menjadi budaya dengan agama di Kalimantan Selatan khususnya suku Banjar itu jalannya seimbang. Jadinya kada becakut. Iya, kada becakut seiring.
4: Seirama.
3: Karena apa? Karena kepandaian orang dulu menyeimbangkan itu. Jadi kada dalam istilah nyawa ini kada boleh kan. Nah, pokoknya bilangnya sudah di Banjar ya majhabnya majhab tua. Kada umpat ormas A, ormas B, tapi ada nang dipingkut yaitu bebuhan Datu Bahari. Makanya ada istilah orang Banjar ini kan inya kada ada di maaf kada ada di ormas Muhammadiyah, kada ada ormas Gelbu. Tapi di kaum tua, kaum Datu Kalampayan kan orang.
2: Nah, ini menarik nih Bang karena itu tadi ya. Poinnya bahwa orang Banjar itu tadi agamis tapi budayanya juga kental.
3: Betul.
2: Dan ini satu pertanyaan untuk semua nih Bang, untuk Raffi, untuk Vina juga, untuk Bang Faisal juga. Kita tuh orang yang sangat tahu dan menghargai jasa orang lain ya.
3: Betul.
2: Bahkan orang-orang yang sudah tidak ada pun atau orang alam sebelah pun juga kita tidak pernah lupa begitu sampai istilahnya. Kalau orang Bahaul itu ada nasi duduk ya Bang ya. Kata nasi tunggu ya Bang. Yang kayak katanya nasinya itu buat yang di alam sebelah begitu. Ini kan di mana memang poinnya kan sama ya Bang ya, seperti halnya misalnya bayun maulid, ada piduduknya di mana kita tuh tidak hanya menghargai orang yang nyata datang tapi juga orang alam sebelah yang memang sudah ada di sana sejak dulu begitu dan iya, mungkin betul. Di daerah itu begitu ya karena kan jin pun juga istilahnya ada yang Islam ada yang tidak begitu ya. Yeah. Nah, ini menghargai mereka. Ini bagaimana Bang, maksudnya melihat itu begitu orang Banjar tuh saking saling menghargainya sampai orang sebelah pun juga tetap keberadaan mereka tetap dihargai begitu Bang.
3: Yeah.
2: Oke, tapi sebentar kita angkat telepon dulu ya. Yeah. Oke, halo, selamat malam.
6: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam, dengar
6: Bu Nana di Martapura.
2: Oke, Bu Nana monggo.
6: Mendengar Mbak Ayun bernyanyi tadi, aku rasa ingatan waktu beranakan dahulu kan 40 tahun yang lalu.
2: Okay.
6: Nang Ayun ya, jadi aku tambah rajin.
2: Okay.
6: Ano, anaknya guring, mamanya guring. Ya. Ano lagunya, lagu mengantuk.
2: Okay.
6: Nang apa itu kan mengzikir tadi kan. Okay. Nah, akhirnya ada anakku nang bungsu.
2: Okay.
6: Umur berapa yo rasanya umur ketahunan la ilah ya bisa lagi dia nang dipikirkan bi ayun
2: karena sudah nang. Terbiasa mendengar ya
6: terbiasa la ilaha illallah Muhammad Rasulullah lalu mamanya guring
2: tapi itu Ibu Nana mohon maaf Ibu Nana ke cucu sampai sekarang masih dilakukan ya tradisi
6: itu aku nyanyikan tentang itu teguring cucu jadi aku cucunya guring neneknya guring jadi itu nang tadi kah apa tampung tawar biasanya itu kan cuma itu ada pergisiran dia para api tadi. Nah itu bertapung tawar, itu ada nama nagur, jangan memakai kain kuning lagi. Jadi kalau boleh aja kalau tapi itu kan lebih bahala ini boleh ayunan tuh tiga rangkap. Nah dia naki kambang, bisa jual lawan rumput-rumput apa rumput apa tuh biasanya. Nah itu penangkal setan iblis jad. Lalu ada juga nang nahu ini hilang benar lah nang ada orang tuh kan menyanyikan tuh nang muda syair tuh nah di Anwaruddin kisah Nabi Muhammad Rasulullah mamanya Aminah abahnya Abdullah anak Sidin tidak Amin apa Siti Fatimah jad. Nah ada dia tuh kan ada lagi nih tuh ada dulu udah kami nang tuh kan kayak itu tuh bilangnya bertamu tawar ada ini kan biasanya tuh selalu anu bertamu tawar tuh anak selalu ma'akikah tuh nah. Nah jadi kena ada nabi duduk kalau jer ano bang Rafi tadi nabi duduk tu kan kayak lakatan nyur pegulah bang diberiakan lawan bidan. Nah
3: itu bapalas itu main bapalas
6: bapalas bidan. Bapalas bidan. Nah, jadi bisa kalau nyebidan rumah sakit cari akan bimbing sujud nang membidan itu. Namun nyebidan kampung lawan bidan kampung diberiakan ni sana. Nah, sampai ini masih haji duduk tu cuma diberiakan lawan bidan.
3: Iya.
6: Cuman bertamu tawar tadi biasanya kan nggak paling anu mas tanda boleh dulu kalau dibawa ke tanah kalau belum bertamu tawar
3: iya
6: kita mengandalkan mengjikir terawat tadi kira-kira lah itu kira-kira bertanya tapi menanyakan sambil menggendong biasanya la ilaha illallah la ilaha illallah lalu anak atau cucu tadi kan bina mengantuk. Nah diandak enak ayunan dinyanyikan pulang lawan mengjikir-jikir terawat tadi jadi bagus aja tuh ya kalau ditaruhkan para abang seperti tadi nang mudah-mudahan pemerintah apa nama ngarannya tuh mengupati ya kalau
3: mengapresiasi mendukung
6: jangan dihilangkan ya apalagi mengnya pergisiran tuh kan rasa apa lawan nang aliran orang bahari kita buang ya lah nah kita pakai nang wahine aja nang keagamaan sana. Nah, kayak aku tuh kan ditagur orang jangan anu jangan pakai anu kuning ya. Karena artinya kan kebiasaan apa kain kuning itu untuk orang di anu kalau orang di apa di kuburan mang dianggap sakral kah apa kayak gitu.
3: Ada juga buai bagi bagi ulun kain kuning itu adalah simbol orang simbol baca. Kemuliaan. Karena mengambil kan warna matahari kalau kita
6: beranakan kalau ada wani jo melanggar jadi itu sudah anu aja kain anu tapi aja tiga rangkap.
3: Inya nang kada boleh itu bae, mengambil kain kuning di kuburan dipakai anu ke sana nah.
6: Dipakai-pakai
3: di rumah ya kalau. Amun kita menukar duit-duit kita.
2: Kada apa-apa.
3: Siapa nama?
6: Boleh aja lah ya kalau. Salah. Jadi aku kada wani dahulu tuh. Ada ini cucu dahulu sudah bergisir artinya kalau inya apa mun pacangan dahulu ada nang banyak-banyak kan anu dananya. Jadi wainitnya diambil nang sederhana biar aja nang tua-tua nenek kai manu apa menampung tawari tadi jadi berdiaman aja artinya emang kasiannya anak dibawa ke tiras-tiras apa belangai-langai kalau nanti yang kemahuan tuh sampai digendong-gendong.
2: Siap.
6: Iya, makasih.
2: Iya, terima kasih sharingnya.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan nih, mungkin sekalian closing statement dari Vina dulu deh jawabnya tadi.
4: Tadi lah pertanyaannya jadi, itu apa nih?
2: cara kita orang Banjar tuh kan punya adab ya, maksudnya tidak hanya dengan orang yang masih ada, tapi orang sebelah pun juga tetap kita hargai keberadaannya. Jadi setiap ritual apapun itu tadi. Ada piduduknya, kadang ada nasi tunggunya atau ada apa begitu. Jadi benar-benar yang kadang kita kalau masak aja kita masih bertawaran ya bang ya.
3: Betul.
2: Nah itu gimana nih melihatnya Vina?
4: Kalau secara pribadi lah, ini mata kacamata gadget. Mungkin bang untuk nasi tunggu sekarang sudah jarang ada ditemui. Mungkin pas itu pas hari pertama waktu masih ada jenazahnya aja yang pernah lo ditemui. Waktu jenazah itu belum turun dari
3: mungkin
4: rumah.
3: Mungkin anu nih bukan nasi tunggu ini. Itu nang kayak bubur abang bubur putih nang diandak.
4: Yang kopi manis kopi pahit
3: yang dibuncu.
4: Nah, lain yang nasi biwak yang kita makan tuh lain loh bang. Kopi pahit kopi manis
3: lain sesaji lain.
4: Kopi manis kopi pahit susu banyak putih loh.
3: Sesaji juga bang sebenarnya itu sesaji juga mas.
2: Disajikan kan untuk mereka.
4: Kalau dari kacamata lo sendiri mungkin yang melakukan itu pun bujur yang kada melakukan pun bujur karena di sini kita punya cara pandang kita masing-masing kan kak. Kita kada bisa menyalahkan orang yang kada melakukan, dan kita kada bisa juga menyalahkan orang yang melakukan, karena kita punya kepercayaan masing-masing bang lah. Jadi ibaratnya yang kada melakukan bujur juga di jalan sidin, sidin kada melakukan, kita yang melakukan kita bujur juga, karena tradisi dan kebudayaan yang kita percayai. Mungkin sidin yang kada kaya itu sidin kada percaya akan adanya hal-hal seperti itu, padahal pada hakikat dan kenyataannya bang lah, kita selalu berdampingan dengan hal-hal yang terkelihatan dimanapun dan kapanpun itu. Makanya kadang kan kita anak pekendaraan dia bepermisi, kalau terujuk orang yang kita kada melihat mesti ada jungkang.
2: Cerdas nih bang, jadi jangan mehual bang ya.
4: Iya,
2: jangan, bang.
4: Kita kada bisa loh kamu menyalahkan, salah, kada boleh gitu. Kita kada bisa bang lah zaman sekarang menyalahkan sesuatu itu lah kak. Karena ibaratnya, oh sidin kada melakukan ya sudah, sidin percaya, kepercayaan sidin seperti itu. Kita yang melakukan, inilah kepercayaan kita dan budaya yang kita pertahankan. Karena kalau kita menyuruh orang harus umpat kita.
3: Iya, betul.
2: Oke, Raffi, Raffi, gimana Raffi?
5: Kalau lo tadi sebagai anak gadget lah, itu lo kayak manu, apa, nasi tunggu itu sopang mau lihat lah, tapi
2: apapun itu maksudnya itu cuma sekedar contoh.
3: Contoh.
2: Lebih ke poinnya adalah kita menghargai orang yang di alam sebelah juga begitu, selain yang tidak terlihat begitu, Vi.
5: Kalau ulun sendiri kita ya tidak harus menghargai apa aja orang lah, kayak kita kadang kalau menyalahi orang yang kada menggawi, dan kita kadang kalau juga menyalahkan orang yang menggawi itu.
2: Oke, bang, silakan bang penutup.
3: Oke, itu memang ada sebagian kita yang masih melakukan itu sebagai wujud terima kasih kepada dimensi lain, kepada leluhur, kepada orang-orang yang sudah mendahului dengan cara beandak-andak, anjak sesaji atau panti. Nah, tapi di kemudian yang masuk di akulturasi orang Banjar yang sudah beragama itu akan dimakan kembali, dibacakan doa selamat, wujud terima kasih. Tapi yang menurut aku wujud terima kasih yang paling tepat itu tidak merusak alam. Itu adalah wujud terima kasih untuk saat ini. Kemudian budaya itu akan terus ada sesuai dengan orang yang menjalankannya. Apapun kegiatan orang, apapun kegiatan kita, ya tadi untuk muamaliyahmu, untuk muamaliyahku kan kayak itu. Nah, kita jangan mawada, jangan manu, karena mungkin ini ada dasar juga yang sudut pandang kita belain. Nah, kemudian untuk kalangan generasi yang di bawah nih, di bawah ulun, kami sebagai pegiat budaya akan terus mengawal ading-ading untuk melihat, untuk mempelajari bagaimana budaya kita tetap berkembang dan lestari sampai ke depan. Nah, jadi itu.
2: Oke. Terima kasih, dan mudah-mudahan pemerintah juga lebih paham dengan apa yang saat ini sudah diusahakan para penggiat budaya, bang ya.
3: Betul.
2: Tidak hanya sekedar momen seremonial belaka, tapi memang makna dan artinya benar-benar hidup di acara tersebut ya. Oke, Raffi terima kasih, Vina terima kasih, Bang Faisal terima kasih banyak. Nanti kita bertemu lagi dalam kesempatan, dan Nasional Pro 4 kami juga mengucapkan terima kasih bagiannya sudah berpartisipasi dan mendengarkan sambil menonton acara ini di live YouTube kami. Sewan Kahfi dan Bayu Bimoseno pamit undur diri, selamat malam, minta halal, minta halal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Ragam Budaya Pro 4 RRI Banjarmasin.

Dengan bismillah kami mulai. Alhamdulillah selawatnya Nabi. Dengan takdir Allahu Rabbi, sampailah maksud yang dicintai. Bismillah itu mula pertama, zat dan sifat.

bulan sampailah Tuhan sudah menjadi kaki dan tangan. Cukuplah dengan sifat sekalian, nyawanya lagi belum didatangkan. Setelah sampai saat dan waktu, datanglah nyawa lalu bersatu di dalam tubuh tempat nyawa itu. Hawa dan nafsu sudah berlaku.

Dasar nomor 4, kami rekap tentang karhutla ya, di mana titik kebakaran hutan dan lahan masih bermunculan di berbagai lokasi di Kabupaten Hulu Sungai Selatan sampai saat ini. Teranyar laporan dari Pusdalop BPBD HSS, karhutla terjadi di beberapa lokasi seperti di Karangrati, Desa Bangkau, Kecamatan Kandangan, wilayah Singa Gantung, Kecamatan Daha, di Daha Barat tepatnya, dan juga Sungai Piring, Kecamatan Kandangan. Dikonfirmasi Kepala Pelaksana BPBD HSS Ika Agus Pianor, Hidayatullah mengatakan bahwa petugas dari Satgas Karhutla, beberapa BPK, PMK, dan instansi, serta organisasi terkait terus berupaya melakukan pemadaman kebakaran hutan dan lahan. Disebutkan dan sedang perempat bahwa berdasarkan rekapitulasi kejadian Karhutla sejak 2026, dari Juli sampai dengan Agustus tercatat 201 kejadian dari 11 kecamatan di HSS. Saat ini konsentrasi kejadian tertinggi karhutla berada di Kecamatan Kandangan, tercatat 47 kejadian, sementara luasan terdampak ini berada di Kelumpang, yakni 105,44 hektar. Sebaran jumlah kejadian ini cukup tinggi, berada di Kecamatan Daha Barat lawan Simpur, sebanyak 25 kejadian, terendah berada di Kecamatan Loksado. Demikian Nasarah Pro 4 kabar kali ini, terima kasih, ulun pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

105,9 FM, Perompat Banjarmasin, Suara Budaya Banjar, Suara Budaya Banjar.

bekel ya, terus kemudian ada yang main balogo, ada yang main engkrang, main macam-macam, pokoknya mainan tradisional Banjar. Dan itu seru banget di halaman Desa Perompak, dan para pengunjung yang juga datang makan juga ikut terlibat di sana. Dan ini juga memperkenalkan Desa Perompak bagi para anak-anak Gen Z dan Gen Alpha yang taunya cuma main game, main handphone. Nah, ini diajarkan untuk bermain tradisional, dan keseruan kebersamaan itu terjalin di sana Desa Perompak.

tempat seru banget di luar sana, lagi ada acara bermain anak tradisional ya bareng sama Kampung Pendamai. Jadi ada yang main bedaku, ada yang main bola apa sih namanya?

kita baringin sanak dan sanak merompat satu lagu yang punya pesan yang sangat dalam tentang persaudaraan. Dan kali ini saya ajak dan sanak merompat untuk mendengarkan drama radio. Malam hari ini kita akan dengarkan perjalanan Putri Astina dan Pangeran Buaya Putih.

0: Mereka mengira Astina telah mati baginya.
1: Dia telah melanggar larangan turun ke air waktu tengah hari, dan mereka tidak tahu. Maka putri Astina kujadikan permaisuri di sini.
0: Mereka salah mengerti, tuanku.
1: Ya, karena itu harus diselesaikan dengan damai. Kita tidak boleh berperang, bahkan harus saling bersahabat.
0: Benar, Bagina. Perangan hanya akan mendatangkan malapetaka dan kesedihan.

Indonesia Banjarmasin kembali mempersembahkan Sandiwara Radio dengan judul Putri Astina dan Pangeran Buaya Putih. Naskah karya Ronald Rifki Haris, dimainkan oleh Teater Angkasa RRI Banjarmasin dengan para pelaku. Astina diperankan oleh Auliana. Rangkit diperankan oleh Sebastian. Abang Gumala diperankan oleh Haris. Kenanga diperankan oleh Fauzia. Pangeran Jata diperankan oleh Ari. Kanan Patahu diperankan oleh Heri Purwanto. Pati diperankan oleh Lai Sulaiman. Narator Dewi Karlinda. Teknik rekaman Jainal Abidin Jaya. Ilustrasi musik Cherry. Sutradara Widi Gunawan. Produser Hairil Anwar.

adalah seorang gadis bernama Astina, putri seorang raja di sebuah negeri yang berada di tepian aliran sungai Loksado, Kalimantan Selatan, yang bernama Kerajaan Antang. Ayah Astina bernama Raja Rangkit, dan kakak laki-laki Astina biasa dipanggil Abang Astina oleh ayahnya Rangkit. Putri Astina dipingit di rumah agar kelak menjadi gadis tauladan. Pada suatu hari, keluarga Kerajaan Rangkit mau pergi berburu di hutan.

0: Christina, anakku. Kami semua akan pergi berburu.
1: Lalu bagaimana dengan saya, ayah?
0: Kamu tinggal bersama Kenanga. Inang pengasuhmu, ya?
1: Tidak bolehkah saya kemana-mana, Yandaku?
0: Kenanga?
2: Iya, tuanku.
0: Jaga anakku Astina. Jangan sekali-sekali pergi ke sungai. Mandi atau mencuci di waktu tengah hari.
2: Kenapa, tuanku?
0: Karena itu larangan bagi kita yang mendiami rungan di tepian aliran sungai Roksaru ini.
2: Baiklah, tuanku, kalau begitu.
0: Nah, anakku Astina, baik-baiklah kau di rumah. Turuti segala nasihat Kenanga sebagai inang pengasuh.
1: Kenanga, kenapa sebenarnya aku tidak boleh pergi ke sungai di waktu tengah hari, ya?
3: Oh, itu pantangan Putri Astina. Sebab buaya-buaya di sungai yang mencari mangsanya tepat pada waktu tengah hari, Astina.
1: Oh, tetapi mengapa kalau laki-laki boleh, Inang?
3: Astina, ingatlah bahwa buaya-buaya itu bukan sembarangan buaya.
1: Kenanga, maksudmu apa?
3: Maksudnya, Tuan Putri, buaya yang mencari mangsanya kalau tengah hari itu adalah buaya-buaya yang menurut cerita leluhur kita dahulu senang pada gadis-gadis yang belum kawin, Astina.
1: Sungguhkah itu, Kenanga?
3: Sungguh. Maka dari itu, Tuan Putri, jangan turun ke air di waktu tengah hari ketika matahari tepat di atas kepala.
1: Oh, begitu. Aku baru mengerti sekarang.
3: Kalau Tuan Putri mau ke sana, nanti saja ya, agak sore-sore sedikit. Nah, Tuan Putri, saya mau ke dapur dulu sebentar. Dan Tuan Putri, di sini saja, jangan kemana-mana.
1: Iya.
3: Ingat ya, jangan kemana-mana. Ingat, Tuan Putri, pesan ayahanda.
1: Ah, mengapa hatiku selalu berdebar-debar ya?

0: Astina duduk seorang diri di balai depan rumahnya. Ayahnya Raja Rangkit, ibunya, serta abangnya belum pulang dari berburu. Ini adalah hari ketiga Astina duduk termenung di situ. Hatinya akhir-akhir ini selalu berdebar-debar, diganggu oleh impiannya pada dua malam yang lalu. Ia bermimpi telah menikah dengan seorang pangeran muda yang tampan. Tapi Astina tidak tahu siapa pangeran muda yang menjadi suaminya itu.
1: Aneh, kenapa bila siang hari hatiku selalu saja digoda untuk turun ke sungai? Panasnya hari ini, aku ingin sekali mandi. Ah, biarlah sekali-kali aku melanggar perintah orang tuaku. Apalagi tidak seorang pun yang melihatku. Iya, aku harus pergi ke air itu. Aku ingin sekali ke sana. Ah, alangkah sejuknya air sungai ini. Baiknya aku berendam saja agar segar badanku. Ah, alangkah nikmatnya berendam di air dingin. Segar sekali rasanya badanku.
2: Yeah.

0: pengadilan negeri. Hatiku berdebar-debar tidak enak. Yang pasti ada yang tidak beres telah terjadi di sana. Kalau begitu, hentikan saja, Ayah. Hentikan saja berburu kita ini, Ayah. Kita kembali pulang, Ayah.
1: Baiklah, anakku. Perintahkan semuanya untuk kembali.

0: Di balai pertemuan, duduk termenung sedih dikelilingi rakyat negeri Antang, tepian sungai Loksado. Mereka sedang merundingkan bagaimana caranya menemukan mayat Astina yang disambar buaya itu. Kakak laki-laki Astina sangatlah bingung.
1: Bagaimanakah hasilnya, Abang?
2: Adik belum juga berhasil ditemukan, ya. Sampai hari ini telah 100 ekor buaya yang berhasil kita tangkap. Lalu kami belah, tetapi tidak ditemukan mayat Astina, ayah.
1: Tidakkah kalian temukan bagian tubuhnya atau perhiasan-perhiasan yang Astina pakai di perut buaya yang kalian bunuh itu?
2: Kami tidak menemukan apapun, ayah.
1: Kalau begitu, hentikan saja memburu buaya-buaya itu.
2: Kenapa, ayah?
1: Kita telah membunuh beratus-ratus buaya-buaya yang tidak bersalah. Aku tidak ingin menimbulkan dosa lagi.
2: Lalu, bagaimana kelanjutannya, ayah? Untuk menemukan mayat Astina, adikku itu, ayah.
1: Aku akan meminta pertolongan Kanan Patahu, yakni roh leluhur kita.
0: Maka dengan bantuan Kanan Patuhi roh leluhurnya, maka Raja Rangkit berusaha untuk mengetahui di mana buaya-buaya putih itu menyimpan mayat Putri Astina. Atas keputusan bersama, dengan ditemani Kanan Patahu, Abang Astina dibawa menyelam ke dasar Sungai Loksado.
3: Menuju ke kerajaan buaya-buaya itu. Kau tidak boleh berbicara apapun juga. Kalau kau bersuara, apalagi bertindak yang bukan-bukan, maka kedatangan kita akan diketahui oleh buaya-buaya itu.
2: Baiklah, kakek Kanan Patahu. Saya mengerti itu. Indahnya istana ini. Pintu gerbangnya penuh dengan kulit-kulit buaya bergantungan, dan lantainya dari pasir yang halus dan putih bersih.
3: Kita masuk dari pintu gerbang itu.
2: Ada penjaganya, kek.
3: Asal kita tidak bicara dan tidak menoleh ke kiri dan ke kanan, kita tidak akan ditegur oleh penjaga-penjaga pintu gerbang itu. Nah, kita telah sampai ke balai rumah istana.
2: Oh, banyak orang yang berkumpul, kek.
3: Rupanya hari ini Baginda Raja Buaya akan memimpin rapat penting. Ayo, kita duduk. Jangan bertindak apa-apa. Tenangkan hatimu, ya.
2: Kek, apa mereka, kek? Biarkan kita semua, kek. Kita hanya dilihat sepintas. Kita hanya bisa dilihat sepintas saja, kek.
3: Ini berkat adik sirku yang kusebarkan di sini. Sehingga mereka tidak sadar bahwa ada manusia yang masuk ke sarang mereka. Nah, sebentar lagi Raja Buaya akan muncul. Tenangkan hatimu.
2: Siapakah namanya, kek?
3: Biasanya disebut Pangeran Jata.
2: Oh, sungguh gagah dan tampan Pangeran Jata itu. Oh, Dewata, wanita yang di samping pangeran itu, bukankah itu adikku, si Astina?
3: maka akan hancur kita di sini.
2: Tapi itu kan adekku Astina, kek.
3: Betul sekali. Itu adalah adikmu, Astina.
2: Tapi bagaimana mungkin kalau dia masih hidup, kek?
3: Ya, sebenarnya adikmu itu belum mati. Dia hanya diambil Pangeran Jata untuk dijadikan permaisuri. Dengar, mereka akan segera mulai. Pangeran Jata akan memberikan amanatnya.
4: Rakyatku sekalian, mengapa kalian datang berkumpul di sini dengan gelisah? Katakan padaku, kalau ada berita atau keinginan yang patut kita bicarakan di sini.
5: Baginda Jata yang mulia, semakin banyak rakyat kita, buaya-buaya tidak dapat dicegah memakan umpan yang dipasang manusia. Kami khawatir, makin lama buaya-buaya akan musnah, dibunuh manusia.
4: Ya, ya. Aku pun tidak menyangka mereka begitu menuntut balas atas kehilangan salah satu kerabatnya.
5: Mereka mengira Astina telah mati, Baginda.
4: Dia telah melanggar larangan turun ke air waktu tengah hari, dan mereka tidak tahu. Maka putri Astina kujadikan permaisuri di sini.
5: Mereka salah mengerti, tuanku.
4: Ya, karena itu harus diselesaikan dengan damai. Kita tidak boleh berperang, bahkan harus saling bersahabat.
5: Benar, Baginda. Perangan hanya akan mendatangkan malapetaka dan kesedihan. Jadi, bagaimana caranya kita menghubungi manusia, tuanku?
4: Aku akan menemui mereka secara wajar di daratan, patihku.
5: Ah, mungkinkah itu, tuan?
4: Aku telah mengambil permaisuriku ini dengan cara yang menggemparkan. Maka aku ingin mengantarkannya dengan cara yang menggemparkan pula.
5: Tapi hamba tidak percaya dengan manusia, tuanku.
4: Maksudmu, patih?
5: Nanti, sampainya tuanku di darat, tuanku akan disambut dengan parang dan tombak-tombak, seperti selama ini yang dialami oleh rakyat kita yang tertangkap, tuanku.
4: Tidak usah khawatir akan keselamatanku, patihku. Kulitku kebal terhadap segala jenis senjata apapun juga, kecuali oleh tombak yang ujungnya berkait. Tapi sepengetahuanku, patih, manusia belum mempunyai senjata semacam itu.
5: Sebaiknya tuanku mendatangi mereka dengan menyamar sebagai manusia biasa, tuanku.
4: Tidak, patihku, tidak usah dan tidak perlu.
5: Tapi tuanku kan punya kesaktian yang hebat.
4: Tidak. Aku akan menjelaskan kepada mereka. Sebenarnya, aku menghendaki persahabatan dengan penduduk daratan itu.
5: Lalu, bagaimanakah caranya, tuanku?
4: Aku akan memakan pancing mereka. Lalu, aku akan mengantarkan Astina kepada mereka.
3: Nah, anakku Abang Astina, kau sudah dengar sendiri apa yang dikatakan oleh Pangeran Jata, kan?
2: Lalu, apa yang harus kita lakukan, Kek?
3: Sebaiknya, kita kembali saja. Kita laporkan hal ini kepada ayahandamu, Haja Singa.
0: Setelah Raja Rangkit menerima laporan dari anaknya, segeralah ia mempersiapkan segala sesuatu untuk menyambut Pangeran Air.
1: Tebarkan pancing dengan umpan burung tabuan di luar sungai ini.
2: Bila nanti Pangeran Jata muncul dari dasar sungai ini, jangan jangan sekali-kali kalian menyerangnya. Ingat itu. Sebab ia bermaksud damai dengan kita. Percayalah, adikku Astina masih hidup. Nanti ia akan datang bersama Pangeran Jata.
1: Siap, sebentar lagi dia akan muncul.
2: Tenang, semua tenang dan hormat.

0: buaya putih yang besar sekali. Tapi di mana anakku Astina? Abang, dia tidak nampak bersama Raja Air itu.
1: Ya, tunggu dulu. Wahai rakyatku, sambutlah Pangeran Jata, Raja Buaya dari segala buaya.
2: Maka ramailah penduduk menyambut kehadiran Raja Buaya itu. Kulitnya putih mengambang di permukaan air, tetapi Haja Singa lupa pada janjinya. Dia masih dendam kepada Raja Buaya Putih itu.
0: Kenapa aku tidak melihat Astina bersama dia? Pasti putriku sudah mati dimakannya.
2: Maka diam-diam Raja Rangkit mengarahkan ujung tombaknya yang berkait

Pangeran Jata, Raja Buaya Putih itu akhirnya mati dikeroyok rakyat negeri tepian Sungai Loksado. Abang Astina pun menangis sejadi-jadinya melihat

0: Tariklah si putih itu ke darat. Balikkan badannya. Pasti anak Wastina ada di dalam perut. Hei, lihat, lihat, Astina ada di dalam perut buaya putih ini dan masih berlumuran darah segar. Anakku Astina, kalau begitu,
1: ya. Ayah, sebenarnya tadi Astina masih hidup, Ayah. Dia disimpan di dalam perut Pangeran Jata ini, Ayah, untuk mengantarkan kembali kepada kita. Tetapi Ayah dan penduduk di sini terburu nafsu untuk membunuhnya. Astina ikut terbunuh pula, Ayah. Ayah sayang sekali, Ayah.
0: Maafkan Ayah anakku. Ayah telah bertindak hilap, penuh dendam dan tidak berpikir dulu. Akhirnya beginilah jadi.
1: Padahal hati Pangeran Jata itu bersih, Ayah. Dia datang dengan perdamaian, Ayah.
0: Memang tidak sepantasnya perdamaianku balas dengan kebencian. Astina anakku, Astina maafkan ayahmu.

demikian tadi telah kami persembahkan Sandiwara Radio dengan judul Putri Astina dan Pangeran Buaya Putih.

Kim, di pinggiran tepian Sungai Loksado, Kalimantan Selatan. Dimainkan oleh Teater Angkasa RRI Banjarmasin, karya Ronald Rif.

0: Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar.
1: Dengan perempat udah jam 10 malam, kami hadirkan sajian lagu-lagu Melayu atau dendang Melayu untuk Anda. Dan sedang perempat di luar masih seru banget pada main-main sekarang ular naga panjangnya. Tadi juga ada main engkrang, ada main bakiak juga. Seru banget dan sedang perempat di luar juga masih ada final Free Fire juga nih. Buat sedang perempat yang mungkin pengen masih ngeliat gitu ya, masih sempat nih dan sedang perempat. Dan kami akan sajikan lagu-lagu dendang Melayu untuk Anda.
0: Jangan kada ingat, dengar akan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

banyak ya lagu-lagu Melayu lama yang di cover dan Sandang Perompat. Dan sebenarnya lagu irama tradisi yang paling ini dan Sandang Perompat yang paling apa ya, yang paling pure begitu, yang murni, yang biasanya masih sangat akan suka didengarkan. Kalau saya sendiri tuh lebih suka irama tradisi daripada Melayu-Melayu klasik ya, karena feel dari Melayunya tuh bener-bener berasa dan Sandang Perompat. Nah, kali ini saya akan hadirkan beberapa dendang-dendang Melayu tradisi ke ruang dengar dan Sandang Perompat ya. Baru nanti kita akan mix lagi dengan lagu-lagu Melayu klasik dan Sandang Perompat. Kali ini kita akan dengarkan ini lagu dari Dato' Siti Nurhaliza yang aduh, ini saya sangat cinta dengan lagu ini dan Sandang Perompat dengan judul Pesanan Buat Diri dari album terbarunya, yaitu Bumi Agema Bumantara dan Sandang Perompat. Ini dia untuk Anda.

0: lagi dulu masih semak belukar, Pak. Dan ini pun juga tertimbun tanah, Pak.
1: Orang Nassau itu adalah simbol Belanda di tanah Kesultanan.
2: Orang Nassau itu merupakan tonggak perlawanan dari masyarakat aja dalam bentuk perang Banjar.
3: Pertambangan batu bara tercanggih pertama di Indonesia pada zamannya terletak di Pengaron, dan ini menandai awal penguasaan kekayaan bumi Kalimantan oleh kaum imperialis Belanda. Dan kini, sisa puing bangunan tambang merupakan saksi bisu sejarah panjang perjuangan Pangeran Antasari dan pengikutnya melawan penjajahan Belanda. Tim RRI menelusuri jejak sejarah Perang Banjar dalam The Orange Nassau.
1: Waktu itulah terbelakangnya kenapa sampai eksplorasi ke Kalimantan itu, karena memang waktu itu kan sudah revolusi industri di Inggris, muncul mesin-mesin baik itu kapal maupun kereta api yang memerlukan bahan bakar batu bara. Makanya dari pemerintah Belanda menyewa beberapa yang dianggap bisa melakukan eksplorasi itu, beberapa insinyur dari Jerman terutama untuk eksplorasi di luar Jawa. Nah, kebetulan pas di tahun 1840-an itu sudah ada beberapa orang yang mendapatkan lokasi, nah diantaranya di Kalimantan. Cuma persoalannya di Kalimantan itu tanah yang mengandung batu bara itu ada di tanah Sultan, tanah Kesultanan Banjar.
3: Demikian yang dikatakan Mansur, dosen sejarah FKIP Unlam Banjarmasin. Keberadaan Orange Nassau menjadi tonggak penting awal eksploitasi batu bara di Nusantara. Eksplorasi dan eksploitasi tambang batu bara tidak terpisahkan dari penemuan baru yang berkaitan dengan kemajuan teknologi mesin uap. Inovasi ini tidak lepas dari kebutuhan akan bahan bakar hasil tambang, baik batu bara maupun minyak bumi, yang menimbulkan kompetisi di antara negara-negara Eropa saat itu.
1: Tambang Orange Nassau itu dari beberapa keterangan-keterangan sumber itu, karena memang pertama kalinya Belanda mendapatkan batu bara di luar Jawa yang dianggap mampu untuk mensuplai semua armada. Jadi baik itu armada yang ada di Hindia Belandanya maupun armada yang akan ke Belanda, ke Eropa. Sehingga dirayakan kalau dalam sumber sekitar 7 hari 7 malam di atas kapal merayakan keberhasilan penambangan termodern di Kalimantan dan keseluruhan di Nusantara. Walaupun setelahnya nanti menyusul ada Ong Bilin di Sumatera, tapi Orange Nassau lah yang paling pertama.
3: Mengingat peran strategis keberadaan Orange Nassau, Gubernur Jenderal De Lois di Batavia berkirim surat khusus untuk Rekusen pada 28 September 1849, tepatnya sebelum prosesi peresmian, untuk menjaga dan mempertahankan Orange Nassau. Bahkan, Belanda akan mendukung penuh dan mengangkat kerabat Kesultanan Banjar sebagai raja atau sultan dengan kompensasi seluruh wilayah pertambangan Orange Nassau diserahkan ke tangan Belanda.
1: Belanda berupaya bagaimana menguasai tanah yang mengandung batu bara itu, salah satunya dengan ikut campur dalam urusan pengangkatan sultan. Nah, karena waktu itu sultan muda yang berani menjanjikan bahwa setelah saya menjadi sultan, maka ini Pengaron akan menjadi milik Belanda, hanya Tamjidillah. Nah, makanya Tamjidillah yang di tahun itu diangkat menjadi sultan muda dulu, Pak, supaya bisa menguasai tambang, area pertambangan di Pengaron.

0: Belanda secara sepihak menobatkan Pangeran Tamjidillah II sebagai Sultan Banjar di Martapura pada 3 November 1857, menggantikan Sultan Adam. Dilakukan Belanda sebagai salah satu upaya mengamankan Oranje Nassau. Terlebih lagi, ambisi Tamjidillah II yang menginginkan tahta kerajaan. Meski sebelumnya Sultan Adam telah berwasiat, Pangeran Hidayatullah sebagai penerusnya.
1: Wilayah Oranje Nassau itu berdekatan dengan tanah Apanase, tanah pembagian dari kesultanan untuk kerabat Hidayatullah di daerah Dream Kanan, kemudian Antasari daerah Mangkau, daerah sekitar area ke arah rantau Pengarung ke dalam, semuanya dapat bagian. Nah, kebetulan tanah Pangeran Mangkubuminata yang disewa oleh Belanda, yang kemudian diserahkan ke Belanda tidak dalam sistem sewa lagi tapi sebagai konsesi, itu berdekatan dengan tanah lungguh, tanah pembagian dari Antasari.
0: Belanda melakukan campur tangan di beberapa wilayah Kesultanan Banjar dan memadamkan sengketa-sengketa dalam negeri Kesultanan Banjar. Atas jasa tersebut, Belanda mendapatkan hak khusus untuk mencampuri urusan dalam negeri Kesultanan Banjar. Interaksi antar Belanda dan Kesultanan Banjar menimbulkan banyak permasalahan yang nantinya memuncak pada perlawanan Antasari dalam Perang Banjar.
1: Sekitar 9 tahun setelah pembukaan eksplorasi Oranje Nassau, barulah pecah Perang Banjar. Itulah simbol Belanda di Borneo, di Kalimantan. Karena waktu itu kan masih ada kesultanan. Belanda itu hanya pemilik separuh wilayah. Kesultanan saja yang sudah diberikan kan sebagai hadiah sebelumnya. Karena sultan ini sesama sultan berkelahi memperebutkan wilayah. Lama-kelamaan tergadai separuh tanah ini.
0: Pada 25 April 1859, pasukan Pangeran Antasari menyerang kawasan tambang batu bara di wilayah Pengaron. Dilanjutkan dengan serbuan orang-orang Muning di bawah komando Peneman Aling dan putranya Sultan Kuning. Rangkaian kejadian inilah yang menjadi pemicu meletusnya Perang Banjar yang dipimpin oleh Pangeran Hidayatullah II dan Pangeran Antasari.

0: Belanda mengklaimkan sebagai salah satu negara dengan angkatan laut terkuat di Eropa. Tetapi ternyata di pedalaman Borneo, kapal-kapal yang sedemikian dianggap canggih saat itu bahkan dilengkapi semacam radar itu bisa tenggelam dengan persenjataan manual. Makanya itu menimbulkan kemarahan yang luar biasa bagi pemimpin gubernur jenderal terutama, sehingga mengirim armada balas dendam saat itu.
1: Perang Banjar meletus pertama kali di Orenasau, Pengaron, dan meluas hingga ke daerah hulu Sungai Barito. Perjuangan orang Banjar yang dipimpin Antasari bersama suku-suku Dayak kala itu berhasil menenggelamkan satu kapal perang Belanda. Sengitnya perlawanan pejuang pada Perang Banjar yang memicu murka Belanda yang berujung pada pembubaran Kesultanan Banjar.
0: Setelah Antasari menenggelamkan kapal Onrus, armada-armada Belanda itu diperkuat dengan persenjataan modern, dengan artileri Eropa, bahkan sudah membentuk Marsose seperti yang ada di Aceh. Nah, itulah yang mempersempit ruang gerak Antasari dan keturunannya. Di antaranya itu kan Sultan Muhammad Seman, kemudian cucu Pangeran Antasari, Ratu Jaleha, sampai ke terakhir 1905 itu Gusti Berakit. Itu dianggap mati praktis mati habis.
1: Sejarawan Nugroho Nur Susanto dari Balai Arkeolog Kalimantan Selatan menuturkan Benteng Orenasau di Kecamatan Pengaron, Kabupaten Banjar sebagai situs tertua bersejarah di Kalimantan Selatan dan Indonesia.
2: Untuk di Pengaron sendiri ada tambang Orenasau yang ada di desa Pengaronnya, dan juga ada benteng. Nah, benteng itu karena berkaitan dengan pengamanan tambang, orang nyebut Benteng Orenasau juga. Ini lokasinya di desa Benteng, terutama di depan Polsek Pengaron. Jadi kita bisa melihat di seberang sungai itu eksplorasi tambang batubara Orenasau yang dibuka tahun 1849. Sedangkan yang berkaitan dengan Perang Banjar itu yang meletus pada tahun 1859.
1: Dikatakan Nugroho, situs Orenasau mulai diteliti intensif sejak tahun 2005. Kemudian penelitian dilanjutkan oleh Balai Arkeolog Kalimantan Selatan bersama pemerintah Kabupaten Banjar, Balai Pelestarian Cagar Budaya Samarinda, dan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia sejak tahun 2012 hingga 2017.
2: Ketika tahun 2012, kondisinya sangat memprihatinkan. Kami tidak tahu pasti, hanya saja informasi di masyarakat ini berkaitan dengan ini pencarian besi-besi bekas di daerah situ. Jadi besi-besi kualitas itu sangat bagus. Seandainya ini masih utuh, ini sangat hebat sekali. Mungkin bisa dipadankan dengan apa yang ada di Inggris, karena tahun 1870-an itu ada bangunan serupa dengan yang itu, dengan yang di Sumut Petaran itu.
1: Yang tersisa dari Benteng Orenasau ini hanya sisa bangunan berupa sumur putaran, merupakan fasilitas kegiatan penambangan batu bara, seperti bangunan untuk menempatkan mesin. Sumur putaran merupakan sejenis alat untuk memasukkan udara ke lorong-lorong bawah tanah.
2: Selain kita temukan Malkui Belvan ataupun sumur putaran, ada juga bekas lorong-lorongnya. Terus ada juga bekas-bekas artefak-artefak yang berkaitan dengan keberadaan tambang Orenasau sendiri. Misalnya bekas bangunan, ada bekas genteng, ada bata-bata, dan itu atau bekas rel, lintasan rel yang dulu untuk mengangkut batu bara, walaupun itu tidak jauh ya lintas relnya itu.
1: Nugroho berharap kerjasama lembaga teknis untuk mengembangkan dan merawat wisata sejarah Orenasau sebelum semua habis dieksplorasi alamnya, sudah saatnya dilakukan.
2: Jadi supaya juga pemerintah provinsi juga mempunyai kepedulian untuk itu. Jadi bagaimana Pangkaron dikembangkan sebagai wisata sejarah, wisata edukasi, dan juga agrowisata.
1: Sementara itu, Trisno Hadi, Kepala Bagian Kebudayaan Dinas Pariwisata dan Budaya Kabupaten Banjar, menyampaikan kepada RRI upaya yang telah dilakukan dinas dalam pengelolaan kawasan Pangkaron yang sudah menjadi cagar budaya tingkat kabupaten.
3: Kami di pemerintah, dalam hal ini Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, bertanggung jawab dalam rangka pelestariannya. Kami menempatkan juru pelihara di sana, Pak. Juru pelihara cagar budaya Orenasau. Dan juga alhamdulillah karena ini sudah kita tetapkan sebagai cagar budaya peringkat kabupaten, kita laporkan ke pemerintah pusat dan sudah masuk ke sistem registrasi nasional cagar budaya. Nah, kami harapkan peringkatnya itu bisa naik, bisa menjadi cagar budaya peringkat nasional.
1: Berharap banyak, Orenasau Pangkaron dapat ditetapkan sebagai salah satu kawasan cagar budaya nasional, seperti halnya cagar budaya Umbilin di Sawah Lunto. Akan banyak hal positif yang dapat disingkap dan dipelajari dari Orenasau di Pangkaron, baik sejarah, ilmu pengetahuan, dan lingkungan.
3: Karena sudah ditetapkan sebagai cagar budaya, silakan kalau ada masyarakat yang tertarik dengan sejarah Perang Banjar, sejarah tambang batu bara pertama di Indonesia, silakan datang. Bisa, tidak dipungut biaya juga.

Berempat, suara budaya Banjar. Jangan kada ingat, dengar ya kan terus 87,7 dan 105,9 FM. Berempat Banjarmasin, suara budaya Banjar.

0: Habib Hamid bin Abbas Bahasyim, dikenal dengan sebutan Habib Basiri. Beliau merupakan salah satu zuriat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan seorang wali Allah yang majdzub hingga masyhur. Sang Habib ini hidup di era kolonial Belanda dan berlanjut pada masa pendudukan Jepang di Banjarmasin.
1: Beliau ini merupakan salah satu ini ya, aulia Allah yang diberikan karomah, diberikan anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala, itu karomah madzubillah. Beliau ini merupakan generasi keempat dari Habaib Bahasyim. Yang pertama datang di Kalimantan Selatan. Jadi beliau adalah Habib Hamid bin Abbas bin Abdullah bin Husain bin Awad. Nah, Habib Awad inilah yang pertama datang ke Banjar sekitar 400 tahun yang lalu.
0: Itulah tadi penjelasan dari Habib Faturrahman yang juga merupakan keturunan dari Habib Basiri. Ayah Habib Hamid Bahasyim, Habib Abbas Bahasyim, adalah seorang saudagar besar yang memiliki banyak kapal. Beliau berdagang rempah-rempah hingga ke daerah Kalimantan Tengah. Beliaulah yang menurunkan anggota keluarga Bahasyim di daerah Banjarmasin dan sekitarnya.
1: Habib Abbas ini merupakan salah satu saudagar. Beliau ini adalah pedagang besar yang punya banyak punya kapal misi, kapal-kapal dagang, kapal yang membawa rempah-rempah dari Pulau Jawa disebarkan di seputaran Banjarmasin dan Kalteng. Jadi Kalteng dibawa ke di perairan Barito. Nah, itu yang akhirnya menurunkan banyak Bahasyim di daerah sana. Nah, Habib Abbas punya anak, salah satunya Habib Hamid lah yang akhirnya mendapatkan karomah madzubillah. Habib Hamid, beliau mempunyai anak 5 orang, 4 orang perempuan dan 1 orang laki-laki, yaitu Habib Hasan dan Sarifah Maryam, Sarifah Buhaya dan lain-lain, ada 4 orang anak perempuan. Habib Hasan menurunkan lagi beberapa orang anak, yang satu-satunya itu anak laki-laki hanya Habib Idrus. Nah, kemudian ada beberapa orang anak perempuan termasuk Ibu Hadijah yang ada sekarang masih bersama kita. Masih hidup beliau, cucu kepada Habib Hamid. Habib Idrus menurunkan lagi anak 5 orang laki-laki. Nah, masuk saya, Habib Fitri, kemudian ada adik kami, Fadil, dan Ayi, dan Habib Fuad, dan 2 orang anak perempuan.
0: Beliau hidup sejaman dengan Tuan Guru Jamaluddin, atau dikenal dengan Tuan Guru Surgi Mufti, yang merupakan keturunan dari Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari atau Datu Kelampayan.
1: Di mana beliau sebelum itu memang suka menuntut ilmu, kemudian bertukar pendapat, bertukar ilmu, yang pada saat beliau hidup ini beliau satu zaman dengan Surgi Mufti, Syekh Jamaluddin. Jadi beliau dari Basiri ini berkayuh buku ke Sungai Jingah untuk mengambil ilmu, yang mana Syekh Jamaluddin, Syekh Surgi Mukti itu baru datang dari Mekah. Syekh Jamaluddin, Surgi Mukti itu tidak memulai pengajian beliau jika tidak ada Hamid. Jadi selalu ditunggu. Syekh Surgi Mukti sampai menanyakan, mana nih Habib Hamid, kenapa kada datang lagi?
0: Habib Hamid bin Abbas Bahasyim, semasa beliau masih hidup, banyak hal ihwal Habib Hamid yang di luar adat kebiasaan masyarakat awam.
1: Mengenai karomah beliau, mendapatkan karomah itu, ya tadi kan, mendapatkan anugerah itu di sekitar umur 40 tahunan. Pas pada saat, satu saat beliau mengalami hal yang di luar nalar kita, di mana hilang akal basariah, akal kita sebagaimana kita umumnya itu hilang, jadi digantikan oleh Allah itu rabbaniyah, alam artian beliau hanya asyik dengan Tuhannya, dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi hanya beliau hanya mau beruzlah, bersunyi diri, memisahkan diri dari manusia.
0: Senada dengan apa yang disampaikan oleh Habib Faturrahman, Syarifah Hajah Nur Ramdana yang juga masih keturunan Habib Basiri menambahkan.
2: Ya, bermusyakarah udah lama gitu ya, memisahkan diri, mengasingkan diri lah, berhalwat. Nah, kemudian dari halwat beliau mungkin kadang-kadang di pohon kelapa itu sampai 1 bulan dia nganyem. Jadi ketupat di atas pohon kelapa hampir 1 bulan sampai orang menjagakan di bawah. Kemudian beliau juga suka di semak-semak belukar gitu ya, dikira ini. Padahal beliau membuat sebuah rumah, kadang-kadang ada rumah beliau dulu yang dibuat beliau. Nah, disitulah tinggal sampai beberapa lama dia. Nah, jadi kemudian dia juga bisa berendam di air, rendam sumur yang dibuat beliau tuh kan kadang-kadang banyak juga penjara. Macam-macam ya niat orang, kita nggak tahu ya, yang penting kita karena Allah semuanya. Jadi Habib Hamid di sini adalah mengasingkan diri itu dia berdoa, membacakan asmaul husna, dia kemudian mengingat Allah, Allah semua.
0: Habib Basiri meninggal di usia 90 tahun. Pihak keluarga membangun kubah Basiri sebagai peninggalan dan penghormatan kepada Habib Hamid bin Abbas Bahasyim atau yang dikenal dengan Habib Basiri.
2: Akhirnya pada tahun 49 dan dia wafat atau 47 itu beliau meninggal. Nah, sampai sekarang diziarahi.
0: Banyak masyarakat yang bersilaturahmi kepada Habib Basiri di masa beliau masih hidup untuk meminta keberkatan dan meminta didoakan.
2: Selama beliau hidup pun para penziarah datang kepada Habib untuk memohon ya, dengan tepatnya semuanya kita juga berdoa juga kepada Allah Subhanahu wa taala.
0: Syarifah Hajah Nur Ramdana juga menambahkan, salah satu keganjilan juga terjadi pada makam beliau, yaitu tanah kuburan beliau yang terus meninggi. Banyak masyarakat yang berziarah ke makam beliau dari berbagai kalangan dan daerah.
2: Alhamdulillah, setiap hari pengunjung datang dari berbagai kalangan, baik dari seluruh Kalimantan, utara, timur, selatan, barat, dan tengah, dan juga dari Pulau Jawa. Seluruh Jawa hampir rata-rata. Kemudian dari Sulawesi juga ada, Pak. Kemudian seluruh Indonesia hampir rata-rata sudah mengunjungi tempat kami, dan juga dari mancanegara, terutama dari Hadramaut, Habib-Habib yang datang dari Tarim, ada dari Madinah, Alhamdulillah, terus Muhammad Ramol itu dari Mekah, Muazzin, Masjidil Haram pernah datang ke sini.

0: hadir ikut memeriahkan acara haul Habib Basiri. Semoga kita mendapat syafaat daripada beliau.
1: Acara haul Habib Hamid bin Abbas Bahasyim setiap tahunnya selalu dihadiri ribuan jamaah dari berbagai kalangan, baik dari para habaib, para alim ulama, para tuan guru, pejabat, dan masyarakat umum dari segala pelosok negeri.
2: Nah, dan kalau Habib Hamid sendiri, di mana yang datang ratusan ribu manusianya sampai ke jembatannya, biasanya yang hadir itu dari kota Banjarmasin saja, itu sudah penuh di Basiri kemarin. Kita luar biasa antusias masyarakat.
0: Hari ini faktanya, berapa ribu manusia yang hadir mengagungkan
1: makam Habib Hamid bin Abbas Bahasyim atau Habib Basiri berada di Jalan Keramat RT13, Kelurahan Basiri, Kecamatan Banjarmasin Barat. Untuk menuju kubah Habib Basiri dapat ditempuh melalui jalur darat dan jalur sungai. Hal ini dikarenakan lokasi kubah Habib Basiri tepat di tepian Sungai Martapura, sehingga memudahkan akses para peziarah untuk menggunakan jukung atau perahu kecil, bisa juga menggunakan kelotok atau perahu bermotor agar bisa sampai ke dermaga kubah Habib Basiri.

Wahai saudaraku, seorang anak kecil karena ketidakmengertiannya tidak akan senang bila dilarang orang tuanya melakukan sesuatu yang akan membahayakan dirinya sendiri. Akankah kita seperti anak kecil itu pula yang tidak senang ketika dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala mengerjakan sesuatu yang akan mencelakakan diri kita sendiri? Renungkanlah.

Dan Anak Perempat hingga di sini kami menemani Anda mengantarkan serangkaian acara dari program 4 Radio Republik Indonesia Banjarmasin dan kembali mengudara esok pagi melalui 87,7 MHz dan 105,9 MHz. Saya Wan Kahfi yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat malam dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Suara Budaya Banjar.
1: Selamat baik suka dan sanak perempat seluruhnya dimanapun bubuhan pian berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya? Semoga kabar bubuhan pian seberataan dimanapun itu baik-baik saja di hari ini, tentunya Senin 7 September 2026. Dangsanak ya. Dangsanak izin menginformasikan terlebih dahulu, ulun akan putarkan kumandang azan subuh karena waktu ibadah sholat subuh sudah tiba. Kepada bubuan pian semunyaan dimanapun itu bubuan pian berada, ulun ucapkan terlebih dahulu selamat menunaikan dan melaksanakan ibadah sholat subuh. Allah.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sembahyang yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad jalan dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia pada tempat dan pangkat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan.
1: Ambisi menjadi pemimpin dapat diartikan sebagai cinta atau suka menjadi yang terdepan di antara orang lain. Bahkan, kalau perlu, meminta dengan terus terang untuk diangkat menjadi pemimpin. Rasulullah SAW bersabda, "Demi Allah, saya tidak akan menyerahkan suatu jabatan kepada orang yang meminta untuk diangkat, dan tidak pula kepada orang yang berharap-harap untuk diangkat." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Faktor-faktor yang mendorong seorang berambisi menjadi pemimpin diantaranya, yaitu menginginkan materi duniawi. Orang yang berambisi menjadi pemimpin beranggapan bahwa jika ia menjadi pemimpin, maka ia akan mendapatkan kekayaan materi dengan jalan menyalahgunakan jabatan yang dimilikinya, korupsi. Faktor lainnya yang mendorong seseorang berambisi menjadi pemimpin adalah tidak sadarnya seseorang akan konsekuensi kelengahan seorang pemimpin. Kelengahan seorang pemimpin membuka jalan bagi kebatilan dan pendukungnya untuk menebarkan kerusakan di muka bumi, merusak tanaman dan ternak. Di akhirat nanti, pemimpin seperti itu akan dilemparkan ke dalam neraka. Rasulullah SAW bersabda, "Seorang hamba yang dipercayai oleh Allah untuk memimpin rakyatnya, tetapi dia menipu rakyat, maka jika ia mati, Allah mengharamkan surga baginya." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sedangkan dampak buruk penyakit ambisi menjadi pemimpin, di antaranya, yaitu tertutupnya taufik dan pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang berambisi menjadi pemimpin hanya mengandalkan kemampuan dan kekuatan yang dimilikinya tanpa mengharapkan pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Padahal, Sunnatullah menggariskan bahwa orang-orang yang hanya mengandalkan kemampuan dan kekuatannya sendiri tanpa bantuan dan kekuatan Allah Subhanahu Wa Taala, hasilnya tidak akan maksimal dan tidak berkah. Rasulullah SAW bersabda kepada Abdurrahman bin Samurah, "Wahai Abdurrahman, janganlah engkau meminta-minta jabatan. Jika engkau menjadi pemimpin karena permintaanmu, tanggung jawabmu akan besar sekali. Dan jika engkau diangkat tanpa permintaan, engkau akan ditolong orang dalam tugasmu." Hadis riwayat Muslim. Dampak buruk lain dari ambisi menjadi pemimpin yaitu melipat gandakan dosa. Rasulullah SAW bersabda, "Dan barang siapa mempelopori suatu perbuatan buruk, ia akan menanggung dosanya, ditambah dosa orang-orang yang ikut melaksanakan perbuatan buruk itu setelahnya, tanpa mengurangi dosa mereka sedikitpun." Hadis riwayat Muslim, Tirmidzi, Ibnu Majah dan Ahmad. Salah satu cara untuk menyembuhkan penyakit ambisi menjadi pemimpin yaitu dengan selalu mengingat kedudukan dunia dibanding dengan akhirat berdasarkan Al-Qur'an dan hadis. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Katakanlah, kesenangan di dunia itu sebentar dan akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa." Quran Surah An-Nisa ayat 77. Kemudian, dijadikan indah dalam pandangan manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak, dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan diisi Allah lah tempat kembali yang baik. Quran Surah Ali Imran ayat 14. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dunia dibanding akhirat hanyalah seperti kalian mencelupkan jari kalian di air laut. Lalu perhatikanlah air yang menetes kembali. Itulah dunia. Hadis riwayat Muslim, Tirmidzi, Ibnu

Pro 4, Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar. Jangan kada ingat, dengar ya kan terus 87,7 dan 105,9 FM. Pro 4 Banjarmasin, Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar.

Apabila seseorang mengerjakan sholat subuh, niscaya ia akan dapati banyak keutamaan. Di antaranya adalah, pertama, salah satu penyebab masuk surga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, barang siapa yang mengerjakan sholat bardain, yaitu sholat subuh dan asar, maka dia akan masuk surga. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kedua, salah satu penghalang masuk neraka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, tidaklah akan masuk neraka orang yang melaksanakan sholat sebelum terbitnya matahari, yaitu sholat subuh, dan sholat sebelum tenggelamnya matahari, yaitu sholat asar. Hadis riwayat Muslim. Ketiga, berada di dalam jaminan Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang sholat subuh, maka dia berada dalam jaminan Allah. Oleh karena itu, jangan sampai Allah menuntut sesuatu kepada kalian dari jaminannya. Karena siapa yang Allah menuntutnya dengan sesuatu dari jaminannya, maka Allah pasti akan menemukannya dan akan menelungkupkannya di atas wajahnya dalam neraka jahanam. Hadis riwayat Muslim. Keempat, dihitung seperti sholat semalam penuh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, barang siapa yang sholat isya berjamaah, maka seolah-olah dia telah sholat malam selama separuh malam. Dan barang siapa yang sholat subuh berjamaah, maka seolah-olah dia telah sholat seluruh malamnya. Hadis riwayat Muslim. Dan kelima, disaksikan para malaikat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, dan para malaikat malam dan malaikat siang berkumpul pada sholat fajar subuh. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

jangan kada ingat. Dengar ya Kantarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

sosial media, lihat berita buruk, scroll lagi. Lihat kehidupan orang lain yang tampak sempurna, scroll terus. Sampai kepala pusing, dada sesak, dan tahu-tahu malam sudah berganti pagi. Pernah merasa lelah mental padahal seharian tidak melakukan aktivitas fisik? Anda tidak sendiri. Terjebak dalam doom scrolling atau terus-menerus mengkonsumsi berita negatif di internet bisa perlahan merusak kesehatan mental kita. Dunia digital itu tanpa batas, tapi kapasitas pikiran kita ada batasnya. Yuk, mulai batasi waktu layar Anda. Sadari kapan harus mencari informasi dan kapan harus menekan tombol power off. Matikan layarmu, nyalakan kembali hidupmu. Beri jeda pada mata, beri ruang pada jiwa. Rehat sejenak dari layar.

87,7 dan 105,9 FM. Pro4, Suara Budaya Banjar. Jangan kada ingat, dengar akan terus 87,7 dan 105,9 FM. Pro4 Banjarmasin, Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar.

0: 20 Mei bukan sekedar tanggal dalam sejarah. Ia adalah pengingat bahwa bangsa besar lahir dari semangat persatuan, ilmu pengetahuan dan budaya yang dijaga bersama. Di tanah Banjar, leluhur kita mewariskan nilai hormat kepada orang tua, semangat gotong royong, sopan santun hingga kecintaan kepada tanah air. Semua itu adalah akar budaya yang membentuk tunas bangsa. Hari Kebangkitan Nasional ke-118 tahun 2026 mengajak kita untuk menjaga generasi muda bukan hanya dengan pendidikan, tetapi juga dengan menanamkan identitas budaya dan karakter kebangsaan. Karena bangsa yang kuat adalah bangsa yang tidak kehilangan jati dirinya. Dan negara yang berdaulat lahir dari anak-anak bangsa yang mengenal sejarah, menghargai budaya, dan mencintai negerinya. Mari jaga tunas bangsa demi kedaulatan negara. Selamat Hari Kebangkitan Nasional ke-118, 20 Mei 2026. Bangkit bersama untuk Indonesia yang berbudaya dan berdaulat.
1: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

0: Tradisi Waruga merupakan pemakaman suku Minahasa di Sulawesi Utara. Waruga berasal dari kata waru yang berarti rumah dan ruga berarti badan. Kata tersebut dimaknai sebagai rumah raga kembali ke surga. Pada zaman prasejarah, suku Minahasa percaya bahwa roh memiliki kekuatan magis. Itulah sebabnya kuburan dibuat secara khusus. Waruga terdiri dari dua bagian, yaitu badan dan juga tutup. Kemudian warga Minahasa menempatkan jenazah seperti posisi bayi dalam kandungan. Selain itu, jenazah yang telah ditempatkan di Waruga dihadapkan ke utara sebagai tanda para leluhur orang Minahasa berasal dari utara.
1: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

Depresi atau dalam istilah medis disebut sebagai gangguan depresi mayor adalah gangguan mental yang mempengaruhi perasaan, cara berpikir, dan cara bertindak seseorang. Individu yang mengalami depresi cenderung merasa sedih dan kehilangan minat untuk melakukan aktivitas yang biasa dilakukan. Kondisi ini kemudian dapat menyebabkan berbagai masalah emosional dan fisik hingga menurunkan kinerja pengidapnya. Ada banyak faktor pemicu depresi, namun yang sering terlihat adalah penyalahgunaan obat terlarang, memiliki kepribadian tertentu, dan pernah mengalami trauma. Bahkan penderitanya bisa berakibat penyakit fisik dan paling utama merusak mental. Dari situs halodoc.com memberikan beberapa cara untuk mencegah depresi, yaitu menghindari kebiasaan menyendiri, buat hidup lebih santai dan tidak stres, berolahraga secara teratur, serta buat hidup sederhana dengan perencanaan jangka pendek dan panjang.

0: pendengar, apakah Anda baru memarkir mobil di bawah terik matahari? Anda pikir semuanya aman? Eits, tunggu dulu. Apakah ada satu benda yang lupa Anda keluarkan masih ada di cup holder atau jok mobil, sebuah botol plastik berisi air mineral? Tahukah Anda, saat matahari sedang terik, botol air mineral bisa berubah menjadi lensa pembesar. Ia memfokuskan cahaya matahari ke satu titik panas yang ekstrim. Hanya dalam hitungan menit, jok kulit atau plafon mobil Anda bisa berlubang, hangus, bahkan memicu kebakaran besar yang melalap habis kendaraan Anda. Jangan anggap sepele. Pastikan tidak ada botol air yang tertinggal di bawah sinar matahari langsung. Jaga kendaraan Anda, cegah bahaya sebelum terlambat. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Banjarmasin.
1: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

0: Pro 4, Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar. Jangan kada ingat, dengar ya kan tarus 87,7 dan 105,9 FM. Pro 4 Banjarmasin, Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar.
1: Awali pagi dan sanak dengan hikmah subuh di Pro 4 RRI Banjarmasin. Program ceramah agama Islam hadir setiap hari, Senin sampai Minggu, pukul 6 hingga 7 waktu Indonesia Tengah. Dengarkan tausiah dari para ustadz untuk menenangkan hati dan memperkuat iman. Hikmah subuh, penerang hati, cahaya iman. Hanya di Pro 4 RRI Banjarmasin.

Fun, suara budaya Banjar. Jangan kada ingat, dengar ya kan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

0: Inilah Hikmah Subuh, Pro 4 RRI Banjarmasin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para pendengar Pro 4 seluruhnya dimanapun bubuan pian berada. Dan sanak selamat baisukan tentunya ulun ucapkan dari studio RRI Pro 4 Banjarmasin. Ada ulun Kian yang akan mengawani bubuan pian sampai jam 7 pagi kaina. Dan sanak Pro 4 sebelumnya selamat datang dan selamat bergabung dalam program yang selalu mengawani baisukan hari bubuan pian seberatan. Dalam program Hikmah Subuh dan sanak Pro 4 ya. Yang mana pada pagi hari ini atau besubuhan hari ini ulun akan dikawani untuk edisi hari ini Hikmah Subuh 7 September 2026 bersama dengan Ustadz Haji Asfiani Nur Hasani, LCMH. Dan juga untuk tema tausiah beliau di pagi hari ini kita akan mendengarkan dengan judul Solusi Islam dalam Mengatasi Fenomena Menjomblo. Nah, untuk bubuan pian seberatan yang mungkin kayaknya hendak betakun terkait dengan tausiah sidin di baisukan atau besubuhan hari ini, bubuan pian bisa hubungi di dua line telepon kita dang sanak ya. Yang pertama bisa melalui WhatsApp Pro 4 Banjarmasin terlebih dahulu di 0895-3405-09539 atau di line telepon reguler di 0511-3252-602. Sudah bersama dengan ulun, beliau di studio RRI Pro 4 Banjarmasin subuh hari ini kita sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pak Ustadz, gimana kabarnya hari ini, Pak Ustadz?
2: Alhamdulillah sehat walafiat.
1: Alhamdulillah sehat walafiat ya, Pak Ustadz ya. Hari ini alhamdulillah kita berangkat tadi juga asap sudah mulai berkurang gitu ya.
2: Cepat turun hujan.
1: Amin ya robbal alamin ya. Minimal hari inilah hujan sudah ya, Pak Ustadz ya. Pak Ustadz, hari ini kita hendak berpanderan tentang solusi Islam dalam mengatasi fenomena menjomblo. Aduh, ini cocok banget gak senang hanyar putus jo Pak Ustadz lah. Statusnya berubah dari nang bisi pacar jadi jomblo nih. Dan terkadang jomblo ini tuh jadi masalah, apalagi untuk generasi muda ya Pak Ustadz ya. Yang mana terbilang mungkin harus ada pasangan dan juga jomblo ini dijadikan beban pikiran. Aduh, anak sampai bebila aku nih menjomblo lah. Nah, mungkin boleh Pak Ustadz diberikan pencerahan lah pagi hari ini untuk para jomblo-jomblo ya yang ada di Kalimantan Selatan khususnya. Dipersilakan Pak Ustadz.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kata fenomena ini menjadi suatu problem sebenarnya, tidak hanya kita di Indonesia, ternyata ada beberapa negara, di antaranya Singapura, Korea Selatan, bahkan yang sudah lebih lama lagi Jepang, yang mengakibatkan keengganan untuk menikah itu apa istilahnya, penduduk itu berkurang, jadi sampai dikhawatirkan sebuah bangsa itu bisa musnah hanya gara-gara para pemudanya tidak mau menikah atau menjomblo tadi.
1: Inggih.
2: Nah, untuk kita Indonesia, setahu saya itu sudah memasuki persentase 8% pemuda Indonesia enggan menikah. Dengan berbagai alasan. Nah, tentu alasan-alasan ini alasan apa istilahnya, tekanan kita masa sekarang ini, terutamanya yang kita nampak sekali di permukaan adalah alasan ekonomi.
1: Inggih.
2: Nah, itu selalu menjadi alasan utama kenapa jadi menjomblo atau enggan menikah. Menjomblo di sini tidak mesti laki-laki ataupun perempuan, tapi menjomblo itu
1: keseluruhan gitu ya Pak Ustadz ya.
2: Perempuan atau yang sudah pernah nikah lalu dia bercerai tapi tidak mau lagi menikah karena trauma dengan pengalaman di masa lalu. Nah, jadi jomblo ini menjadi fenomena karena kada satu orang yang kejadiannya, malah ada yang membuat semacam klub
1: tinggi
2: klub para duda katanya. Jadi kadang kita agak apa, tersenyum lucu, tapi sebenarnya itu masalah. Jadi masalah ini harus kita sadari dulu bahwa alasan-alasan ekonomi, alasan trauma dari masa lalu, alasannya juga masih fokus dalam pendidikan atau karir. Nah, oleh karena itu kita perlu solusi. Solusinya ini kita fokuskan ke dua sisi. Sisi pertama individual masing-masing.
1: Okay.
2: Kenapa jadi dia menjomblo? Kita sebagai penasehat perkawinan di KUA Banjarmasin dan teman-teman itu ada orang-orang yang kita agak bingung. Mm-hmm. Jadi kalau selalu dibilang ini masalah ekonomi.
1: Yeah.
2: Tapi ada yang mapan, sudah punya pekerjaan yang tetap, bahkan mm-hmm. sudah punya rumah, yang di karir yang sudah stabil, kemudian rumah sudah punya, bahwa stabil lah ekonominya dia. Kalau dia mau menikah, ya pasti lah bisa, nggak ada halangan. Nah, tapi ada yang kebalikannya. Nah, kebalikannya ini kayak semacam supporter bola juga. Apa istilahnya, boneknya, bocah nekatnya. Jadi kita agak bingung juga. Sering kami diminta di KUA itu data tentang pernikahan dini atau pernikahan yang di bawah umur,
1: yang dirasa yang ini kayaknya masih belum
2: pantas
1: ideal
2: nikah,
1: lah ya.
2: Udah nikah,
1: iya.
2: Sudah mau nikah. Jadi diantaranya pemerintah itu udah luar biasa sebenarnya, dan tokoh-tokoh negara kita itu udah luar biasa membuat aturan, diantaranya nikah itu nggak boleh di bawah usia 19 tahun.
1: Mm-mm.
2: Jadi kalau masih 18, menunggu dulu lah. Kadang-kadang kita direpotkan juga, ini sudah tersebar undangan gimana nih, begini-begini. Ya mau nggak mau kan harus ada surat izin dari pengadilan karena belum sampai usianya. Bahkan ada yang sangat muda. Nah disinilah kita menjadi penjomblo ini kayaknya dua sisi yang ada yang menjomblo, ada yang terlalu cepat menikah, yang menjadi problem dalam negara kita ini, khususnya masyarakat kita. Oleh karena itu solusinya itu harus di dua sisi. Jadi sisi individu orang masing yang mengalaminya dan masyarakat. Nah, jadi individu kalau kita ini sudah memiliki kemampuan untuk menikah, diawali dari dalam bahasa Al-Qur'an itu fa in anastum minhum rusdan fadfa'u ilaihim amwalahum. Ayat ini tentang anak-anak yatim yang kita asuh, kita besarkan mereka, kita didik. Kata Allah Ta'ala, andai kata kalian sudah merasakan mereka ini agak dewasa, nah dewasa rusd itu, maka serahkan harta mereka. Nah, harta, maksud harta di sini harta ayahnya yang meninggal dunia, mungkin meninggal memberikan warisan yang banyak. Itu tidak boleh kita kasihkan saja begitu saja kepada anak-anak, nanti kan dihabis-habiskan, dihambur-hamburkan. Nah, oleh karena itu si wali maksudnya pengasuh wajib menjaga jangan sampai harta ayahnya habis. Nah, tapi kalau sudah dia merasakan kedewasaan, maka kedewasaan itu dilihat dari sisi ekonomi. Mm-hmm. Jadi kalau dia mampu mengelola keuangannya dia, maka itu dianggap rusd. Nah, rusd itu para ulama ahli fikih itu berbeda pandangan. Oleh karena itu dengan berbeda pandangan ahli fikih, maka kita membuat undang-undang itu juga mengacu ke sana. Jadi pada awalnya KUA itu membatasi umur pernikahan itu mulai usia laki-lakinya 17 tahun, perempuannya 15 tahun. Nah, itu kalau di bawah dari usia itu harus pengadilan agama yang menentukan. Artinya ini anak mampu nggak dia nikah atau tidak.
1: Ya.
2: Nah, lalu ternyata dan idealnya menikah itu usia 21, yang laki-laki, perempuannya 19, itu yang ideal.
1: Oh, berarti kalau laki-laki itu dari umur 21 itu sudah bisa dibilang sudah ideal ya.
2: Ideal.
1: Tapi balik lagi, 21 itu kan apakah si laki-laki ini dalam dirinya sendiri udah siap secara finansial
2: belum, dan sebagainya.
1: Mental ya. Oh, apa-apa.
2: Nah, jadi ternyata ada undang-undang perlindungan anak itu berbeda pandangan, sehingga disinkronkan, lalu akhirnya diambillah kesepakatan bahwa laki-laki dan perempuan disamakan aja usia 19 tahun.
1: Oh, berarti jauh lebih muda lagi nih Pak Ustadz lah.
2: Jadi kalau idealnya 21 dan 19, sekarang perempuan dan laki-laki disamakan 19 tahun.
1: Oh.
2: Itu batas minimal nikah. Nah, batas maksimal ya tentunya gak ada. Sampai usia berapapun
1: anak-anak untuk kawin tuha pun sebujurnya berarti memang gak ada masalah ya Pak Ustadz ya. Tapi justru kawin tuha pun juga adalah fenomena yang sekarang itu juga udah lebih banyak gitu ya. Tapi kalau misalkan dilihat dari segi positifnya kan, kalau kawin tua itu berarti udah siap dari segala macam aspek gitu ya.
2: Nah, jadi dari individualnya kita lihat dari sisi kematangan, kita lihat dari sisi apakah dewasaan itu dari sisi usia.
1: Inggih.
2: Nah, kemudian kita apa, kita tingkatkan lagi solusinya, individu itu harus memiliki apa istilahnya itu, kepercayaan diri.
1: Nah,
2: kepercayaan diri. Makanya Rasulullah SAW mengajak ya kaum pemuda itu dengan sabdanya, ya ma'asyar syabab, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj, fa illam yastati' fa 'alayhi bisawm fa inna lahu wija'. Wahai kaula muda, hendaklah kalian menikah, barang siapa di antara kalian mampu, ya. Nah, itu syaratnya mampu kan?
1: Nggih.
2: Maka hendaklah dia menikah. Tapi jika dia tidak mampu, maka hendaklah dia berpuasa. Sesungguhnya puasa itu bisa menjaga dirinya. Jadi selain usia, kita lihat tadi unsur mudanya. Nah, sifatnya orang anak-anak muda itu kan semangatnya luar biasa, energinya dan sebagainya. Jadi kalau dia mau menikah, maka dia harus menyiapkan dirinya. Menyiapkan dirinya, makanya Nabi itu menggunakan kata manistotah.
1: Apa itu artinya,
2: barang siapa mampu. Nah, jadi itu dorongan sebenarnya. Dorongan supaya bagaimana saya ini mau menikah, Ustaz, maka mampukan dirimu dulu. Saya sanggup gak mengurus diri saya sendiri? Bagaimana saya bisa mengurus orang lain sedangkan diri sendiri saja gak bisa? Nah, jadi kita disinilah dalam pendidikan itu biasanya SMA itu udah diajarkan berbagai skill. Baik itu seni, baik itu olahraga, baik itu kemampuan intelektual kan. Makanya dibikin karena semacam lomba-lomba. Ada lomba basket, ada lomba tari, menyanyi, kemudian ada lomba pidato dan sebagainya. Nah, itu untuk menggodok sekaligus memberikan motivasi kepada anak-anak muda ini untuk menjadikan dirinya mampu. Jadi individu itu secara luar dia harus menyiapkan dirinya dengan berbagai skill, kemampuan. Nah, lalu dari dalam dirinya Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ankihul ayama minkum wassalihin min ibadikum iyakunu fuqara yughnihimullahu min fadlihi. Hendaklah kalian menikahkan

0: Tuhan ini untuk menikahkan mereka.
1: Ya.
0: Untuk menikahkan mereka, walaupun mereka sebenarnya tidak mampu, mereka itu miskin dan sebagainya. Jadi ayat ini ada dua nasihat. Nasihat yang pertama, orang-orang individu yang tidak enggan menikah tadi, hendaklah menikah. Kenapa? Karena Allah jamin. Kalau kamu merasa diri kamu tidak mampu, Allah jamin kamu akan bisa mampu apabila kamu menikah. Nah, sisi lain, ayat ini mendorong masyarakat. Ya, masyarakat untuk membantu orang-orang jomblo ini untuk bisa nikah. Dibantu, ya. Jangan dipersulit.
1: Tinggi.
0: Nah, baik itu mempersulitnya dalam sisi pesta perkawinannya, kriteria orangnya, dan ini kita mulai agak khawatir juga.
1: Kenapa ya. Itu Pak Ustaz?
0: Di masyarakat kita, misalnya kita di Kota Banjarmasin misalnya, saya mencoba bertanya-tanya berapa biaya habis nikah, itu rata-rata 100 juta ke atas.
1: Iya, betul.
0: Nah, sementara kan mencari pekerjaan aja sekarang ini, gaji untuk OMR aja hampir susah didapatkan.
1: Iya, betul.
0: Padahal OMR kan ini sudah standar minimal oleh pemerintah, seorang pekerja itu digaji dengan dana kurang lebih sekitar 2 jutaan atau 3 juta.
1: Mm-hmm,
0: itu adalah standar paling kecil kan OMR itu,
1: Inggi.
0: Paling rendah lah. Nah, tapi pada kenyataannya di masyarakat ada yang gajinya jauh daripada OMR.
1: Betul, wirausaha, nah, wira swasta
0: ya,
1: gitu yang, ya Pak
0: Ustaz. Iya, enggak sanggup lah sebenarnya dia nikah. Masa iya 100 juta itu habis hanya untuk satu hari? Hanya untuk pesta satu hari. Nah, oleh karena itu dalam sisi agama kita udah alhamdulillah bagus. Saya karena kerja di kantor urusan agama, saya sambil lihat-lihat itu dokumen-dokumen para calon pengantin itu, selama berapa tahun saya ini baru menemukan satu aja yang, atau dua lah, dua yang pemudanya sukses.
1: Oh.
0: Jadi ada yang maharnya itu 500 juta.
1: Wow, maharnya 500 juta. Ini kayaknya memang
0: plus setengah kilo emas.
1: Waduh.
0: Ternyata saya baca sampai saya melepaskan kacamata, musut mata aja rombanya lah. Kenapa? Namanya hartawan.
1: Oh, namanya hartawan.
0: Iya, jadi itu luar biasa saya bilang ini.
1: Iki.
0: Nama sesuai dengan kemampuannya. Nah, yang satu lagi itu luar biasa juga, mungkin banyak orang kenal sama dia sebenarnya.
1: Mm-hmm.
0: Jadi dia waktu nikah itu dia punya filsafat 555. Itu apa itu 55? 5 juta maharnya $5,000.
1: Wah,
0: 50 gram emas. Wah, luar biasa sih bilang.
1: Luar biasa itu Pak Ustadz lah.
0: Nah, jadi kalau rata-rata itu seperangkat alat sholat, maharnya 200 ribu, 100 ribu, atau kadang-kadang menggunakan angka-angka cantik. Ya, saya tanya, buat kenapa sih jadi maharnya 1.900.000 atau 2 juta sekian sekian sekian gitu.
1: Ya.
0: Sampai kadang-kadang ada ujungnya sampai 6 rupiah.
1: Oh, 006 kayak gitu ya Pak Ustadz ya.
0: Saya sering nanya, 6 rupiah di mana kamu cari, dapat nggak? Udah Ustaz punya katanya. Di mana sih dapatnya? Oh, di sebuah platform katanya. Oh, alhamdulillah saya bilang, penting kamu kalau ngomong itu harus ada. Jadi
1: alasannya
0: enggak harus ada itu anunya, maharnya yang disebut, karena mahar itu hukumnya wajib.
1: Oh, berarti kada boleh tertinggal satu nominal pun atau salah nominal itu kada boleh berarti ya Pak Ustaz ya.
0: Jadi misalnya 2.310.000. Lalu digenapkan 10.000 misalnya, enggak boleh.
1: Oh, salah sebut misalkan juga ya Pak Ustadz ya.
0: Jadi oleh karena itu kalau menentukan mahar itu harus betul-betul jelas. Jadi mahar itu ada dua sisi atau dua jenis. Jenis pertama jasa, yang kedua uang. Nah, jadi alhamdulillah kita rata-rata dengan uang. Nah, kalau aku pinang kau dengan surah Ar-Rahman, itu bukan dibacakan tapi diajarkan karena jasa. Nah, kalau seperangkat alat sholat, kan ada yang viral itu, seperangkat alat sholat berarti masjid ikut katanya. Nah, oleh karena itu saya membetulkan kata-kata itu dengan ucapan misalnya seperangkat keperluan sholat. Keperluan kan mukena, sejadah, kita tambah lagi tasbih sama Al-Quran. Nah, jadi

0: kita harus menguatkan kemampuan kita. Nah, lalu yang ketiga, bikinlah standar itu yang realistis.
1: Okay.
0: Ya, ada orang yang saya agak geli sih dengarnya, tapi dia ternyata serius. Dia bilang, saya mau cari cewek tinggi, putih. Oh bagus, saya bilang kalau tinggi putih masih banyak lah. Tidak punya tai lalat katanya. Tai lalat, kenapa saya bilang aku ada kriteria tidak ada tai lalat. Tai lalat itu bagus kan, apalagi di dagu kan. Jadi cantik sebenarnya. Enggak, katanya tidak suka. Nah, jadi enggak realistis menurut saya itu. Tai lalat itu malah bagus sebenarnya. Dan apalagi saya mau begini, tapi dia sendiri tidak seganteng yang dia cari ceweknya. Jadi harus kita seimbang. Jadi kalau kita merasa diri kita ganteng, ya carilah yang cantik. Ya, kalau seperti kata Agim kan, jangan pilih istri yang lebih cantik dari cantik sekali, nanti dikira orang kita jadi supir.
1: Oh, paham.
0: Ini enggak seimbang. Nah, jadi ada istilah dalam bahasa pernikahan itu namanya sekufu kan.
1: Sekufu.
0: Iya.
1: Artinya tuh apa, Pak?
0: Arti sekufu itu seimbang. Nah, seimbang dari sisi fisik, wajah ya, si cantik sama si ganteng. Seimbang dari sisi status ekonomi.
1: Iya.
0: Ya, jangan sampai jomblang, satu kaya raya, satu miskin banget. Walaupun bisa sih terjadi itu, tapi agak jadi kendala dalam kehidupan mereka nantinya. Yang satunya misalnya bangsawan.
1: Ya.
0: Satunya orang biasa.
1: Makanya market cilata
0: kan,
1: gitu ya.
0: Iya, kayak yang sering kita dengar itu kan, yang lagi ribut-ribut itu kalau perempuannya itu syarifah, ya, atau keturunan Rasulullah, yang si suaminya orang biasa. Nah, itu kan sering menjadi masalah. Karena apa? Karena tadi tidak sekufu. Nah, yang unik itu di masyarakat kita ada orang, katanya orang hulu sungai dengan orang Banjar itu bisa kada cocok dan sebagainya. Nah, jadi hal-hal yang semacam itu perlu juga dipertimbangkan supaya kita tidak membuat standar terlalu tinggi yang nanti mengakibatkan putus asa. Jadi akhirnya nggak mau. Ya, saya nggak mau menikah sih. Kenapa? Karena saya nggak ketemu dengan pasangan saya.
1: Ya.
0: Nah, itu kan masalahnya. Jadi oleh karena itu ikutilah petunjuk Rasulullah. Jadi Rasulullah SAW itu memberikan kepada kita apa istilahnya, kriteria calon suami dan kriteria calon istri. Nah, untuk calon istri misalnya, Nabi bersabda, al-mar'atu tunkahu li arba'in. Wanita itu dinikahi dikarenakan empat hal. Yang pertama, lima lihat hartanya. Yang kedua, li hasabiha, keturunannya. Yang ketiga, li jamaliha, karena cantiknya. Yang keempat, karena agamanya. Lalu Nabi membimbing kita, fadhfar bidzati din taribat yadak. Raihlah yang beragama, itu lebih kamu beruntung. Nah, jadi para ulama mengkaji hadis ini bahwa kenapa Rasulullah tidak meletakkan kriteria pertama agamanya? Kok ditaruh di nomor 4?
1: Iya.
0: Nah, jadi ternyata setelah didalami itu urutannya sesuai dengan daya tarik kita terhadap istri. Jadi kalau calon istri. Jadi kalau si seorang laki-laki mau menikah, itu biasanya dia melihatnya, ini calon istri saya anak orang sugih kada?
1: Iya.
0: Tajir enggak katanya anunya apa bokapnya. Jadi yang mudah tertarik itu kita biasanya melihat dari sisi, baik itu penampilannya, oh ini anak rapi banget, oh ini cantik. Nanti kita tunggu lagi dia naik motor apa, atau naik mobil ga?
1: Wah, mobilnya ganti-ganti ga?
0: Iya. Nah, terus nanti dibututin kan, begitu tahu rumahnya, oh ternyata rumahnya besar. Nah, itu memang daya tarik manusia secara alami. Jadi kita tidak boleh menganggap, wah ini mata duitan nih si cowok nih, cuma mau kayanya saja.
1: Iya.
0: Nah, justru dalam Islam itu nggak apa-apa, nggak masalah. Yang nggak boleh itu kita kalau membohongi, itu yang nggak boleh, menipu.
1: Oh, paham. Misalkan dia adalah orang yang berasal dari keluarga biasa-biasa aja,
0: mengejar cewek yang yang kaya dengan tujuan mau menguasai kekayaannya misalnya, itu nggak boleh. Tapi kalau misalnya istilah bahasa Banjar itu umpat batang timbul katanya. Istilah umpat batang timbul itu kan
1: mencari peruntungan nih lah ceritanya, gitu ya.
0: Kita bantu hidupkan ya, kan enak juga kalau mertua orang kaya, kalau kita suatu saat lagi bokeh atau kepepet kan bisa minta bantu.
1: Atau perlu gawian misalkan gitu ya, Pak Ustadz ya.
0: Dan itu difahami oleh masyarakat kita. Saya senang sekali masyarakat Banjar Sekalsel lah itu bijaksana memandang anak-anak muda itu. Bahkan ada di daerah-daerah tertentu yang si cowok ini karena dia baik ya, itu calon mertua malah menawarkan, mau gak kamu nikahi anak saya? Kenapa om? Nanti kamu kalau nikahi dia, terus toko saya sudah ada, barang udah penuh, tinggal kamu jualan aja sih sama istri kamu. Nah ini kata orang itu ciri khas orang Kalsel, orang Banjar. Kalau di daerah lain gak tentu. Jadi makanya ada orang-orang yang kalau kami di KUA itu istilahnya kami ciri-i. Jadi kalau orang ini laki-laki dari daerah luar daripada Kalsel, itu kami agak mendalam interogasi enggak juga sih sebenarnya.
1: Mencari tahu lah ya.
0: Iya, mencari tahu. Ini benar-benar enggak dia mau nikah. Jangan-jangan dia memasukkan datanya, dia punya istri di luar pulau. Tapi dia ngakunya bujangan mau menikah orang Banjar. Nah, mungkin ada tujuan-tujuan semacam itu. Nah, jadi kebaikan-kebaikan ini ternyata ada orang-orang yang memanfaatkan. Oleh karena itu kami harus teliti. Jadi nanyakan sih.
1: Teliti lagi ya, ya dalam
0: ditanyakan mencari si istrinya, kamu tahu enggak ini suami kamu nih, calon suami kamu nih, dia tujuannya harta kamu dan sebagainya. Kalau dia bilang saya rela, enggak apa-apa. Saya tahu itu enggak apa-apa. Nah, jadi standar biasanya pada umumnya manusia itu mencari yang istri yang sudah memiliki kedudukan ekonomi yang lumayan. Atau istilah umumnya itu cari bini yang pintar cari duit katanya.
1: Oh, independent woman bahasa kerennya gitu ya Pak Ustadz ya.
0: Tapi kalau Cak Lontong gak mau dia bilang.
1: Kenapa tuh Pak Ustadz?
0: Katanya kalau istri pintar cari duit katanya susah sekali. Kalau disimpan duit katanya sampai disimpan di sepatu aja ketahuan.
1: Oke.
0: Kira gak cari duit, pandai cari duit, kira pandai bekerja ternyata. Di mana saja suami nyimpan nih uang, dapatnya dia.
1: Dapatnya aja, cari duit ya. Oke, Pak Ustadz, mungkin kita akan jeda sebentar ya Pak Ustadz ya. Sebelum kita lanjut dan sana perempat. Nah ini khususnya untuk Buan Pian yang mungkin lagi ada rencana dan juga punya prospek nih ke depannya terkait hubungan dan sana perempat. Ya berujung untuk menikah gitu ya, demi mencari halal dan sah gitu dengan pasangannya. Dengarkan terus dan sana Hikmah Subuh edisi hari ini, karena kita masih akan membicarakan tentang fenomena menjomblo tentunya, terkait juga dengan agama Islam. Jangan kemana-mana, tetap bersama dengan Lun Kianan jadi Hikmah Subuh edisi hari ini. Tetap bersama di RRI Perempat, Suara Budaya Banjar.
2: Kami percaya bahwa setiap hasil yang kami ciptakan adalah komitmen dari tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan, dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir, kreativitas, serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Dengan kekuatan daya siar, kami pancarkan segala bentuk informasi dan keindahan Indonesia ke segala penjuru dunia. Mewujudkan Indonesia bersatu, berdaulat, rakyat sejahtera, Indonesia maju.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
4: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store. Aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Suara Budaya Banjar.
1: Dang Sanak Perempat, seluruhnya dimanapun bebuan pian berada, masih bersama dengan Ulun Kian dalam Hikmah Subuh. Solusi Islam dalam mengatasi fenomena menjomblo. Kita dengarkan tausiahnya kembali dari Ustadz Haji Asfiani Nur Hasani LCMH ya. Pak Ustadz, di segmen pertama tadi kita sudah panjang lebar, mulai dari idealnya menikah tuh umur berapa gerang, imbah itu pulang permasalahan biasanya memilih jodoh tunang kayak apa. Jadi dicari tadi tuh yang sakufu atau safuku?
2: Sakufu.
1: Sakufu. Sakufu artinya seimbang gitu ya Pak Ustadz ya. Nah, mungkin karena Pak Ustadz masih ada materi tausiah yang akan disampaikan, kita juga punya beberapa pertanyaan. Mungkin boleh dilanjutkan terlebih dahulu sebelum nanti Ulun ajukan beberapa pertanyaan ke pian ya terkait tema kita di pagi hari ini. Silakan Pak Ustadz dilanjutkan terlebih dahulu.
2: Kita tadi mengkaji hadis Nabi bahwa seorang laki-laki itu bisa memilih istri karena hartanya. Nah, yang kedua karena keturunannya. Nah, keturunan itu diartikan tadi satu circle. Jadi misalnya kalau keluarga kita itu adalah keluarga orang berkecimpung di bidang politik, itu cocok mencari calon istri orang-orang di bidang politik. Kalau di ekonomi seperti itu, kalau di agama begitu juga. Makanya kalau kita memperhatikan para kiai itu kan anaknya kan Gus. Nah, Gusnya pasti cari yang apa nengnya atau artinya putri daripada seorang kiai juga. Nah, lalu yang ketiga cantik. Nah, cantik itu ternyata standar nomor tiga. Karena cantik fisik itu tidak tentu kecerdasan, membawa kecerdasan dan menyenangkan. Nah, oleh karena itu di standar nomor tiga. Yang terakhir agama. Nah, kenapa jadi agama terakhir? Karena yang agama ini harus nyantol dengan salah satu di tiga tadi. Kalau dia punya kekayaan, biasanya orang kaya itu ada rasa sombong, rasa lebih tinggi daripada orang lain. Tapi kalau dia beragama, maka dia jadi orang yang sederhana, orang
1: rendah hati gitu ya Pak Ustadz ya.
2: Nah, begitu juga kalau orang bangsawan atau orang yang mulia dibandingkan dengan calon suaminya misalnya, calon istrinya yang rendahan, dia juga akan minder dan sebagainya, susah hidupnya mereka nantinya. Tapi karena agama maka baik. Nah, begitu juga si cantik. Ya, si cantik itu akan terbimbing, dia jaga dirinya karena agamanya. Nah, lalu kriteria si suami. Itu kalau kriteria suami itu satu kata aja daripada Rasulullah, idza atakum man tardona dinahu wa khuluquhu fazawwijuh. Bila melamar salah satu daripada putri kalian itu seorang laki-laki yang agamanya dan akhlaknya bagus. Dan akhlak dan agama tidak boleh terpisah, tidak mungkin terpisah. Jadi kada mungkin kalau orang itu rajin sholat tapi kelakuannya mabok misalnya, atau kelakuannya perilaku-perilaku yang jelek. Nah, jadi itu otomatis include. Kalau orang gak rajin sholat, maka pertanda bahwa dia ini bertanggung jawab. Kalau dia itu rajin sholat, maka ini pertanda bahwa dia akan melindungi istrinya dan menyayanginya.
1: Nah, apalagi kalau misalkan rajin sholat kan berarti bisa dibilang, oh dia bisa memandu istrinya nanti ya, nih nanti gitu memimpin. Ya karena dia kan dirinya udah terarah duluan gitu ya Pak Ustadz ya.
2: Jadi kalau kami di KUA itu memotivasi calon-calon pengantin itu dengan kami tes ngajinya. Jadi kami bilang ini tes ini tidak ada hasilnya nanti lulus atau tidak lulus, tapi sebenarnya memberikan motivasi. Kalau tadi bacaannya bagus, alhamdulillah ditingkatkan. Kalau bacaannya jelek, maka dikatakan ini bacaan kamu jelek banget nih, perbaiki diri kamu, persiapkan diri kamu menjadi imam yang baik. Nah, jadi itu tadi apa istilah solusi Islam dalam individu. Nah, lalu terakhir kita ambil yang untuk masyarakat. Masyarakatnya dimulai masyarakat yang dekat, ayah, ibu, tante, paman dan sebagainya. Jadi jangan dibikin stres si jomblo ini. Kapan kawin? Kalau ketemu kapan nikah?
1: Itu biasanya keluarga kayaknya ya Pak Ustadz ya.
2: Termasuk mungkin kalau teman-teman jarang sih, kebiasanya keluarga besar itu. Nanya-tanya. Bahkan saya pernah dengar itu saking apa dia apa mungkin tertekannya sampai membunuh orang yang nanya-nanya dia kapan nikah. Ya janganlah. Jadi kalau ada yang jomblo ditanya dulu, kamu sudah
1: ada pasangan belum?
2: Sudah ada pasangan belum?
1: Oh, berarti normalnya gitu kali ya Pak Ustadz ya. Karena kan banyak orang tuh mau tanya, biasanya berkumpul keluarga, basa basinya itu biasanya kata orang tuh basa basi yang terlalu basi nih. Wah, udah ganal ikam ih, sudah nikah kah? Bebila nikah kah? Karena nikah ketuhaan nih, padahal kita kan gak tahu nih yang dihadapi orang ini. Misalkan ini menjomblo karena memang sial tarus kah dapat bebinian karena karena dapat tarus kah?
2: Kita ada alasan kan mungkinnya.
1: Iya betul.
2: Jadi dan sebagainya.
1: Lebih baik dipancing dulu, ditanya dulu, tanya sudah bisa pasangan kah pian?
2: Nah, kenapa tante? Nih saya ada calon. Nah,
1: asik.
2: Ini orangnya cantik. Kamu mau lihat dulu apa gimana?
1: Hei, manis. Nah,
2: jadi nggak apa-apa sih tante jadi mak comblang kan bagus itu.
1: Betul. Karena kan
2: jadi
1: baik
2: juga. Jadi wawasan kan. Kalau dia bilang enggak tante, saya lagi sibuk kerja. Buat apa kamu kerja-kerja terus nanti enggak ada bahagianya?
1: Iya, itu mengingatkan juga ya Pak Ustadz ya.
2: Kadang-kadang kita kalau kerja itu gila kerja kadang-kadang ya.
1: Jujur, sampai kita tuh kan ingat lagi. Bahkan mungkin saking jumawanya dengan prestasi bekerja, dengan karir, kayaknya aku kan perlu pasangan deh.
2: Sampai saya pernah ketemu anak-anak itu. Sampai kamu kenapa sih kok muda sekali pada di bawah usia 30 udah darah tinggi? Kenapa sih kamu sih? Saya Ustaz kerjanya sampai 2:30 malam. Astagfirullah. Tiap hari. Iya, tiba. Berapa sih gaji kamu? Sekian Ustaz. Wah, itu enggak work it, saya bilang. Saya ini pernah juga seperti kamu muda. Saya pernah kerja yang kayak hampir 24 jam itu, tapi saya bilang hanya 3 hari 2 hari, tapi work it. Lumayan saya bilang gajinya. Jadi kita boleh kerja sekali-sekali gila-gilaan, tapi hasilnya besar. Tapi kalau terus-terusan ya tentu kamu akan rugi kesehatan. Buat apa kamu mengumpulkan uang tapi toh nanti dibayarkan untuk obat, ke dokter dan sebagainya.
1: Iya betul, padahal kan duit yang dicari apalagi ketika kita bekerja. Ya salah satunya untuk yang belum berkeluarga ya Pak Ustadz ya, terlebih laki-laki. Itu pasti jadi tabungan, ini buat ku nikah nih.
2: Iya, jadi itu. Jadi kita, jadi keluarga itu harus membantu.
1: Iya.
2: Dan dalam Islam suatu hal yang baik kalau si ayah nih punya anak putri misalnya
1: tinggi,
2: dia lihat ada cowok ganteng atau cowok cerdas, ada potensi lah,
1: akhlaknya baik, adabnya baik gitu ya,
2: bagus. Dia nanya, kamu udah nikah nggak? Oh belum pak. Kamu mau nggak nikah dengan anak saya? Oh itu kalau di masyarakat dianggap itu meremehkan perempuan katanya. Maksud diobrol-obrol, bukan obrol-obrol, anak manusia kan bukan barang.
1: Inggi.
2: Nah, apa contohnya siapa? Sayyidina Umar radhiyallahu anhu ketika anaknya Hafsah itu diceraikan oleh suaminya, dia tawarkan kepada Sayyidina Ali, kata Sayyidina Ali, saya enggak boleh punya istri lagi kan. Inggi. Sudah paling mulia anaknya Rasulullah. Terus dia tanya lagi, Usman enggak mau menikah? Sayyidina Abu Bakar mau enggak mau nikah? Karena Sayyidina Abu Bakar diam. Kenapa Sayyidina Abu Bakar diam? Karena dia mengetahui bahwa Rasulullah menginginkan si Hafsah anaknya Sayyidina Umar untuk dinikahi. Nah jadi kan gak masalah itu. Nah yang terakhir, baik itu individu ataupun masyarakat sekitar, mari kita bantu anak-anak muda kita untuk menikah. Jadi tadi yang pertama, jangan maharnya ataupun pesta perkawinannya jangan kita tinggi-tinggi.
1: Iya.
2: Ya, langkah bagusnya kalau misalnya habis 100 juta, ya mungkin 20 juta, 40 juta lah cukup rasanya. Nah, jadi kan lumayan, taruhlah separohnya, 50 juta lah pernikahan, menurut saya udah lumayan itu.
1: Betul.
2: Nah, 50 jutanya kan bisa jadi modal itu. Modal kerja mereka atau mungkin mau dagang dan sebagainya.
1: Iya, untuk kan menghidupi ke depannya gitu ya Pak Ustadz ya.
2: Nah, jadi kita harus bijaksana dalam membantu anak-anak kita. Apalagi sudah jadi budaya kita. Alhamdulillah tadi kan ada orang tua yang membantu calon menantu sekaligus anaknya, bagaimana mereka bisa membangun rumah tangga mereka dengan ekonomi yang bagus dan sebagainya.
1: Betul.
2: Termasuk yang kita sering melihat itu, mertua itu gak mengizinkan menantu itu untuk pindah rumah nyewa sendiri. Kamu di rumah saya aja. Nah, apa maksudnya? Maksudnya biar mereka bisa
1: kontrol mungkin dan
2: kontrol
1: juga
2: keuangan. Sekaligus juga mungkin si cewek mungkin dia perlu juga belajar sama mama masak gimana, melayani suami bagaimana. Jadi ada konsultan di sampingnya kan lebih mudah tuh, pembimbing. Nah, jadi ini kita butuh sekali masyarakat untuk membantu yang jomblo-jomblo ini segera menikah. Diawali dari pertanyaan, kenapa kamu jomblo? Oh, begini-begini, masalah ekonomi, masalah kurang percaya diri dan sebagainya. Nah, kalau misalnya mentok juga segala-galanya sudah diusahakan, tapi kata orang tuh kalau udah patah itu susah di patah hati itu susah dikembalikan lagi.
1: Iya, susah.
2: Maka kembalilah pada Allah yang memiliki hati kita. Maka kita ucapkan ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinika wa ala ta'atik. Wahai yang membolak-balikan hati, tetapkanlah hatiku kepada agamamu dan taat kepada engkau. Kan taat kepada Allah adalah perintah Allah, nikahlah kalian. Maka kita menikah taat kepada karena Allah. Jadi kita menikah itu bukan status sosial, tapi menikah itu adalah ibadah ya, yang kita laksanakan hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Tentunya ketika kita punya istri, punya anak, tanggung jawab lebih besar dibandingkan kita masih menjomblo. Maka kita katakan setiap suapan ya Nabi SAW, setiap suapan yang kuberikan kepada istrimu, suapan nasi, setiap suapan itu adalah sedekah daripada dirimu. Jadi bukan beban, justru itu adalah ibadah kita yang luar biasa ya. Yang jar orang Banjar, ibadah kada terasa dan ibadah nikmat. Kalau baca Quran masih susah lah kita ya, kalau atau berdiri salat 1000 rakaat agak berat.
1: Nah, aduh,
2: ini nikah ibadah paling mudah dan paling nyaman insyaallah. Apalagi ditambah dengan kebahagiaan nanti kalau punya anak, setiap anak yang lahir dari diri kita lalu dia mengenali Allah, dia mencintai Rasulullah, dia bisa sholat, nanti dia bisa bergaul dengan masyarakat dengan baik, maka itu selalu pahala mengalir pada dirinya. Jadi andai kata kita gak banyak ibadah tapi kita meninggal dunia punya anak yang soleh, itulah doa anak soleh. Masya jadi Allah. Tidak mesti dia ya Allah Rabbi ighfirli wali walidayya, enggak. Setiap dia berperilaku baik karena bimbingan ayahnya, maka si ayah dapat begitu juga.
1: Oh, paham. Berarti tidak mesti berbentuk Rabbi Firli Wali Walidaya ya, setiap sholat, tapi apa yang diikuti anak dan itu adalah hal yang positif, dan ajaran dari orang tuanya, maka otomatis orang tuanya pun juga akan dapat aliran pahala gitu ya Pak Ustadz ya.
2: Bahkan yang unik itu pernah saya ditanyakan oleh teman saya, Ustadz Syekh, salah satu ulama dari Mekah, Syekh, ada anak begitu dia lahir ayahnya nggak pernah membimbing dia
1: sama sekali gitu, sama ya sekali, Pak Ustadz,
2: jadi hilang
1: ya?
2: Lah nggak tahu. Lalu ketika ayah, ketika dia mau menikah atau dia ketika sukses, datanglah ayahnya minta bantu.
1: Ini kayak di sinetron iya, nih ceritanya nih.
2: Terus dia bilang, ayah nggak pernah bantu saya, ngapain saya bantu ayah.
1: Iya. Yang
2: luar biasa jawaban Syekh ini. Jadi kata Syekh, seharusnya kalau dia mampu bantulah ayahnya. Tapi Syekh dia gak pernah berperilaku baik sama anaknya. Dia bilang, dia lahir aja karena, kan lahir kita di dunia karena hubungan suami istri, ayah sama ibu kita kan. Kalau ibu nyatalah dia mengandung 9 bulan dan susahnya. Ya, kalau si ayah apa sih susahnya? Tapi justru beliau mengatakan, justru karena ayah kamu adalah sebab hidup kamu di dunia ini adalah nikmat Allah yang terbesar. Kamu gak bakalan bisa balas. Walaupun kamu bisi uang beratus miliar, kata beliau, untuk menggantikan jasa ayah itu gak bisa. Nah, oleh karena itu, berbaik sedikit daripada ayah itu, kepada ayah kita, membantu dia, memberi, mendoakan dia, itu adalah nikmat Allah yang luar biasa bagi kita. Dikembalikannya juga bagi ayah, punya anak, tolong dijaga anaknya supaya banyak pahala ibadah yang mendekatkan diri kepada Allah.
1: Ah, boleh dong Pak Ustadz, ada satu pertanyaan mungkin ya yang bisa dibantu dijawab nih Pak Ustadz. Jadi begini Pak Ustadz, sekarang itu lagi ramai nih fenomena, sendiri itu lebih tenang daripada salah pilih pasangan katanya. Nah, Pak Ustadz, bagaimana dalam Islam memandang rasa trauma atau kekhawatiran berlebih dalam membangun rumah tangga, atau bahasa anak mudanya sekarang fear of commitment. Nah, seperti apa tuh pandangan Islam dalam menenangkan dan juga mungkin memberikan apa ya gambaran lah kepada orang-orang yang mungkin takut atau punya kekhawatiran dalam membangun sebuah komitmen apalagi rumah tangga. Ya. Silakan Pak Ustaz.
2: Hal ini sebenarnya menjadi alasan kuat sebenarnya. Alasan kalau artinya menjadi alasan
1: ya,
2: dia enggak mau apa? Enggak mau nikah. Tapi ada tapinya lah. istilahnya itu lebih baik bergerak daripada kita berhenti. Lebih baik salah langkah daripada tidak melangkah sama sekali. Nah, itu bahasanya. Jadi kita kalau udah dapat calon pasangan, maka dalam Islam itu yang pertama kita diharuskan untuk memandang dia. Karena dari pandangan itu, itu akan merubah tadi rasa putus asa tadi, akan merubah karena kita ini masing-masing punya aura. Punya aura positif. Kita ketika melihat seseorang, seringkali kita ketemu sama orang, gak pernah ketemu sama dia, jadi kayak saudaraan. Assalamualaikum, waalaikumsalam, bro.
1: Udah cocok ya?
2: Cocok ngomongnya itu luar biasa. Nah, jadi itu satu dulu. Jadi jangan-jangan Rasulullah bilang kan, al-arwahu junudun mujannadah, ma'talafa mina atalaf, ma'talafa mina atalaf. Roh-roh kita ini seperti tentara-tentara. Yang angkatan laut gabung dengan angkatan laut. Yang angkatan darat sama gabung angkatan darat. Gak mungkin dia nyampur.
1: Iya.
2: Nah, jadi begitu juga ketika roh kita ini ternyata orangnya suka humor, pasti ketemunya dengan orang suka humor. Yang ada yang ketujuh serius aja membahas tentang politik lah apalah. Ini ketemunya dengan orang-orang kayak gitu juga. Nah, jadi kita jangan enggan dulu. Jadi perluas aja silaturahmi kamu. Jadi kalau caranya tuh perluas dulu silaturahmi, bergaul dengan banyak komunitas, memahami ini begini orang cara berpikirnya begini. Nah, maka kita mulai ada gambaran positif. Kita pasti ada ketemu orang-orang yang cocok-cocok dengan kita. Nah, yang kedua, beserta usaha ini kita berdoa. Ya, doanya apa? Ada doa yang katanya doa jomblo. Dan saya ajar.
1: Aduh, doa jomblo ya.
2: Apa saya, itu, Pak Ustaz? Saya ajarkan sama teman-teman. Alhamdulillah ada beberapa orang yang berhasil. Nah, doanya itu bahasa Indonesia aja lebih mudah ya. Ya Allah, ya Tuhanku, utuslah bagiku seorang laki-laki. Yang biasanya perempuan kan agak susah ya.
1: Iya.
2: Kalau laki-laki kan dia bisa cari. Ya Allah, ya Tuhanku, utuslah bagiku seorang laki-laki yang melamarku. Dan jadikanlah dia suami yang baik. Dan tekukan hatinya untukku. Menekukan hati. Jadi terikat dengan dia.
1: Iya.
2: Nah, tapi yang doa yang hebatnya terakhir nih. Bi alfi alfi la haula wala quwata illa billah. Dengan seribu ribu, artinya berjuta-juta, la haula wala quwata illa billah. Jadi inti doa ini di la haula wala quwata illa billah. Apa arti la haula wala quwata illa billah? Di antara makna la haula itu, kita ini tidak mampu merubah situasi, merubah sesuatu dari jomblo menjadi orang yang menikah.
1: Ya.
2: Dan menikahnya bahagia. Itu bagaimanapun Ustadz ini memberikan nasihat, kalau Allah tidak izinkan, enggak bisa. Makanya kita minta dengan Allah, la haula wala quwata, tidak ada kekuatan. Kita seringkali melihat, oh ini cocok nih jadi calon istri nih.
1: Iya.
2: Oh ini cocok jadi calon suami nih. Itu wajahnya keibu-ibuan dan sebagainya.
1: Oh, tipe kita banar nih lah bahasanya, Pak Ustadz lah.
2: Tapi ternyata ada sesuatu yang menghalang kita. Allahu alam kenapa. Jadi makanya film sinetron itu kan di situ mainnya.
1: Itulah konfliknya gitu ya, Pak Ustadz.
2: Nanti kan akhir-akhirnya kan ketemu dia. Udah lama kita nunggu 2 jam nonton filmnya baru nyambung.
1: Ternyata ketemu dengan cewek yang pertama atau cowok yang pertama gitu ya, Pak Ustadz ya.
2: Tadinya kayak lewat-lewat aja ternyata ketemu. Nah, itulah yang namanya takdir Allah. Nah, jadi takdir itu tidak bisa merubah. Siapapun tidak bisa merubah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka kita minta kepadanya dengan satu juta kali, la haula wala quwata illa billah. Nah, jadi tadi perluas silaturahim, banyaklah berdoa, sekaligus tadi ada usaha, tante, om, kalau ada calon, saya mau diperkenalkan dong. Jadi kita bolehlah. Makanya dalam Islam itu yang enggak boleh itu berduaan.
1: Berduaan ya?
2: Yang enggak boleh. Tapi kalau kita bertiga, berempat enggak apa-apa. Tanya-tanya aja sama dia kan. Lu kuliahnya di mana?
1: Asik.
2: Ya, gimana sih?
1: Pembuka nih ya, Pak Ustadz ya. Pembuka silaturahmi nih.
2: Enggak tahu cocok nanti ya.
1: Oke, terjawab tadi sudah ya. Ini ya untuk pertanyaannya, dan sana perempat, apalagi untuk kalian yang mungkin punya fear of commitment. Jadi lebih baik melangkah daripada tidak melangkah sama sekali gitu ya, Pak Ustadz ya. Baik, Pak Ustadz, mungkin bisa ditutup tausiahan di pagi hari ini. Dan mungkin ada yang ingin disampaikan sebagai penutup juga, dipersilahkan terlebih dahulu, Pak Ustadz.
2: istilahnya menjomblo atau membujang itu dalam Islam tidak suatu yang dilarang, apalagi dengan alasan-alasan yang baik seperti pendidikan, untuk karir mencapai titik tertentu dan batas waktu tertentu. Tapi dalam Islam tidak juga menganjurkan untuk melajang.
1: Ya.
2: Begitu juga tidak menganjurkan kita segera menikah, karena menikah dan melajang tadi sebagaimana hadis Nabi itu berkaitan dengan kemampuan.
1: Ya.
2: Jadi kitalah ukur diri kita, saya mampu enggak? Kalau saya belum mampu, maka saya memampukan diri saya dengan mendekatkan diri saya dengan Allah Subhanahu wa taala, bertakwa kepadanya, menjauhi pergaulan-pergaulan bebas yang negatif atau hubungan yang tidak sehat, seperti yang dilarangnya perzinahan, berdua-duaan, melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah lah,
1: ya.
2: Subhanahu wa taala. Maka kita ketika menjadi orang yang baik, pasti kita akan mendapatkan pasangan yang baik. Dan itu Allah berfirman, at-tayyibatu lit-tayyibin wat-tayyibuna lit-tayyibat wal-khabithatu lil-khabithin wal-khabithuna lil-khabithat. Laki perempuan-perempuan yang baik-baik akan ketemu dengan laki-laki yang baik-baik. Laki-laki yang baik-baik akan bertemu dengan perempuan yang baik-baik. Tapi hati-hati. Laki-laki yang tidak baik akan bertemu dengan perempuan yang tidak baik. Perempuan yang tidak baik akan ketemu dengan orang yang tidak baik juga. Nah, oleh karena itu kita mampukan diri kita menjadi orang yang baik dan orang mulia di sisi Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di sisi Allah, orang yang paling bertakwa. Takwa itu tidak melihat dari posisi berapa uang yang kita miliki,
1: okay.
2: Tidak melihat posisi jabatan kita bagaimana, tidak juga melihat posisi keluarga kita tingginya di mana, status sosialnya, tapi takwa kepada Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang hidupnya sederhana, rendah diri dan selalu mudah bergaul, memberi nasihat, memberi kemanfaat kepada orang lain. Mudah-mudahan kita menjadi hamba-hamba Allah yang Rasulullah sebut khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia itu adalah orang yang paling banyak memberi manfaat kepada orang lain. Mudah-mudahan fenomena menjomblo ini sirna daripada negeri kita, paling kadang bisa diturunkan supaya sebuah negara itu maju dikarenakan individu-individu yang hebat.
1: Oke, baik. Sudah, Pak Ustadz, selesai? Oke, terima kasih banyak, Pak Ustadz, ya. Semoga juga ini untuk para jomblo-jomblo yang ada di luar sana diberikan pencerahan pagi hari ini, Pak Ustadz, ya. Dan untuk yang mungkin takut membuat komitmen lagi, ya kalau takut dan juga masih ada rasa trauma di masa lalu itu wajar, Pak Ustadz, ya. Tapi alangkah lebih baiknya disembuhkan dan juga melangkah untuk mencari jodoh dan pasangan hidup untuk selama-lamanya gitu ya, Pak Ustadz, ya. Amin ya robbal alamin. Baik, dan sana cukup sekian Hikmah Subuh edisi hari ini Senin 7 September 2026. Kita kembali berjumpa di Hikmah Subuh edisi berikutnya setiap hari dari jam 6 sampai dengan jam 7 pagi waktu Indonesia Tengah. Ulun Kian izin pamit undur diri, salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar.
1: Habar Prompat pukul 7 waktu Indonesia Tengah.
2: Dan sana Prompat, rangkaian kemeriahan RRI Fest 2026 RRI Banjarmasin ini terus berlanjut pada Minggu 6 September 2026. Halaman kantor RRI Banjarmasin sejak sore sampai dengan malam hari semarak lawan berbagai kegiatan edukatif dan hiburan masyarakat. Salah satu kegiatan utama RRI Fest kali ini menghadirkan kegiatan bermain bersama, permainan tradisional yang mana sudah diadakan minggu malam kemarin. Agenda ini diselenggarakan atas kolaborasi RRI Banjarmasin, Yayasan Bina Banua Pendamai, serta Gabungan Olahraga Balogo Indonesia atau GOBI Banjarmasin. Masyarakat Banjarmasin antusias dan sanak memainkan aneka permainan tradisional, ada balogo, daku, helma, egrang, lompat tali, serta berbagai permainan tradisional nang lainnya juga. Pendiri Yayasan Bina Banua Pendamai, Siti Nursiah, ini mengapresiasi tingginya partisipasi warga dalam upaya melestarikan warisan budaya lokal tersebut. Siti Nursiah berharap kegiatan kolaboratif ini bisa membangkitkan kenangan masyarakat terhadap permainan tradisional, dan pihak Sidin juga mendorong generasi muda sekiranya lebih mengenal lagi permainan lokal sebagai alternatif positif di tengah arus perkembangan zaman. Demikian Habar Prompat. Pukul 7 pagi waktu Indonesia Tengah, Ulun Kianang sedang bertugas kembali, berjumpa lagi kita di Habar Prompat selanjutnya. Sekian, terima kasih dan salam budaya.

Suka dengan lagu-lagu daerah? Yuk dengarkan setiap hari di 87,7 dan 105,9 FM. Pro4 Banjarmasin, suara budaya Nusantara. Jangan kada ingat, dengar ya kan terus 87,7 dan 105,9 FM. Pro4 Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

Dang Sana Perempat, selamat baisukan, selamat bangun dari tidurnya. Waktu di Banjarmasin sudah menunjukkan pukul 7:13 waktu Indonesia Tengah. Dang Sana Perempat ya, bangun-bangun, jangan sampai telat begawi, jangan sampai telat sekolah, dan juga jangan sampai skip kuliahnya. Dang Sanak bersama dengan Ulun Kian masih mengawani sampai jam 10 pagi waktu Indonesia Tengah. Dang Sanak Perempat ya, selamat datang terlebih dahulu tentunya dalam program yang selalu menemani baisukan Hari Bebuan Pian. Ada Surambi Banua, dan seperti biasanya juga terbagi dalam dua segmen Dang Sanak ya. Segmen pertama Ulun akan mengawani Bebuan Pian dengan suguhan musik-musik Nusantara. Kemudian nanti di segmen kedua akan ditemani dengan suguhan musik-musik Banjar. Dan juga informasi mengenai kebudayaan yang ada di negara kita tercinta, Dang Sanaklah Indonesia. Langsung aja Dang Sanak kita dengarkan lagu Nusantara berikutnya nang mengawani Bebuan Pian di pagi hari. Tentunya sudah Ulun pilihkan, dan semoga lagu pilihannya ini bisa membangkitkan semangat Bebuan Pian seberatan di pagi hari ini. Jangan kemana-mana, tetap bersama dengan Ulun Kian hanya di Perempat FM, Suara Budaya Banjar.

Tahukah Anda? Ponsel lebih kotor daripada toilet. Anda mungkin menganggap ponsel sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Tapi perangkat multifungsi ini mungkin menyembunyikan kejutan yang kurang menyenangkan. Sebuah penelitian terhadap ponsel murid SMP mengungkapkan bahwa gadget ini sangat terkontaminasi oleh bakteri yang berpotensi patogen. Bahkan menurut para peneliti, ponsel menampung bakteri 10 kali lebih banyak dibandingkan mayoritas dudukan toilet.

Dan Sanak Prompat, karena tadi malam itu di halaman RRI Banjarmasin tentunya ada yang namanya bermain bersama. Oleh karena itu di Baisukan hari ini ulun handak membahas beberapa macam permainan tradisional yang ada di Indonesia. Dan Sanak Prompat ini sebagai bentuk kita kembali nostalgia, kembali mengingat pulang kira-kira permainan apa dan apa nama permainannya, permainan masa kecil kita, permainan tradisional Dan Sanak Prompat ya. Ini memang macam permainan tradisional wayah ini tuh sudah jarang dimainkan oleh anak-anak khususnya, karena memang wayah ini bubuannya tuh sudah mengenal yang namanya gadget daripada bersosialisasi. Jadi bersosialisasinya tuh lewat gadget, apalagi tuh ada Roblox, ada PUBG lah, karena ada ML apa segala macam. Wah, pokoknya di sana itu sudah jadi tempat sosialisasi anak zaman wayah ini lah. Jadi permainan tradisional asli Indonesia sendiri ini beragam dan sanaklah, dan bahkan setiap daerah itu pasti berisi minimal satu permainan tradisional yang rancak dimainkan lawan anak-anak yang ada di daerah tersebut. Nah, jadi kita akan mulai dari yang pertama dulu, macam permainan tradisional yang mungkin salah satunya Bubuan Pian pernah mainkan di zaman masih anak-anak. Yang pertama ada Gobak Sodor. Nah, ini adalah salah satu permainan yang bahkan di pelajaran PJOK pun ada nih, macam permainan tradisional yang mana populer di Indonesia pertama, Gobak Sodor. Jadi sebelum melakukan permainan yang satu ini, Dang Sanak, para pemain itu terlebih dahulu harus mengolah garis kotak-kotak yang kaina akan menjadi daerah salah satu kelompok saat menjadi penjaga. Nah, umumnya permainan ini dibagi menjadi dua kelompok, Dang Sanaklah, di mana setiap kelompok minimal jumlahnya itu 3 orang, jadi tidak boleh di bawah 3 orang. Nah, satu kelompok itu bertugas sebagai penjaga kotak atau daerah tersebut, sementara kelompok lainnya yang disebut penyerang harus bisa melewati daerah tanpa bersentuhan dengan kelompok penjaga. Jadi permainan ini makin ramai lagi nih apabila penjaganya itu Dang Sanakai berusaha gesan menangkap kelompok yang menyerang masuk ke dalam kotak tersebut. Sementara kelompok penyerang ini berusaha menghindarinya. Nah, apabila penyerang itu bersentuhan atau dijapai langsung dengan penjaga kotak, maka harus bergantian sebagai penjaga. Ini terakhir ulun mainkan waktu ulun pengabdian ke desa Demon Kedesala di tahun 2022. Aduh, lawas banar sudah ya. 2023, 2024, 2025, 2026, 4 tahun lamanya ulun sudah kada memainkan dan tidak bertemu lagi dengan yang namanya Gobak Sodor. Tapi tadi malam Gobak Sodor juga ada Dang Sanak Prompat ya di halaman RRI Banjarmasin, tentunya dalam RRI Fest 2026 bermain bersama. Lanjut yang berikutnya. Nah, kalau yang satu ini masih lumayan rancak nih ulun melihat nih. Bahkan bebinian wayah ini pun juga masih ada yang main lompat tali karet. Jadi memang lompat tali ini adalah macam permainan tradisional Indonesia yang umumnya rancak memang dimainkan oleh anak bebinian. Jadi jumlah pemain lompat tali itu minimal 3 orang, dan sana kadang mungkin 2. Karena kalau misalkan cuma 2, berduanya mengikuti tali, siapa yang lompat? Jadi di mana 2 orang pemain itu membentangkan dan memegang tali, sementara pemain lain itu harus melewati atau melompat tanpa menyentuh tali tersebut. Nah, jadi aturannya kayak apa? Aturan permainan ini yaitu 2 orang memegang tali mengatur tingginya tali setinggi lutut. Imbah itu pelompat harus berhasil melewati tali tersebut. Apabila si pelompat ini tuh berhasil melewati tali Dang Sanak, maka tinggi talinya akan dinaikkan menjadi separut sedada sampai dengan di atas kepala. Tapi apabila pelompat tali gagal melewati, maka bebuannya itu harus bergantian memegang tali. Rami sebujurnya, dan ini adalah permainan yang rancak mengolah batis teslahu, batis ngejengkleknya itu. Karena memang kan lompat lah. Dan ulun terakhir melihat permainan lompat tali ini di daerah ulun waktu ulun masih main itu zaman ulun masih kelas 4 atau kelas 5 SD. Kayaknya zaman kelas 5 SD deh. Kelas 5 SD itu ulun 2012-2013 mun kada salah lah. Nah, masih ada beberapa lagi tapi Dang Sanakai, selain daripada lompat tali karet, Gobak Sodor, masih ada lagi nang kayak kelereng, kelayangan, egrang, bola bekel, ambah tuh ada engklek. Wah, pokoknya ada banyak Dang Sanaknya, dan kita akan bahas di hari ini sampai jam 9 pagi waktu Indonesia Tengah. Jangan kemana-mana, tetap bersama dengan Ulun Kian hanya di Prompat FM, Suara Budaya Banjar.

dan rasanya ketika Anda tidak bisa dipahami oleh orang lain. Tidak nyaman, bukan? Inilah yang mungkin dialami oleh pengguna bahasa isyarat, yaitu teman bisu dan teman tuli. Ada dua jenis bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia, yaitu CB dan Bisindo. Tapi, dari 270 juta penduduk di Indonesia, hanya segelintir yang mampu berbahasa isyarat. Bahasa isyarat tidak eksklusif untuk teman bisu dan teman tuli saja. Anda dan saya juga bisa menggunakannya. Sebab, semua orang berhak dipahami tanpa rintangan. Mari belajar bahasa isyarat untuk kehidupan yang lebih inklusif di Indonesia.

Saat ini, gadget menjadi kebutuhan wajib setiap orang. Karena disitulah segudang informasi dunia didapatkan. Namun tahukah Anda, jika gadget bisa mempengaruhi gaya hidup kita hingga bisa berujung pada kecanduan. Ada dampak yang ditimbulkan dari kecanduan, baik secara fisik maupun psikologis. Salah satu dampak fisiknya seperti masalah pada mata, nyeri badan, dan kurang tidur. Sedangkan salah satu dampak psikologisnya seperti stres, mudah marah, sering merasa kesepian, dan sulit konsentrasi. Berdasarkan www.alodokter.com, ada beberapa tips yang bisa dilakukan untuk menghindari risiko kecanduan gadget, seperti menghindari penggunaan gadget saat berkendara, mengatur batas penggunaan gadget, tidak menggunakan gadget saat bersama orang lain, dan menentukan area bebas gadget.

Masih dengan permainan tradisional yang tentunya mengingatkan kita di masa kecil kita beratandang sanak perompat lah. Ada lompat tali, ada gerobak sodor, kemudian yang berikutnya nih gasan nang lelaki nih, kelereng. Ini biasanya mengetek pakai jari ditarik ke belakang sampai terselahu-selahu. Ulun pernah sampai kayak hampir patah sekira kancang nih kelerengnya. Ulun pakai tangan kayak itu dan akhirnya berujung jari ulun bengkak tuh bahari ya. Jadi memang dang sanak permainan kelereng ini bisa dimainkan di mana saja. Dang sanaknya yang penting punya tanah luas, ada pasir di sana, kemudian dibikin bulatan lingkaran supaya dalamnya itu diisi kelereng. Jadi memang permainan ini bisa dimainkan di dalam maupun luar ruangan. Aturan dalam permainan kelereng ini beragam dang sanak ya, dan hal ini juga tergantung lagi pada tradisi di daerah masing-masing. Tapi pada umumnya, sebelum memainkan kelereng itu terlebih dahulu pemain membuat garis atau gambar kotak lintasan, dan bisa juga lingkaran ya, dan ditaruh di dalam sana kelerengnya. Nah, imbah itu masing-masing pemain menyentilkan kelereng tersebut dengan jarak yang sudah disepakati. Apabila beberapa kelereng keluar dari garis, maka kelereng itu akan menjadi milik yang berhasil menembakkan kelereng tersebut. Kemudian yang berikutnya, yang masih sampai wayah ini, bahkan ini memenuhi jembatan ya. Yaitu adalah bermain layang-layang dang sanak. Salah satu macam permainan tradisional yang populer di Indonesia adalah layang-layang atau kelayangan jerurang itulah. Permainan ini biasanya dilakukan di tempat-tempat terbuka, lapangan, persawahan, atau bahkan jalan-jalan komplek yang memang lebar. Seiring berjalannya waktu, bentuk layang-layang juga semakin berkembang. Ada bentuk burung, naga, sampai dengan perahu. Dan kadahnya dilakukan oleh anak-anak saja, tapi orang dewasa pun, apalagi nang lakian, handak setua apapun, pasti bila melihat kekanakan main layangan, asa gatal tuh adanya tuh anak menerbangkan layangan juga. Apalagi dang sanak, bila musim kemarau sudah tiba, nang kayak wayah ini nah, hampir di berbagai tempat itu bisa ditemui orang-orang main layang-layang. Dan memang bujur, ulun di musim kemarau ini bilanya masuk ke dalam gang sedikit, wah ada lapangan terbuka juga sedikit, langsung tuh di sana banyak kekanakan yang langsung main layang-layang dang sanak ya. Masih ada beberapa lagi di segmen kedua, kita lanjut akan pulang dang sanak membahas tentang permainan tradisional yang dulu pernah kita mainkan. Jangan kemana-mana, tetap bersama dengan Kian hanya di Perompat FM, Suara Budaya Banjar.

0: membuat sungai kehilangan fungsinya. Mari kita menjaga lingkungan demi pembangunan yang berkelanjutan. Merawat sungai berarti melindungi kehidupan hari ini dan masa depan. Jangan kotori sungai, mari rawat bersama sungai kita.
1: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

0: hampir telat. Ada ujian lagi di kampus. Malah pusing.
1: Bentar. Kamu gak sarapan?
0: Gak sempet sarapan tadi.
1: Padahal kalau kamu sarapan, kamu udah menjaga konsentrasi otak loh.
0: Serius? Masa sih?
1: Iya dong. Kata dokter Karin udah Dharma dari Klik Dokter bilang, kalau sarapan itu ngasih nutrisi otak biar dapat berpikir dengan baik.
0: Oh gitu. Udah, kalau gitu besok sarapan dulu deh. Baru on the way kampus. Temenin ya.
1: Ih, mau.

0: Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar. Habar Prombat pukul 8 waktu Indonesia Tengah.
1: Dan sanak seberatan, tim SAR gabungan melaksanakan operasi pencarian terhadap seorang anak lakian yang dilaporkan tenggelam di Sungai Martapura, kawasan Jalan Sungai Jingah, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Minggu kemarin, 6 September 2026. Korban berinisial H, 11 tahun, adalah warga Jalan Jari Saleh,